0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Bunga mari pula. Adulah, aduh lagi. Cici buli ni deh. Adulah. Bunga ke kalau baca berita berkenaan dengan buli ni, Mek Bunga selalu sedih. Sedihlah kepada suspek pun. Sedih kepada mangsa yang kena dera pun. Sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi, hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak ni. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan apa dia pun tak apa. Boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hok betul-betul terbaik. Sebab kita pun hok terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapo. Nanti nama kita juga. Huduh ni. Lepas tu gak. Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Moga ada kes-kes jenayah lagu ni. Lepas tu pula hok jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo deh. Aduh lah Mek Bunga pun kadang-kadang gerih tau. Gerih Mek Bunga baca kek-kek buli lagu ni ni. Mari ke mana jadi gangster gitu mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek Bunga nak kecek pun tak tahu nak wakka pun. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres diri. Aduh lah mikir ke masalah orang okay, deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena bantras buli. Jangan bui. Ada buli ni biarlah sampai situ je. Bo bo bo bo dok bulinya bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga ni.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, Lantar FM penuhi cita rasa anda. Bersama dengan Lee untuk waktu ini dah pun masuk di jam yang ketiga. Seperti biasa hari Isninnya ataupun hari Senangnya, kita ada kelas peribahasa pagi. Lagu mana belakang tu dah pun bersedia ke untuk dengarkan peribahasa pagi ini? Kalau yang mana berada dalam live di TikTok Lantar FM, Lee dah bagi tahu dah kita punya peribahasa pagi ini. Kemain semua yang komen tu. Cari jawapan komen. Nanti Liz akan bacakan maksud untuk yang mana builah deh. Maksud pagi ni untuk peribahasa pagi kita. Okay. Dan peribahasa paginya hari ni, risau nak sebut. Tapi kena sebut juga. Jadi dengar molek-molek yang mana pagi ni peribahasanya berbunyi, dalam menunduk, dia menyongging. Itu peribahasa pagi hari ni. Jangan duk buat salah dengarlah, tidak deh. Dalam menunduk, dia menyongging. Menyongging tu ejaannya M-E-N-Y-O-N-G-G-E-N-G. Tu dia. Ada yang tanya ni, Pak Wana, apa itu menyongging? Saya tak tahu. Awak kena bagi tahu maksudnya untuk peribahasa pagi ni. Okey. Yang mana nak telefon boleh telefon Lee sekarang 7488630 ataupun 7433858. Nak hantarkan di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nanti Lee akan bacakan. Dan untuk anda yang mana nak komen di live TikTok Kelantan FM pun boleh juga. Bagi jawapannya, Lee akan bacakan. Dan ini kita dah ada sebenarnya pemanggil pertama pagi ni. Ambil dululah deh. Mana ada tu. Yang mana nak telefon boleh telefon sekarang. Ini dia pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Liz. Nak pagi.
1: Yeah, selamat pagi. Okey, ini kita ada ketua pengawah. Pak Din.
2: Oh, kena marah awal-awal. Takut marah cikgu.
1: Menyarilah nak aku pengawah masuk lewat deh. Okey, dia. Okey, baik Pak Din. Hari ini kita punya peribahasa pagi ni. Ramai orang nak tanya, menyongging tu gapo?
2: Menyongging macam nunduk pada gitu lah. Macam ngadak raja tu.
1: Tunduklah dia.
2: Menyembah gitu kan.
1: Itulah ramai yang tanya ni. Tapi untuk peribahasa ni pula, maksudnya gapo tu Pak Ding?
2: Dalam peribahasa dia tu, nampak Zahir dia tidak menerima dengan baik lah, dengan molek lah Zahirnya. Tapi batinnya lain macam pula.
1: Dia lebih kurang macam dia setuju tapi dalam hati tak setuju.
2: Lahirnya tengok nerima sesuatu dengan baik lahirnya, tapi hati dia membatah.
1: Jenis
2: talian dua muka ni, golok mata dua ni.
1: Yolo juga tu. Jadinya dia depek tu dia nampak lah dia terima. Dengan molek. Tapi belakangnya tak tahulah dia. Tu dia banyak peribahasa Pak Ding. Okey, baik, terima kasih Pak Ding.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ada tadi bersama dengan Pak Ding, Batu Pak. Kata Pak Ding yo, lahirnya tu dia terima dengan molek. Tapi hati dia tu berkata benda hak lain lah. Okey. Dan ini kita ada pemanggil seterusnya di talian. Hello. Assalamualaikum. Hello. Letak pula. Okey, kita ambil pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Kak Weh dari Tanah Merah.
3: Ya.
1: Okey, baik Kak Weh. Peribahasa kita ni, dalam menunduk dia menyongging. Biasa dengar aku tidur tu.
3: Lain di mulut, lain di hati.
1: Lain di mulut, lain di hati.
3: Okey, manilah mulutnya. Dalam hati tak tahulah lagu mana.
1: Dalam hati
3: kalau
1: dia
3: kata,
1: tu.
3: Kalau kata kata kecek manis pun saya kerek. kalau dia yang di punggung kat, masa lebih baik cukup.
1: Bahaya ni kata, jenis lagu ni ni.
3: Mana orang kata kena, lemuk gigi pada lidah. Lemuk gigi pada dia kerana aku kecek Allah cair.
1: Molek lah kat weh-weh jumpa orang gini ni bahaya.
3: Mesti dah dia kecik Allah lembutnya tapi hati ya Allah lagu mana tak faham dah.
1: Oh kalau kalau tahu tu seru orang nak kecik-kecik.
3: Jumpa tak payah jumpa tak payah jumpa.
1: Okey. Sabar kat weh. Sabar. Okey, baik. Terima kasih, Kak Weh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia deh. Jangan buat main lah. Ha, gerai juga kita kalau jumpa dengan orang jenis lagu ni deh. Ha, ini sore lagi pemanggil. Pagi ni kita ambil. Hello. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Su.
4: Yo, kalau guna lain pun nak hari ni. Mulih dah tak ni tapi tak apalah. Ada rezeki kot.
1: Ha, Pak Su, kau telefon letak tadi tu.
4: Duk letak mungkin
1: putuh.
4: Haa, putuh.
1: Oh, okey, tak apalah Pak Su. Ha, boleh dah ni.
4: Boleh juga dah.
1: Haa, boleh juga masuk kelas pagi ni. Haa, jadinya Gabriel tu, maksud dia tu, Pak Su.
4: Lahirnya dia menerima dengan baik. Tetapi, dia sendiri membatuh.
1: Kiranya dia nampak dia terima lah benda tu. Kalau kita kata gapa-gapa pun. Tapi... Dalam dia sebenarnya dia membantah.
4: Dia membantah.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gitulah dia. Tak tahulah. Mungkinlah line telefon ke yang bermasalah sebabnya daripada pagi tak ada lagi. Ada panggilan yang terputus. 2-3 panggil eh. Tak apa. Cuba lagi untuk anda yang mana nak cuba. Lepas ini Liz akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil kita. Lepas ni juga Liz akan baca. Kok-kok lah ada yang hantarkan kirime di WhatsApp dan juga di TikTok. Tapi lain dulu. Lagu nyanyian daripada Aisyah Retno, Cinta Denganmu. Di pagi, Gokito belakang.

0: Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita dalam ruangan peribahasa pagi. Dalam menunduk, dia menyonggeng. Apakah maksudnya untuk peribahasa itu? Boleh sahaja telefon Liz sekarang 7488630 ataupun 7433858. Tapi ini Liz nak baca. Ada yang komen di live TikTok Kelantan FM pagi ni. Mama Love. Kita rasa orang tu alik depan nampak suci. Alim. Juruh. Tapi sebenarnya ada niat jahat. Hahaha. Okey, baik. Lepas tu ada juga daripada siapa lagi ni. Ini. Tapi Mama Love kata tak tahulah. Yolah kedok deh. Tak apa Mama. Lepas ni kita akan dengarkan jawapan daripada pengantaranya deh. Lepas tu ada juga yang hantarkan kirim di WhatsApp Kelantan FM daripada Kak Sah. Kata Kak Sah, depan baik. Belakir gapo tak kata. Cakap buruk-buruk. Tu jawapannya. Yang komen di live Facebook pagi ni pun ada juga daripada Kak Rosidah Safil. Paling belakir mengatur korek. Lepas tu juga, lain di hati, lain di mulut. Pura-pura baik. Raja Wali. Jawapannya pura-pura. Pura-pura gapo tu? Ini kita nak ambil pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ni.
0: Yo, Pok Teh.
1: Ya, saya Pok Teh.
0: Okey, baik Pok Teh. Dengar tak apa kita punya peribahasa pagi?
1: Oh, kita dengar. Kita dengar dah. Kalau di situ kan memang kita dengar. Siapa abdi
0: ya? Terima kasih Pok Teh. Yo, okey. Jadinya Pok Teh, untuk jawapan dia tu, maksudnya gapo?
1: Bila kita terserah ya, kalau salah pun kan.
0: Iya, tak apa tinggal.
1: Okey. Maksud dia cara luar dia, cara luar itu untuk dia bertanya kita tu dia cakap boleh, tapi kalau ada hati dia tu kita tak tahu apa dia royak. Dia royak tu. Sebab kita ni boleh lah belakang tu. Kita tak tahu.
0: Dalam media tu, dalam hati dia tu, lek bangke tu, kita tak boleh nak baca.
1: Sama ada dia buruk ke kita pula tu.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Teh jawapan tu.
1: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Teh Jabi. Seterusnya pemanggil kita. Oh, tak ada. Oh, okey, baik. Boleh telefon lagi yang mana nak telefon. Sekarang ini kita ambil pemanggil seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ya.
2: Iya.
0: Saya panggil Kak Ya Siti Alam. Okey, baik Kak Ya. Untuk peribahasa kita ni, dalam menunduk, dia menyonggeng. Maksudnya gapo tu Kak Ya?
2: Ginilah, kita kata depan orang ni Kak. Manis pun ni sekek orang kata.
0: Supaya kat awak kata tadi.
2: Manis. Manis pun ni sekek. Depan orang ni belakang kak. Katalah korek. Gitu lah. Depan orang tegak manis lah. Molek lah. Belakang kak kata. Gapa nak kata. Tak boleh lagu tu.
0: Jangan gitu.
2: Tak boleh nak lagu tu. Sama lah kita kata. Dengan orang ni kecek tu. Biar sama lah. Jangan lah. Belakang tu nak kata lagu lain, depan lagu lain. Tak boleh.
0: Okey.
2: Gitulah, korang nak boleh.
0: Iyo, yolo. Kak Ayah Siti Alik. Sama-sama.
2: Kak Ayah nak pergi ngopi ni.
0: Gilah Kak Ayah. Bisa ajak-ajak dok. Okey, baik. Terima kasih Kak Ayah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi Kak Ayah. Mata-mata hidup bandar tu deh. Siti Alam tu. Banyak pula pot-pot menarik untuk kopi-kopi. Sila, gi dulu Kak Ayah. Ini saya nak baca ada kiriman daripada Pok Deng ni. Pok Deng kata menyonggeng, membongkok dengan kepala ke bawah dan punggung ke atas. Palo tu maknanya bawah lagi lah tu deh. Okey, baik. Terima kasih Pok Deng untuk jawapan itu. Okey. Di live TikTok ni ada ke tidak ni? Daripada Pokku kita, katanya selamat pagi cikgu. Dalam menunduk dia menyonggeng, dia tunduk hormat molek jah. Tapi di belakang dia tonye. Okey, baik. Terima kasih lah yang mana bagi bagi jawapan. Dan juga maksud untuk peribahasa pagi ini. Yang mana peribahasa kita ni bunyi, dalam menunduk dia menyonggeng. Lepas ni lah kita nak tanya tanya bersama dengan pengantaranya jawapan yang sebenar ataupun maksud sebenar untuk peribahasa pagi hari ini. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Putra Amirul, Cinta Tarik Tali. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Okey, baik. Jangan mudah percaya. Tapi untuk ruangan peribahasa pagi ni, kena percayalah dengan pengantarannya. Jadi dah pun bersedia di talian kita. Kita ada Cikgu Syaharudin. Assalamualaikum, Cikgu.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar di konti?
3: Khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu lah ke mana?
4: Sebaik cuaca hari ini, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Cuaca sangat-sangat cantik di luar sana, Cikgu.
4: Ya, cuaca sangat cantik. Lepas tu pula ni, sekarang ni tengah, kalau budak sekolah ni baru nak bagi result trial. Pun result trial pun insyaAllah minta-minta cantik jugalah.
3: Cantik insyaAllah, kita doa-doakan.
4: Ya, tapi anak-anak ni, ambil kesempatan anak-anak sekolah Yayasan Islam hari ni bermulanya trial. Diorang lambat sikit lah. Jadi all the best juga untuk anak-anak Yayasan Islam Kelantan. Ye.
3: Okey, baik. Dan cikgu, untuk peribahasa pagi hari ini ke? Ramai yang bertanyalah. Sebabnya dia bunyinya dalam menunduk dia menyongging.
4: Dia menyongging.
3: Ramai dah tanya saya ni.
4: Dia sebenarnya kita faham dulu. Macam biasa saya katalah, kita memahami pemilihan kata ataupun diksi tu. Maksud dalam menunduk, bila menunduk tu maksud kita akur, arahan. Hai, baik tuan. Dalam menunduk, dia menyongging. Menyongging ni sebenarnya orang kata dengan bahasa lain, dia tak dapat terimalah benda tu. Tapi dalam masa yang sama, dia macam dia tunjuk dia terima. Tapi hakikatnya, dia tidak menerima dengan ikhlas lah. Mungkin ataupun ada something menyebabkan dia macam, kena terpaksa. Aku terima jual.
3: Terpaksa yeah, je sebenarnya kan?
4: Jadi kadang-kadang kita pun faham juga. Kadang-kadang orang kata, kalau peribahasa lagi yang dikatakan, ditelan mati mak, di luar mati bapak. Betul tak? Jadi kadang-kadang benda tu kita berada dalam dilema, di persimpangan. Di persimpangan. Jadi maksudnya dia adalah secara lahirnya dia terimalah perkara tu. Tapi hakikat realitinya mungkin ada sesuatu menyebabkan dia macam tak ikhlas nak buat. Sebabnya adalah something yang mungkin ada di sebalik perkara-perkara yang berlaku macam tu. Jadi kita ni memanglah sometimes kita situasi tu mungkin kadang-kadang berlaku dalam kehidupan seharian kan. Jadi bila berlaku dalam kehidupan seharian, kita kena orang kata pandai membuat pilihan lah. Sebab kita nak jaga juga, nak jaga hati orang, nak jaga ni. Sebab kita ni dalam dunia ni, kita bukan keseorangan. Everything kita kena ada kaitan dengan benda lain. So kita kena orang kata berfikir secara waras dan bertindak secara profesional. Jangan ikut emosional.
3: Iya, betul.
4: Macam Liz lah kan, kadang dilema. Macam mana nak buat tu? Kalau dapat job tiba-tiba kan, tak, contohlah. Kita tak dapat, tak nak buat kan kawan rapat kita kan. Tapi dalam masa sama mungkin kita ada benda lain. Jadi kita macam di persimpangan dilema.
3: Ya, betul. Kadang-kadang kena memikir benda tu 2-3 kali lah Cikgu Din.
4: 2-3 kali.
3: Kita ni jenis yang apa, mudah bersimpati.
4: Ya, betul.
3: Hati lembut.
4: Sebab kita biasa, kita kalau orang yang mempunyai apa ni, psikologi yang tinggi, dia akan fikir give and take and then pro and contra. Benda tu penting sangat dalam kehidupan. Lepas tu kita kena belajar untuk sesuaikan dengan keadaan. Jangan terlalu emosional. Maksud kalau kita buat sesuatu tu, terima dulu. Walaupun benda tu muka bidang kita. Tapi kita buat secara profesional untuk mencapai yang terbaik. Walaupun hati tu beratnya dalam
3: beratnya
4: hati.
3: Beratnya nak menerima.
4: Gitu. Biasalah manusia. Semuanya
3: ada situasi. Okey, baik. Terima kasih, Cikgu. Untuk maksud itu tadi.
4: Yes, semoga rakan-rakan di konti sihat selalu hendaknya. Dan salam ceria semua warga Kelantan FM. Jumpa lagi.
3: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi cikgu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Okey, itu. Kita bersama dengan cikgu Syaharudin yang mana merupakan pengantara bagi peribahasa pagi hari ini. Peribahasanya bunyi dalam menunduk, dia menyongging lah. Yang membawa maksud lahirnya dia menerima dengan baik. Tetapi hatinya sendiri membantah. Tapi nak buat lagu mana deh? Bak kata cikgu tadi, kita terima dulu. Lepas tu baru kita fikir balik. Benda ni okey ke tak okey? Kadang-kadang dalam kehidupan tu lagu tu lah deh. Terutamanya dalam pekerjaan. Bila dah disuruh oleh bos tu, walaupun rasa macam, tak usih. Tapi kena buat juga. Okey, terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi maksud peribahasa pagi hari ini. Dan juga Liz nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang mana berkongsi peribahasa untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan lah kita bersama dengan pengantara yang lain pulak berasanya deh. Moga masuk bulan baru dah deh. Bulan depannya. Terima kasih semuanya. Dan untuk anda semua, jom kita layan dulu ini lagu Hindustan. Untuk yang mana berkongsi maksud dengan Liz tadi. Untuk anda semua, Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Online.
1: Okey, baik, kembali bersama dengan Liz untuk waktu ini 8.50 minit pagi. Pagi-pagi ni ada perkongsiannya yang Liz nak kongsikan untuk anda semua. Sebelum kita melangkah masuk ke utama 9 pagi sekejap sahaja lagi. Tapi perkongsiannya ini berkenaan dengan yang mana pasukan gerakan am PGA merampas 200 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai dianggarkan bernilai RM374,000 dalam op staring wawasan Kelantan di Kapung Kok Bedullah Tupak awal pagi maring. Dan Komander Brigade Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussain kata dia rampasan dilakukan kira-kira pukul 2 pagi ini oleh Strike Force Company C Battalion 9 PGA Kuala Terengganu dengan kerjasama pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelate. Rampasan dibuat selepas anggota PGA yang menjalankan rondaan bermotosikal mengeser sebuah kereta di Kapung Geting sebelum pemandunya memecut sejauh kira-kira 2 km. Dan kenderaan tersebut kemudiannya terbabas ke dalam tali air di Kapung Kok Bedullah manakala pemandunya melarikan diri dan gagal dikesan. Hasil pemeriksa air pula menemukan beberapa guni berisi kotak mengandungi 200 batang rokok putih yang dipercayai tidak bercukai. Ada rokok berserta kenderaan bernilai RM26,000 tu diserahkan kepada JKDM Pengkalan Kubur untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Dan menurut beliau lagi, siasatan sedang dijalankan bagi mengesan suspek dan mengenal pasti pemilik kenderaan berkenaan. Itu sebab sedikitlah perkongsiannya begitu dalam negeri kita lah di kawasan Tupak ni. Dan untuk anda semua, seketika nanti kita akan bersama menerusi utama 9 pagi. Lepas tu akan masuk balik bersama dengan Liz di jam yang keempat, jam yang terakhir dah bersama untuk pagi ni bagi Gu Pagi. Jadi kena teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan juga sebentar nanti di jam yang keempat ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni, lagu hanyut Nyanyian Black. Ini lagu Korea daripada Aping. Lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Semuanya menanti anda di jam yang keempat nanti. Tapi sebelum tu, layankan dulu ini lagu nyanyian daripada Dekni, Gilo Baye, untuk anda semua. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: dimulakan mengenai pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran Parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikuti

0: dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Tahukah anda?
4: Pernah tak bila minum teh halia, tiba-tiba badan rasa panas? Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine NLM pada tahun 2021, halia mengandungi bahan aktif bernama gingerol yang mampu meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sebab itu, dalam perubatan tradisional Asia, halia digunakan untuk merawat angin, batuk dan rasa loya. Kajian moden pula menunjukkan gingerol membantu mengurangkan peradangan dalam badan dan memperbaiki sistem imun. Patutlah bila kita minum teh halia panas, terus rasa lega dan badan jadi ringan. Rupanya, itu kesan saintifik sebenar. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
5: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
6: Gu Pagi, Gu kita belakang masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 9.15 minit pagi, masuk di jam yang keempat. Jam yang terakhir, Liz temankan Gu pagi-pagi ni. Jadi terima kasihlah untuk anda semua yang mana masih lagi setia bersama dengan Liz untuk ketika ini. Dan juga yang setia dalam live di Facebook dan juga di TikTok Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Oh, nak baca lah nama orang ada ni. Kita ada Muhammad Afizan Dawud. Ada juga Abefik Tok Bilal, Wan Nur Hayati Wan. Lepas tu Anok Rajing. Rajing je. Dan juga kita ada siapa ni? Kita ada Ausri Hussein. Lepas tu ada juga Pokku. Pokku daripada tadi lagi ni deh. Terima kasih Pokku. Amy No katanya selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Akok Channel. Selamat pagi semua untuk anda yang mana masih ada lagi lah dalam live ni. Jangan lupa untuk tap-tap screen juga. Okay. Dan untuk anda semua, jom kita layan dulu ini. Lagu daripada AP. Jangan tunggu lama-lama. Tapi dengarkan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Demi kasih sayang untuk anda. Digu pagi. Gu kita. Selamat pagi.

0: Eh, nampak bahagian lah macam jamu ni. Duk wasap dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adalah, sibuk lah mu ni nak cari hal orang.
0: Oh no, dengan saing pun mu nak rahsia kau. Siapa tu?
1: Aku panggil dia Mike. Nama pun dia Michael.
0: Hah? Michael? Mu ni orang mana tu?
1: Kau petinya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
0: Eh, jangan orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan jamu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif kat mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa titik je?
0: Bukan nak mikir negatif, tapi ingat hati-hati. Tahu tak, takut terkena kan?
1: Aloh, tak ada gapo lah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Tak usah nak cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku with dia. Gana Nina.
3: Manis masa bercinta.
4: Manis yang cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belakang. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu daripada ayah mangsa. Ramah dah terjerak, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi, hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dia berhati-hati. Usah mudah terpersona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
5: Pesanan ikhlas Kelantan FM.
6: Okey, baik itu tadi pesanan ikhlas kami supaya anda sentiasa berhati-hatilah. Sebabnya lo ni ramai, banyak sangatlah scam-scam yang mencari mangsa-mangsanya. Antaranya seperti tadi berkenaan dengan love scam. Bila dah terjerat ni, kadang-kadang susahlah terkena love scam ni. Kadang-kadang kita sendiri pun mari fikir baliklah deh. Lagu mana mudah sangat terpedaya dengan pujuk rayunya, terpedaya dengan ayat-ayat manisnya. Risau ya. Jadi kena berhati-hati Loni ni kalau berkecek ataupun bercakap berkenaan dengan love scam ni. Di media sosial pun bawa ni tular jugalah video yang mana berkongsi nikah berkenaan berkahwin, baru je berkenalan, cepat ambil mula baru je berjumpa, lepas tu berkahwin dengan cara yang cepat jugalah deh. Lepas tu mulalah dia mencari mangsa sebenarnya. Kebanyakannya yang menjadi mangsa ini adalah mereka yang bekerja, ada pekerjaan tetap. Kita nampak super ringan senil lah. Mudah untuk dia ni nak mitok pasangannya membuat loan ataupun untuk berhutang dengan bank lah. Suruh buat loan atas nama pasangan. Lepas dapat, mulalah suruh buat loan orang lain pula. Lepas tu bila dah banyak sangat hutang, tiba-tiba hilang. Tak pun kena dulu. Ada yang menjadi mangsa keganasan juga. Bila tak buat, dia mula naik tangan, mula berubah. Lepas tu bila dah dapat apa yang nak, terus hilang begitu sahaja. Sebab itulah kita ni kena betul-betul kenali dulu seseorang itu sebelum kita buat apa sahaja keputusan. Ini sebabnya Loni ni, love scam ni memang berleluasa lah. Di Malaysia pun ada juga. Kalau kita dapat tengok yang dikongsikan oleh mereka-mereka yang menjadi mangsanya, sialah deh. Kalau yang sampai ada anak pun lagi kesian. Jadinya kita, awak kata kena siasat jugalah sebenarnya. Kena ambil tahu juga berkenaan dengan love scam ni lagu mana. Dia punya modus operandi tu lagu mana. Antaranya sebenarnya kita boleh kena pasti mereka yang menjadi ataupun mereka ini adalah individu-individu yang mencari mangsa love scam ini supaya dengan baru kenal tapi terlalu cepat melafazkan cinta. Lepas tu ajak nikah cepat-cepat tanpa betul-betul mengenali keluarga dan juga latar belakang. Sentiasa mempunyai alasan lah, tak cukup piti semacam. Lepas tu nak bantuan keuangan, mulalah deh suguh buat pinjaman macam-macam jenis pinjaman. Pinjaman pula mungkin melalui kad kredit ataupun menjadi penjamin. Berjanjilah nak bayar semula tapi lepas tu hilang. Inilah kena berhati-hati deh. Jadi kena lindungi hati anda, lindungi keuangan anda. Jangan biarkan cinta menjadi jalan untuk anda kehilangan masa hadapan. Kena berhati-hati semua. Tak kira lah wanita ke lelaki, kena sentiasa caknalah berkena dengan love scam ni. Ambil tak jauh lah. Okay. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi lagu-lagu yang akan Liz putarkan. Tapi ni kita layan dulu lagu nyanyian daripada Black Hanifah. Dengan lagunya Hanyut. Jangan mudah hanyut dalam cinta untuk anda. Kena berhati-hati. Okay.

0: Terima kasih, Mak, sebab sentiasa sokong Lu.
1: Terima kasih, bro. Belanja makan tadi.
0: Terima kasih, awak. Tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan, anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan, mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, baik, itu tadi berkenaan dengan Sukan Commonwealth. Untuk anda yang mana, kita kena terus berikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang sedang berjuang bagi lencana di dada. Untuk anda semua yang mana nak saksikan, boleh sahaja saksikan sorotan penuh perjuangan atlet negara melalui Grandstand Laporan Harian di RTM. Startnya pada 24 Julai hari itu lagi hingga 2 Ogos. 6 petang bagi sesi pertama, 25 Julai hingga 2 Ogos pukul 1 pagi bagi sesi 2. Dan juga boleh sahaja saksikan liputan eksklusif hanya di saluran Sukan Plus dan di RTM Klik. Dan kemas kini untuk ketipan pingat tim Malaysia dah pun ada 2 emas dan juga 2 gangsa emas diberikan oleh atlet bagi angkat berat negara. Kita dapat saksikan lah, dan untuk anda semua yang mana nak saksikan, boleh saksikan jadual penuhnya pun ada. Boleh sahaja ikuti lagaimana atlet-atlet kita yang sedang berjuang di Glasgow 2026. Dan semoga apa yang ditarget, ada pencapaian-pencapaian atlet masing-masing dapat dicapai lah. Kita sebagai rakyat perlu sama-sama memberikan sokongan untuk mereka bagi berjuang di sana. Nak pergi tak boleh deh, tapi berikan sokongan anda kepada atlet-atlet negara yang sedang berjuang di Sukan Commonwealth 2026.

Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom. 9.52 minit pagi dah pun sampai di hujung-hujungnya. Liz temankan semua Gugu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Isnin 27 Julai 2026 bersamaan juga dengan 12 Safar 1448 Hijri. Dah di hujung-hujungnya deh kita insyaAllah lah hari Rabu nanti. Liz akan hadir kembali temankan semua Gugu Pagi. Rabu nanti pun sama juga akan berseorangan sebabnya DJ Is kita gialah ke Perak rasanya untuk berkhusus. Okey, tak apa. Yang penting anda semua tetap setia bersama dengan kami. Dengarkan kami menerusi frekuensi masing-masing yang berada di sekitar Kota Baru. 102.9 yang berada di Macang, Bukit Belah, Bukit Bakar, di Labok boleh sahaja dengarkan 97.3 dan di Gua Musang 88.1 yang berada jauh. Okay, sebenarnya East tu ada jauh nak pergi ke Perak, boleh sahaja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Dari tu juga boleh sahaja ikuti sorotan harian Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung. Okay, dan untuk anda semua sebab sini untuk Gu Pagi, bukan Gu Galik, akan bersama dengan DJ Dia Fauzi akan temankan anda 10 hingga 2 petang nanti. Dan teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami hinggalah ke malamnya nanti. Okay, sampai di sini sahaja. Liz nak balik dah juga dulu. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts, berkata Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan Presiden

Assalamualaikum. Selamat pagi belakang. Set-set awak bereh kau pagi ni. Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi Isnin. Hari bulannya 27 Julai 12 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk pagi ni kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang nanti. Dan kalau kita di negeri Kelantan, kita tak ada mandi blues. Kelantan tak ada nak mandi blues sebabnya semalam untuk buat rehat telah pun kita bekerja. Hari ini merupakan hari kedua kita bekerja di minggu ini, alright. Dan untuk anda yang orang kata baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini semoga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Jadi kita kena kekal on, semangat, kena senyum, semua happy-happy selalu, alright. Apa pun yang menanti kita hari ini, tak kisahlah kita sibuk dengan mesyuarat ataupun kita nak jumpa dengan orang, nak deal bisnes kita ataupun macam-macam lagi lah. Kita dengan tugasan yang bertimbun deh, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah permudahkan setiap urusan, luaskan rezeki dan juga tenangkan hati kita semua. Dan untuk yang setia masih lagi bersama dengan Kelantan FM, ada seumur tengah memandu, tengah nego, tengah bekerja ataupun yang sedang menikmati secawan kopi panas, terima kasih banyak-banyak. Jangan ke mana-mana sebabnya di jam ini juga ada kita nak kongsikan dengan anda pelbagai info dan pastinya lagu-lagu yang terbaik kami hiasi pendengaran anda. Alright, terus kekal bersama saya Dia Fauzi, Gu Galik, hanya di Kelantan FM. Ada sok more.

0: Alright, tidak lain untuk anda 10.22 minit pagi. Dan masih lagi kita teman berteman untuk pagi ni. Dia temani anda sehingga jam 2 petang untuk yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Alright, dan ini sedikit perkongsian mengenai pasukan gerakan PJA merampas 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai dianggarkan bernilai RM374,000 dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah Tumpat semalam. Dan Komander Brigad Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein katanya rampasan dilakukan kira-kira jam 2 pagi oleh Betin Adan 9 PJA Kuala Terengganu dengan kerjasama pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan. Alright, 10.30 minit pagi. InsyaAllah nanti sama-sama kita ikuti info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail. Jom layan lagu dari Naim Daniel Sembah untuk anda, Kurali Kelantan FM.
1: Lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: macam punya domlah tu dia turun kesnya lagi pasal dia flushing. Dan kalau kemarau pun air kering dia pun kurang juga. Tetapi kalau hujan panas dia meningkat. Dia kakak kena waspada lah. Biasa kalau kemarau tu dia dalam rumah tempat lalu berdiri dalam beli air kita tinggal air tu dah jadi. Sebab kalau Kelantan ni dia dipanggil nyamuk Aedes albopictus, berada di luar rumah. Dalam rumah dia panggil Aedes aegypti. Di Kelantan ni 75% adalah Aedes albopictus menyebabkan jangkitan.
1: Yang berusaha, Dr. Ahmad Syarani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Okey, Kelantan FM penuh hiji terasa anda 10.50 minit pagi. Ada yang baru dengar radio, baru masuk dapur ataupun baru rasa macam nak makan pagi ni lewat sikit. Sebab setengah-setengah lagi kalau dia makan pukul 8, pukul 12 tu dia tak boleh tahan, dah lapar. Jadi dia enjakkan sikit. Kadang-kadang kita bangun tidur ni, kita okey lagi, boleh bertahan lagi ni. Masuk-masuk masa ni minta diisi dah lah. Jadi kalau dia makan masa ni, dok, sesuatu makan masa ni, jadi lambat sikit lah nak makan tengah hari tu. Tak ada lah kata pukul 12 tu cengok dah perut. Ni kalau kita makan pukul 11 ni, mungkin pukul 3, pukul 4 pula baru kita makan. Dan sekalanya kalau makan petai tu, malam pukul 8 tu kita berah dah tak makan lah. Kecik Ha makan semacam DJ pun. Dan sebab DJ ni dia makan pagi, jadi mata dia dah tengok dah pukul 11 dah ni. Alright, dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai teknologi kecerdasan buatan AI, di mana usaha membudayakan inovasi dalam kalangan warga pendidik tabika dan juga taska perpaduan di Kelantan terus diperkasakan melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Dan menurut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kelantan, teknologi AI membuka ruang kepada pendidik untuk menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih kreatif, interaktif dan juga berkesan, sekaligus meningkatkan pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Dan seperti yang kita tahu, teknologi AI ni memang kata banyak membantu kanak-kanak ke, mok kanak-kanak ke, dia yang bekerja ke. Orang kata alhamdulillah lah dengan teknologi ni, orang kata kita lagi lagi kreatif, lagi macam-macam lagi dengan teknologi ni, boleh membantu kita untuk kita buat hijau hari-hari, sama ada macam dari segi tugasan anak-anak kita ataupun tugasan kita sendiri. Tapi jangan salah gunalah, disebab kadang-kadang bila benda ni terlalu canggih juga ni, anak-anak jadi malah duk sikit-sikit tanya AI, sikit-sikit tanya AI, duk nak buat kerja sekolah pun AI bagi jawapan. Tak silah kita kena pantau-pantau juga, sebab dalam periksa tak boleh bawa AI masuk. Right. Jom layan lagu dari Aida Jebat Temberang untuk anda, Gurali Kelantan FM.

0: Macam punya dua belah tu, dia turun kes dengue pasal dia flushing. Dan kalau kemarau pun air kering, dia kurang juga. Tetapi kalau hujan panas dia meningkat. Adik kakak kena waspada lah. Biasa kalau kemarau tu dia dalam rumah, tempat lalu berdiri, dalam beli air, kita tinggal air tu dah jadi. Sebab kalau Kelantan ni dia dipanggil nyamuk Aedes albopictus, berada di luar rumah. Dalam rumah dia panggil Aedes aegypti. Di Kelantan ni 75% adalah Aedes albopictus, menyebabkan jangkitan.
1: Yang berusaha, Dr. Ahmad Syarani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
3: Tahukah anda?
4: Pernah tak bila minum teh halia, tiba-tiba badan rasa panas? Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine NLM pada tahun 2021, halia mengandungi bahan aktif bernama gingerol yang mampu meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sebab itu, dalam perubatan tradisional Asia, halia digunakan untuk merawat angin, batuk dan rasa loya. Kajian moden pula menunjukkan gingerol membantu mengurangkan peradangan dalam badan dan memperbaiki sistem imun. Patutlah bila kita minum teh halia panas, terus rasa lega dan badan jadi ringan. Rupanya, itu kesan saintifik sebenar. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
5: Okey, kembali bersiaran di Radio Malaysia Kelantan FM. 11.14 minit pagi, sedar tak sedar khabar tak khabar. Orang kata sudah pun memasuki jam yang kedua. Teman berteman bersama saya untuk pagi ini, Dia Fauzi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kisahlah sama ada anda mendengarkan kami dalam, orang kata, dalam kereta nak menuju ke Kuala Krai mungkin. Boleh pantau di 97.3. Ataupun mungkin berada di Macang ataupun berada di sekitar Kota Baru saja 102.9. Dan tak lupa juga yang mendengar kami mungkin berada di Johor ataupun berada di Pulau Pinang menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, alright. Dan sekarang sudah pun 11.19 minit pagi. Mungkin ada kakak kita baru waktu beri air, baru waktu beri ikan, dan ada mikir nak masak gapa hari ni. Kadang-kadang kita ni rupa ni nak menghari-hari ni kita jadi macam blur-blur gitu tak, macam nak masak gapa hari-hari ni. Kadang-kadang kita nak idea orang juga, tapi bila orang bagi idea tu, kita tak say, tak say dengar. Kita suruh macam tak say puah dah tapi kadang-kadang main bila nak masuk ke apa tanya orang dah gitulah. Dan ini satu berita sedih yang saya boleh kongsikan dengan anda, di mana seorang rakyat Malaysia yang maut ditikam di Korea Selatan, iaitu Allahyarham Ahmad Shah, dan dipercayai maut akibat ditikam dalam pergaduhan berkumpulan di Korea Selatan. Dan masih lagi terkejut, keluarganya, keluarga arwah masih lagi terkejut dengan kejadian itu dan berharap jenazahnya dapat dibawa pulang untuk dikebumikan di Bandar Tasik Puteri di Rawang. Dan adik arwah Ain Safia yang berusia 25 tahun katanya mereka dimaklumkan mengenai kejadian itu awal pagi selepas dihubungi oleh kakak iparnya Nur Cahaya, yang kemudian mengesahkan Ahmad Shah telah pun meninggal dunia. Dan menurutnya mangsa sudah menjalani bedah siasat, manakala isterinya telah pun memberi keterangan kepada pihak polis dan semua suspek telah pun ditahan. Sedikit info, arwah Ahmad Shah yang menetap di Korea Selatan sejak 7 tahun lalu dikatakan keluar dari rumah untuk membantu seorang rakan yang terlibat dalam pergaduhan. Dan isteri arwah juga turut berada di lokasi kejadian. Keluarga yang pada awalnya bercadang mengebumikan jenazah di Korea Selatan namun membuat keputusan membawa arwah pulang ke kos kerana kos pengebumian di sana sangat tinggi dan kos membawa pulang jenazah dianggarkan lebih kurang RM50,000 hingga RM60,000, manakala kos hospital sebanyak RM18,000 telah pun dijelaskan oleh isterinya bersama sumbangan rakan-rakan. Dan kata adik arwah Ain, abangnya seorang yang baik dan suka membantu sahabatnya. Dan kali terakhir Ahmad Shah pulang ke Malaysia pada tahun 2023 dan dijangka pulang semula Disember ini sebelum keluarga mereka menunaikan umrah pada Januari 2027. Dan terdahulu, media Korea Selatan melaporkan seorang rakyat Malaysia maut dalam pergaduhan berkumpulan di daerah Yum Song, wilayah Cheongcheong Utara, Korea Selatan. Dan pihak polis telah pun menahan seorang lelaki warga Malaysia yang berusia lingkungan 40-an untuk membantu siasatan kes bunuh.
4: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
6: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
7: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la. Di mana saja anda berada.

0: Kelantan FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama dengan anda sekarang. Saya Dia, masih lagi bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang. Dan ini satu berita yang agak orang kata cukup menyentuh hati, di mana seorang lelaki dilaporkan meninggal dunia selepas rebah ketika menyertai satu perlawanan bola sepak di rantau Negeri Sembilan. Dan kalau kita dengar cerita-cerita gini, ia mengingatkan kita bahawa sebenarnya ajal tak pernah mengenal usia, tempat dan juga waktu. Sebab tu kata, walau sesibuk mana pun kita mengejar urusan dunia, jangan kita lupa jaga kesihatan kita, buat pemeriksaan jika kita rasa macam tak sedap dengan badan kita. Sebab kita je tahu badan kita kan, adik. Kita je tahu kesihatan badan kita. Dan hak paling penting sekali, sentiasa bersedia dengan bekalan amal. Dan tak lupa nak ucapkan takziah buat keluarga mangsa yang meninggal. Dan untuk sahabat-sahabat kita, sains-sains kita, berita ginilah hak mengingatkan kita bahawa hidup kita ini adalah sangat singkat. Jaga kesihatan, hargai insan di sekeliling. Jangan lupa sentiasa bersedia dengan amal, kerana kita tak tahu bila tiba giliran kita.
2: Radio Malaysia, Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Kelantan FM. Gemahnya kita.
1: Sebuka tau negeri Kelate, tanah segendah sekebun bunga.
0: Kelantan FM.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
2: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
2: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
2: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
2: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
3: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
4: Nah, tu pesanan untuk makcik-makcik duduk rumah tu dah. Kali-kali tengok TV, tiba-tiba orang main ketuk pintu. Tawagoh tu tawagoh ni. Letihlah makcik. Makcik jangan mudah terpedaya. Tak kira lah makcik kau, pakcik kau, kakak kau, adik kau, abis kau. Jangan mudah kata mudah terpengaruh. Kena-kena pula mari hot skim cepat kaya. Kadang-kadang orang kita ni kalau bunyi boleh duit ni, orang kata cepat skip mudah terpengaruh deh. Nak masuk ke berapa, nak bayar ke berapa tu kena sohihkan dulu. Ataupun kena tanyalah anak-anak. Kalau rasa macam tak berapa nak yakin, telefon kanak. Kalau rasa macam ragu-ragu kau gapo kau, tanya biar jelas dulu. Tunjuk dulu kad tu deh. Betul kau daripada agensi gapo-gapo dak? Kadang-kadang kita takut nyamar. Gitu deh. Alright, ini kita nak kata nak kongsi-kongsikan dengan anda mengenai majlis perasmian pembukaan Kejohanan Sukan College Vocational yang akan diadakan pada 10 Ogos nanti jam 7 malam, itu hari Isnin, di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, Kelantan. Macam-macam lah kena diadakan aktiviti, antaranya kontijen bergerak, perakiran masuk ke stadium, majlis kata nyanyian dan kata banyak lagi. Itu mengenai majlis perasmian pembukaan Kejohanan Sukan College Vocational pada 10 hingga 15 Ogos 2026.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

mengumumkan operasi memadam kebakaran melibatkan pasukan bomber dan anggota perlindungan awam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Okey, Kelantan FM penuh cita rasa, anda dah masuk jam yang ketiga. Assalamualaikum kepada yang baru saja mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Orang kata cepat begitu masa berlalu. 3 Jerah dan Lekonti, pejam celik masuk tengah hari dah. Dan harapannya apa jua urusan kita pagi tadi dipermudahkan. Dan kalau ada hok baru nak start hijau, baru nak perhenjing, semoga terus bersemangat insyaAllah. Okay? Dan juga nak ingatkan untuk sesi awak belakang, rezeki bukan hanya pada gaji ataupun wang ringgit, senyuman, kesihatan yang baik, keluarga, mak ayah kita masih lagi ada, dan juga hati yang tenang tanpa gelisah, itu pun rezeki yang tak ternilai. Jom kita panaskan lagi tengah hari ini dengan mood yang positif. Hak mana tengah buat kereta molek, tengah buat hijau pun buat hijau molek, ataupun hak baru nak tubik cari makan tengah hari, semoga semuanya dipermudahkan. Hak kata biar kena dengan selera. Alright, jom kekal bersama saya Dia di Gugali, hanya di Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda. Isi perut jangan lupa, isi hati pun kena jaga. Jom teruskan hari anda dengan senyuman. Sebuah lagu Inggeris dari A Supply, Goodbye. Tapi saya tak pergi lagi. Pukul 1:30 waktu. Terus layan Kugali, Kelantan FM.

0: Okey, itu dah bintang untuk anda. Membawa kita ke pukul 12.27 minit tengah hari. Dan untuk hari ini, saya di jam ini bukan lagi seseorang di Konti Kelantan FM. Kita ada tetamu. Dan juga tak lupa terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kita setia bersama dengan Kelantan FM. Dan dalam kecek kira kita hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang cukup relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bagaimana penyampaian maklumat berubah seiring perkembangan teknologi digital. Namun pada masa yang sama, komunikasi secara bersemuka tetap memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, hari ini kita akan bersama dengan tetamu saya, Encik Ahmad Amar Uthman, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Kelantan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Debar kau tak debar dah. Jauh sikit kalimat yang dia nak boleh kesapa. Alright, okay. Encik Ahmad, first time kau mari ke Kelantan FM ni? Kau pernah mari tapi ke Konti?
1: Ke Kelantan FM ni banyak kali.
0: Kek dah. Ke Konti.
1: Untuk masuk Konti ni kali pertama.
0: Kali pertama deh. Gitulah. Lama dah kau Cik Ahmad Amal kita ni pergi pengarah penerangan ni?
1: Jadi saya ni telah ditempatkan di Jabatan Penerangan Malaysia di Kelantan ni berbuat kuasa pada 1 Julai yang lepas lah.
0: 1 Julai.
1: Ini kira hampir sebulan lah.
0: 27 hari.
1: 27 hari saya ada di Kelantan ni.
0: Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Pengarah kita, Encik Ahmad Amar. Orang kata sudi meluangkan masa bersama dengan kami di Kelantan FM. Dan saya juga yakin ramai pendengar ingin tahu bagaimana Japan menyesuaikan pendekatan penyampaian maklumat dalam era digital yang begitu pantas. Jadi, mungkin orang kata minta Tuan Pengarah teriak sikit lah mengenai pengenalan dan juga pendekatan digital. Silakan.
1: Jadi terima kasih kepada Kelantan FM, kepada Kelantan FM, kepada dia untuk pengenalan digital ni. Sebagaimana kita semua sedia maklum lah, landscape maklumat pada hari ini dah berubah secara keseluruhan lah. Dan kalau dulu kita boleh tunggu pada pagi besok untuk kita dapatkan berita dan surat khabar.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni dunia bukan macam tu.
0: Terlalu pantas.
1: Dunia terlalu pantas.
0: Betul. Lah.
1: Jadi menjadi cabaran kepada kami di Jabatan Penerangan Malaysia ni. Jadi kami tak nak kekal dengan cara lama.
0: Betul.
1: Iaitu kekal, iaitu cara rakyat menunggu beli surat khabar setiap pagi. Sekarang tak boleh.
0: Tak ada dah zaman tu.
1: Tak ada dah zaman tu.
0: Orang kata berada di era new digital bakal kita ni.
1: Era zaman baru.
0: Betul.
1: New digital. Dan yang paling penting sekarang ni, kami di Jabatan Penerangan ni, kami cubalah untuk melonjakkan penyampaian maklumat melalui siaran media utama seperti TikTok, Facebook, Instagram, X dan YouTube. Dan di Jabatan Penerangan juga, kami cuba ubah penyampaian maklumat daripada kenyataan teks yang panjang lebar kepada bentuk-bentuk kandungan yang lebih kreatif.
0: Betul.
1: Iaitu pendek lah. Kami juga menyediakan infografik yang rekah, yang menarik, sebagaimana tuan-tuan dan puan boleh tengok di apa tu, di media sosial Jabatan Penerangan lah. Dan kita pun ada juga buat video pendek atau panggil reel ataupun TikTok yang terus kepada poin-poin penting lah.
0: Betul.
1: Yang rekah-rekah lah supaya mudah orang tengok.
0: Betul.
1: Dan yang seterusnya di Jabatan Penerangan juga kami ada menyediakan membuat poster dan kapsul maklumat lah yang mudah dikongsi ataupun kita share dalam grup WhatsApp keluarga, grup sekolah, grup taman dan sebagainya lah. Dan semua ini matlamat kita hanya satu sahaja. Ya, kita hanya nak pastikan dasar-dasar kerajaan, bantuan kepada rakyat dan isu-isu keselamatan ini dapat difahami dengan cepat oleh segenap lapisan masyarakat, terutamanya pada golongan muda.
0: Betul, sebab orang muda ni telefon dia tanya semua. Kalau tak ada telefon tu memang sebuah lebih duit.
1: Ya, betul.
0: Lebih duit tak apa lagi. Jangan telefon.
1: Betul tu, ya. Kalau hilang telefon ni,
0: Semualah lah ada berlaku.
1: Susah hati dia.
0: Betul. Lesing. Lebih duit. Semua kita duduk dalam ni berlaku lah ni. Alright, itu kata sedikit penerangan dan cabaran jugalah kepada pihak Japan. Rano kita nak macam Tuan Amar kata tadi lah. kalau zaman-zaman dulu kita ambil sok khabar, dok kita tunggu orang mari lepas dalam pagar, dok kita langgar dok. Tapi lo ni tak ada. Semua dengan telefon belaka. Alright, kita kalau sebut pasal alam maya ni, pasal teknologi lah, dok. Salah satu isu terbesar kita tahu adalah penyebaran berita palsu ni mudah. Kadang-kadang kita pun confused. Ya betul ke dok eh? Terutamanya kalau saya lah, mak saya. Dia baca eh, apa dia percaya belaka. Mama baca ni, mama siapa macam dia yang percaya benda tu, kita tak tahu benda tu betul ke dok ni. Kita nak tahu jugalah dari pihak Japan sendiri peranan media digital dalam menangani isu berita palsu ni, tuan.
1: Okey. Untuk berita palsu ni, seperti mana yang dia tanya saat ni tu, soalan tu soalan yang cepu emas lah. Yang kita selalu dengar. Okey. Dan berita palsu ni atau fake news ni ibarat api dalam sekam lah. Ya, jadi kalau kita biar ni, dia boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan kenapa berlaku benda ni? Fake news ni. Okey. Fake news ni maksudnya kadang-kadang maklumat tu terlalu kita nak jadi juara, nak jadi champion untuk orang
0: beri cepat.
1: Beri cepat untuk menyebarkan. Sedangkan kita diberi peluang, ada masa untuk kita semak. Semak sebelum post. Semak sebelum siar. Ya, kita boleh check, kita boleh recheck dan kita boleh tanya dulu kawan-kawan, boleh tanya dulu sahabat kita. Betul adakah berita kita ni betul atau tidak? Dan melalui platform digital ni, platform media sosial ni, Jabatan Pelangan bertindak sebagai garisan hadapan lah. Untuk kita memperjelaskan isu-isu. Kita di Jabatan Pelangan ni, kita ada pasukan pemantau dan unit media yang bertindak pantas untuk menangkis berita palsu ni, naratif palsu ni. Bila ada kekeliruan berkenaan dasar atau bantuan kajian, Japan iaitu Jabatan Pelangan akan mengeluarkan lah panggil fakta-fakta naratif dalam bentuk visual yang jelas pada kadar segera, supaya rakyat ni tidak terpedaya dengan fitnah ataupun dakwa yang salah ni. Dan yang paling penting, kita ada peluang, ada masa, kita check dulu.
0: Betul.
1: Okey.
0: Betul kodok ni.
1: Ya, betul atau tidak ni. Sebab benda apabila telah kita hantar dan telah tersebar, susah untuk kita perbetulkan.
0: Betul, kita pun malu dah kalau kita pergi sebar-sebar.
1: Ya, betul.
0: Pakai-pakai left group kita.
1: Kita pun tak nak lah tiba-tiba left group ni berhilang. Kita ada group WhatsApp.
0: Betul. Itulah macam tuan kata, semok dulu.
1: Ya, semok sebelum
0: kalau sebar. Dulu macam pejabat kita, pejabat tuan sendiri, kita ada editor, kita ada boh-boh bahagian tapis berita. Tapi lo ni tak ada. Jadi, body then, siapa cepat dia dapat lah, lebih kurang gitu.
1: Dunia pantas.
0: Dunia begitu pantas. Tapi, kata benda-benda okey menguntung. Tapi benda-benda juga boleh kata melarakan.
1: Betul.
0: Okey tuan, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik dah. Bersama dengan Ida Izrin dan juga Din Manjo, adik saya, Abis Sore, untuk anda Guralik, Kelantan FM.

0: Berita palsu? Bahaya. Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM, hashtag maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Baiklah, kita masih lagi dalam slot Catch Up Kira kita dan masih juga bersama dengan tetamu saya, Encik Ahmad Ammar, pengarah Japan Negeri Kelantan. Dan kalau tadi orang kata tuan pengarah kita banyak dah lah dok, kata bahayanya bahagia sebar berita palsu dan sebagainya. Kita nak tahu jugalah orang kata sekarang ni ramai orang dapat maklumat hanya melalui telefon pintar dan juga media sosial deh. Jadi ada yang tertanya-tanya, kalau semuanya boleh dibuat secara digital, mengapa masih lagi penting komunikasi bersemuka? Pandangnya Tuan Ahmad sendiri.
2: Jadi soalan yang dia tanya ni, begitu berbisa sebenarnya kan. Aha. Kalau dah ada benda yang baru, kenapa kita nak guna, nak tinggalkan, nak gunakan benda yang lama ni kan?
1: Betul.
2: Jadi saya gunakan istilah kaedah bersemuka ni, kaedah yang lama. Okey. Jadi jawapannya, dia kaedah yang lama ni dia masih lagi diperlukan dan kita tak boleh tukar dan kita tak boleh tutup kaedah yang lama ni. Dan kita akuilah digital tu memang amat pantas dan cepat. Tetapi komunikasi bersemuka ni dia membawa satu, iaitu sentuhan empati dan membina kepercayaan, trust. Jadi apabila kita boleh berjumpa, apabila kita boleh tengok, bila kita boleh berjabat tangan dan kita boleh tengok depan-depan ni, okay, di situlah kita akan mendapat luahan hati, kita akan mendengar hasrat rakyat secara terus melalui kaedah yang bersemuka ini.
1: Betul.
2: Dan di situlah kita akan tengok sendiri macam mana. Dan kalau aku panggil pegawai kita bila turun padang ke kampung-kampung, ke pasar awam ataupun ke mana-mana lah, masjid ke, di seluruh jajahan di Kelantan ini, kita bukan sekadar turun untuk mengedarkan risalah. Dan di situlah kita akan turun untuk mendengar proses suara rakyat di akar umbi. Jadi apa tu, sentuhan manusia ataupun human touch ni, inilah yang membuat maklumat tu lebih dekat dan diyakini oleh rakyat. Jadi apabila pegawai-pegawai kita berada di lapangan ni, dia turun. Dia turun sambil-sambil dia dari salah tu, dia akan tanya khabar, sihat ke makcik, pokcik, pakde, makde. Jadi di situlah orang panggil kepercayaan tu akan dibina sesama rakyat dengan penjawat awam khususnya. Jadi masih lagi kita memerlukan lagi lah kaedah bersemuka ini.
1: Oh, kata tu pengarah kita akan pertahankan.
2: Kita
1: kena
2: turun
1: pada ni. Okey. Kalau sebut pasal tunggu pada, sok-sok monyo Kelantan ni besolah nampak kata van dok penerangan ni dengan pembesar suara bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Mungkin kita nak minta tu pengarah terangkan sikitlah mengenai program bersemuka utama yang dijalankan oleh pihak Japan sendiri.
2: Jadi macam dia bagi tahu tadi, dia kata van tu, okay, van tu ataupun unit bergerak kita ni, kita akan membuat hebahan dengan dikenali dengan IOW ataupun dalam bahasanya Info on Wheels. Melalui IOW ini, unit bergerak Jabatan Perangai ini akan masuk ke kawasan perumahan, kawasan pasar, sehingga ke curug-curug kampung lah untuk kita menyampaikan pengumuman penting secara terus. Dan selain pada itu, kita juga di Jabatan Perangai ini, kita juga ada melaksanakan program komuniti madani, iaitu program turun padang dan sesi libat urus yang melibatkan masyarakat setempat bagi menjayakan objektif perubahan komuniti madani ini. Dan yang seterusnya, kita juga mengadakan perjumpaan secara santai bersama penduduk tempatan untuk menerangkan dasar-dasar kerajaan. Okay. Antara program komuniti madani yang kita selalu buatlah sekarang ini, yang pertama adalah program jiwa. Jiwa at komuniti madani ataupun program sembang santai. Manakala yang kedua, jiwa at komuniti madani untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, HKSM. Dan untuk makluman kepada semua pendengar di radio Kelantan FM ni, kita ni dalam bulan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan kita akan sambut bermula pada 19 Julai sehingga ke 16 Ogos lah. Jadi mohon kerjasama semualah pendengar Kelantan FM ni supaya kita dah masuk bulan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Betul.
2: Dan seterusnya, program-program yang dibuat ni ada, iaitu program Kelab Malaysiaku. Mm-hmm. Okey, program melalui program Kelab Malaysiaku ini itu program penyampaian maklumat kepada pelajar sekolah berkaitan dengan pemahaman tentang rukun negara dan patriotisme lah. Dan yang seterusnya, program pentarama, penyampaian maklumat melalui persembahan seni dan kebudayaan tempatan yang menghiburkan sambil mendidik. Dan program yang seterusnya adalah program Skillbox ataupun At Club Malaysia Aku. Ini juga merupakan inisiatif Jabatan Perangan yang menawarkan pelbagai pengisian menarik bertujuan memperkukuhkan sahsiah diri serta meningkatkan kemahiran insaniah dalam kalangan murid sekolah menengah khususnya ahli Kelab Malaysia Aku di seluruh negara. Dan yang yang seterusnya iaitu Akademi Asas Penerangan ataupun ASAS. Akademi Asas ni program barulah yang dilaksanakan bertujuan untuk mempertingkatkan dan memperkasakan kemahiran komunikasi dalam kalangan ahli-ahli komuniti madani lah. Dan yang seterusnya ni adalah komuniti digital. Ada juga, walaupun semuka tetap juga ada komuniti digital. Jadi tujuan komuniti digital ni adalah untuk membina kepercayaan komuniti untuk menghasilkan kalangan digital yang berdidik, beretika, kreatif dan berpaksikan daripada nilai madani. Dan yang terakhir adalah program Jago Ad Merdeka. Jadi kalau dia perasan, dia pernah tengok, ini Jago ni lebih kurang macam wayang pacak lah. Dan ini melibatkan program, melibatkan kenderaan Japan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Kajian Negeri yang bersesuaian yang akan menjelajah, yang akan menjelajah ke setiap negeri. Jago ni dia datang dengan dalam bentuk atas kenderaan. Dan melalui program bersemuka ni, kita berharaplah tiada seorang pun rakyat yang akan tercicir, terutamanya warga emas atau mereka yang tinggal di kawasan yang suka mendapat capaian ini. Yang suka mendapat capaian internet. Jadi kita berharap bila bersemuka ni turun-turun lah, hadirlah bersama kami.
1: Orang kata benda ni walaupun bukan sok-sok-mo, tapi ada.
2: Betul.
1: Kalau kita dengar tadi dan kita faham bahawa dunia digital ni memang sangat pantas, manakala komunikasi bersemuka pula lebih dekat di hati masyarakat. Macam Tuan Pengarah kita katalah. Dan kita nak tahu juga bagaimana Japan memastikan kedua-dua pendekatan ni saling melengkapi dan menjadi strategi penyampaian maklumat yang benar-benar berkesan.
2: Jadi bila kita kata dua strategi ni, okey, dia panggil pendekatan dui teras lah, ataupun pendekatan hybrid. Jadi kedua-dua ni dia bukan bertembung tapi saling melengkapi.
1: Betul.
2: Okey, untuk pertama, yang digital ni adalah sebagai pintu masuk yang pantas. Kerana apa? Kita boleh sebarkan maklumat secara asas dan kesedaran awal dengan pantas ke seluruh negara. Manakala yang secara bersemuka ini sebagai pengukuh ataupun mendalam, iaitu untuk menerangkan perincian, menjawab soalan-soalan yang muskil dan memberi kepastian kepada rakyat yang perlukan penerangan lanjut. Jadi contohnya, bila kerajaan umumkan satu-satu bantuan baru, okay, maklumat awal orang ramai dapat dalam TikTok ataupun Facebook Japan. Tapi bila pegawai Japan turun ke lapangan melalui IOW atau program komuniti, penduduk kampung boleh terus bertanya cara macam mana nak memohon ataupun syarat-syaratnya. Inilah kombinasi yang sangat berkesan. Jadi kita tengok dulu dalam media sosial, iaitu komunikasi digital. Dan bila ada program turun padam bersama pegawai Japan ni, okay, bolehlah terus bertanya. Sebab kami ni memang akan dibekalkanlah maklumat tentang program-program baru ni.
1: Tuan Pengarah, sebelum kita akhiri bicara kita tengah hari ni lah dalam slot kacak kira kita ni, mungkin ada pesanan atau harapan daripada pihak Japan khususnya kepada pendengar Kelantan FM dalam menerima dan juga menyemak maklumat pada zaman yang serba canggih dan juga apa kata memang tak boleh lagi lah zaman digital ni.
2: Jadi pesanan kami daripada Jabatan Perdagangan Malaysia di Kelantan ini mudah sahajalah. Pertama-tama kita ni kena biasakan diri kita untuk mendapatkan maklumat yang sahih.
1: Betul.
2: Caranya, kita kena ikutilah seluruh rasmi Jabatan Perdagangan Malaysia dan media rasmi kerajaan di media sosial. Pastikan yang rasmi sahaja. Dan yang seterusnya, pertama kita kena amalkan konsep tidak pasti jangan kongsi.
1: Betul.
2: Jangan semak sebelum sebar. Sebelum kita tekan apa butang forward ke share ke apa-apa ni, kita kena semakkan dulu kesahihan kita. Dan bila tersebar benda yang tidak sahih, yang palsu ini, buruk kesannya. Dan seterusnya, apabila ini pegawai Jabatan Perdagangan Malaysia turun ke lapangan, jadi mohonlah tuan-tuan dan puan untuk memberikan kerjasama dan supaya kami terus bersemangat lagi untuk turun padang.
1: Betul.
2: Berjumpa dengan tuan-tuan semua di seluruh jajahan di Kelantan. Dan tugas menjabat maklumat ini bukan sahaja tugas kami di Jabatan Perangan, tapi tanggungjawab semua rakyat Malaysia, khususnya kita di negeri Kelantan ini. Dan sebelum tu kami nak ucapkan jugalah ucapan terima kasih kepada Kelantan FM kerana telah menjemput saya dan Jabatan Perangan ini dalam slot kecek kira kita pada tengah hari ini.
1: Okey, beres. Kita nak jemput sama. Kalau ada program je boleh je main.
2: InsyaAllah.
1: Tuan pengaruh kita sendiri sambut.
2: Beres,
1: InsyaAllah. Dan Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cik Ahmad Ammar Uthman, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kelantan, atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan banyak ilmu yang kita peroleh khususnya tentang kepentingan mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih, menyemak sebelum berkongsi, serta bagaimana pendekatan digital dan komunikasi bersemuka saling melengkapi dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Dan semoga segala perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pendengar Kelantan FM. Dan terima kasih selagi Tuan Pengarah kita Cik Ahmad Ammar kerana sudi kata datang ke konti Kelantan FM hari ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa
2: InsyaAllah.
1: Dan untuk set-set awak belakang, ingat deh, jangan kongsi kalau tidak pasti. Semak dahulu barulah sebarkan. Dan terus bersama kami Radio Malaysia Kelantan FM, pastinya ada semua.

0: Fun FM.
1: Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyuruh kita untuk berjalan, melihat kesan-kesan umat-umat yang terdahulu. Seperti yang terdapat contohnya di dalam suratul A'raf, juzuk yang ke-8. Fasiru fil ard, fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Berjalanlah kamu di muka bumi dan tengoklah apa kesan kepada golongan orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sebab itu, orang-orang yang pernah melakukan kerosakan, baik Fir'aun, baik Namrud dan yang seumpama dengannya, kesan-kesan tinggalannya akan ada sampai kiamat. Malah kadang-kadang mayat dia orang pun sampai kiamat bertahan. Maka banyaklah orang kata mayat-mayat mereka itu bertahan sebab mereka itu diawet. Mereka itu disimpan dengan rempah ratus. Dibuang segala isi perut, diletakkan rempah ratus. Maka tahanlah mayat itu sampai sekarang. Ada yang berusia 4,000 tahun, ada yang 3,000 tahun, ada yang 5,000 tahun. Jawapan dia senang. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, fanzuru. Pergilah tengok. Maka pergi tengok. Fanzuru. Maknanya kalau Allah suruh tengok, benda tu ada. Kalau Allah kata pergi tengok, benda tu tak ada. Apa benda nak tengok? Pergilah tengok. Tak ada benda pun. Pergilah tengok. Maknanya benda tu mesti ada. Sama ada benda tu dah jumpa, belum jumpa, akan jumpa. Maka Allah kata apa? Summa ba'asna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi. Dan kemudian selepas daripada itu kami utuskan kepada Musa supaya pergi kepada Fir'aun, pergi kepada pemimpin-pemimpin Fir'aun. Cakap pada mereka. Fazalamu biha. Tetapi Fir'aun dan pemimpinnya menzalimi Nabi Musa. Maka Allah kata, pergilah tengok kesan apa yang berlaku kepada Fir'aun. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka kita pun boleh pergi. Sebab ada orang cakap, buat apa pergi tengok piramid, tak ada pedah tadi. Apa tak ada pedah pula, Allah yang suruh perintah pergi tengok. Allah yang suruh pergi tengok. Fansur. Fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Tengok apa yang jadi kepada umat yang ada di Jordan, di Petra. Tengok apa yang berlaku di Babylon, di Iraq. Apa kesan yang berlaku di Yemen. Ada lagi binaan, bangunan-bangunan mereka. Dan yang paling diingati, yang paling terkenal sudah pasti Fir'aun dengan piramidnya. Dan kita kena ingat bahawa piramid bukan hanya ada dekat dengan Mesir. Piramid berada hampir di keseluruhan dunia. Cuma tak dikenali sangat macam piramid di Mesir. Ada piramid yang terdapat di Afrika. Malah di Afrika piramidnya lebih banyak daripada yang ada di Mesir. Ada yang belum dijumpai, ada yang baru dijumpai. Ada piramid di China, ada piramid di Peru, Ada piramid di Argentina, yang itu Messi lah. Semua ada orang tanya. Tahu-tahu di tanah Melayu ni pun ada piramid. Kesan dia, bentuk dia sama semuanya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka dibinalah bangunan-bangunan yang hebat. Kalau tuan-tuan pergi ke Petra umpamanya. Bila pergi ke Petra, bangunan yang cantik. Gunung Ganang yang dipahat menjadi istana. Dengan warna merah dia. Warna merah hati dia. Tiang-tiang yang sebesar-besar ini tuan-tuan dipahat daripada gunung. Dijadikan rumah. Ada yang dijadikan rumah. Ada yang dijadikan stadium. Ada yang dijadikan tanah perkuburan. Nak masuk dalam Petra tu tak boleh dengan kereta motor. Dengan kereta kuda boleh. Menjaga supaya tak rosak kononnya daripada UNESCO. Tuan-tuan, kita berjalan tengok di negara Yaman. Bagaimana tinggalan kerajaan dahulu kala. Apa yang berlaku sekarang? Kita pergi sebelah siang, ramailah orang di piramid. Tapi bila kita pergi sebelah malam, sunyi. Tak boleh masuk pun, sunyi. Tinggalan-tinggalan yang dibina oleh orang-orang hebat ini, sekarang menjadi bangunan yang kaku. Bangunan yang kosong. Yang mati. Kalau tak ada orang melawat, mati tempat tu. Inilah dia pemimpin yang mengaku hebat. Ada yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan paling tinggi. Tinggalan-tinggalannya hanyalah kubur. Tinggalan Fir'aun hanyalah mumia. Tinggalan Fir'aun ialah kaku, mati. Pemimpin yang hebat, Namrud. Membina bangunan yang besar-besar. Begitu juga yang ditinggalkan oleh raja-raja di Yaman. Dia punya kawah saja, dia punya belanga periuk saja. Punyanya besar tempat masak tu. Hebat tuan-tuan. Tapi dia adalah tinggalan yang kaku, tinggalan yang mati. Mati saja tuan-tuan, tak ada apa. Ini pemimpin-pemimpin yang besar. Yang membina bangunan-bangunan yang besar, yang hebat dalam dunia. Tetapi ada seorang insan, pemimpin yang agung. Dia tidak meninggalkan bangunan yang tinggi, bangunan yang besar. Dia tidak membina satu kubur yang besar. Dia tidak membina satu bangunan yang boleh dijadikan, orang kata ini adalah kesan sejarah, baik yang ada di negara China, baik yang ada di Jepun. Yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda berhijrah daripada Mekah, datang ke Madinah, yang baginda bina ialah manusia. Yang baginda bina ialah iman. Yang baginda tinggalkan pada kita ialah tahap yang dipanggil sebagai kemanusiaan, keimanan, tenaga manusia, pemikiran manusia, kehebatan manusia. Daripada kehebatan inilah hidupnya dunia ni. Dia tidak membina dan meninggalkan bangunan-bangunan yang akhirnya runtuh, mati. Hanya tinggal pintu gerbang, hanya tinggal kursi, hanya tinggal istana saja. Tetapi Rasulullah apabila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, apa yang Rasulullah buat? Daripada hidup bergaduh, berperang, sampai hidup dalam keadaan berkasih sayang. Daripada hidup mengamalkan sistem yang macam-macam, dengan riba yang diamalkan oleh puak Yahudi, menjadikan hidup dalam keadaan bebas daripada penindasan. Daripada manusia yang dalam keadaan rosak iman, rosak akal, Rasulullah datang membawa kepada kita perubahan jadi manusia yang sebaik-baik manusia. Inilah dia namanya hijrah. Itulah nama dia hijrah. Bayangkan Umar Al-Khattab. Apa jadi pada dia? Bayangkan Utsman bin Affan. Apa jadi pada dia? Bayangkan Abdul Rahman bin Auf. Hijrah. Apa jadi pada Abdul Rahman bin Auf? Dia tak letakkan nafsu. Dia orang kaya. Abdul Rahman orang kaya. Dari mana? Dari Mekah. Nak pergi ke Madinah tu tak ada apa. Segala harta kekayaan tinggal je lah. Yang ku cinta Allah, yang ku cinta Rasulullah. Allah kata hijrah, jom hijrah. Kita ni tuan-tuan, jangan kata nak hijrah, nak pergi Mekah membawa duit. Pergi masjid tak bawa duit. Tak tahu pula malam ni buat collection, tak ada saya bawa. Tapi buat shopping, bawa duit entah ni. Tuan-tuan, Abdul Rahman tinggal semua. Dipersaudarakan dengan sahabat, orang Ansar, orang kaya di Madinah. Apa yang orang kaya ni? Yang bersih iman dia. Abdul Rahman, saya ni ada harta. Kalau engkau nak, separuh saya ambil, separuh lagi saya bagi pada awak. Bayangkan tuan-tuan, baru datang jadi saudara, saudara hijrah. Saya ni ada harta, engkau ambil setengah, aku ambil setengah. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Saya ni ada 2-3 isteri. Engkau tengoklah yang mana paling cantik. Aku ceraikan, aku bagi kat engkau. Dia tak kata, Man, aku ada 2-3 isteri. Yang paling tua tu 78, kalau nak ambillah aku. Dia tak kata macam tu. Tengok yang mana kau paling suka kau ambil. Abdul Rahman pun hatinya bersih. Buat apa aku ambil harta engkau? Itu harta engkau. Buat apa aku ambil isteri engkau? Itu isteri engkau. Kalaulah hati dia kotor, dia tengok Kak Song, Kak Leha, Kak Nap. Mesti dia ambil yang paling muda. Kalau kita tuan-tuan di offer, ambillah setengah harta saya. Baik. Segala factory, kelang-kelang, kakanda yang punya. Yang mana faham, tak faham sudah. Rumah yang nak runtuh ni, Adinda Abdul Wahib yang punya. Abdul Rahman tak macam itu. Dia kata, saya cuma minta dua. Pinjamkan saya segantang kurma. Untuk habuan saya nak buat modal meniaga. Dan tunjukkan pada saya, di manakah pasarnya di Madinah. Itu saja yang dia minta. Sehari dia meniaga, dia boleh bayar balik hutang. Hebatnya Abdul Rahman. Tuan-tuan hutang, tapi sekarang tak bayar. Tak bayar, lalu 2 tahun hutang, tak bayar. Itu dia tak datang masjid. Abang tak datang sembahyang di masjid. Ish, abang berhutang. Nanti datang masjid, jumpa dia pula, malulah abang. Apa kena mengena orang hutang dengan masjid? Pergi je lah. Tak jumpa je dia. Apa tak jumpa pula dia Tok Imam? Takkan tak jumpa Tok Imam. Lagi Tok Imam bagi salam. Ha, kau bila nak bayar hutang aku? Kau masalah tu tuan-tuan. Oi, cuba tengok tahap manusia yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia ambil separuh harta aku, ambilkan kau. Aku ambil separuh. Kita kan saudara. Ni dalam masjid ni, sama-sama saudara berebut harta. Tapi mengaku saudara, seibu sebapa. Seibu sebapa, gaduh. Tapi hijrah, hijrah ke kita? Ustaz, saya sambut hijrah, bagus. Awak ada abang? Ya. Dah berapa lama tak cakap? 4 tahun. Kenapa tak cakap? Payahlah Ustaz, kerah kepala punya orang. Segala harta ayah saya dia balun Ustaz. Saya tak halal dunia akhirat. Hijrah itu pengorbanan kepala otak engkau. Engkau meletakkan harta lebih daripada persaudaraan macam mana? Hijrah meletakkan persaudaraan lebih daripada segala-galanya. Kalau hari ini kita meletakkan kebencian sama-sama kita lebih daripada yang lain, belum hijrah. Belum hijrah tuan-tuan. Hijrah ini ke arah kebaikan. Bukan hijrah mengekalkan kejahatan. Bukalah namanya hijrah mengekalkan permusuhan. Bukalah hijrah namanya mengekalkan cinta pada dunia. Bukan, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ni jadi khalifah. Binatang tak jadi khalifah. Sebab apa? Sebab binatang tak ada keistimewaan. Walaupun dia besar, tak ada istimewa. Nama dia gajah. Tak ada istimewa dah. Besar saja, dia tak ada pemikiran. Kita ni manusia, ada pemikiran. Dulu masjid kita tak ada aircon. Panas, ubah aircon. Itu namanya pemikiran. Khalifah, dia berubah. Dulu tak datang masjid sebab panas. Mat, semayanglah di masjid. Panas, tak suka. Kita dah pasang aircon tau. Datanglah, sejuk. Dah datang semalam, tak suka, sejuk. panas tak suka, sejuk tak suka. Duduk dalam kubur baru tahu tuan-tuan ni. Manusia diberikan tugas, nama dia apa? Khalifah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Perkataan ini Allah ulang daripada surah Al-Baqarah. Diulang sebut di dalam surah Sad ayat 71. Dalam Al-Baqarah, khalifah. Dalam Sad, basyaram min tin. Allah memanggil manusia dengan basyar. Apa makna basyar? Basyar maknanya kulit luar. Kulit luar ni nama dia apa? Basyar. Di dalam kulit, di bawah kulit ada apa? Daging. Ada tulang, ada urat, ada darah. Maka manusia dipanggil basyar. Apa dia basyar? Basyar maknanya nampak kulit. Rambut tak nampak. Rambutnya sikit yang nampak kulit. Maka dia basyar. Dipanggil sebagai manusia. Kalau rambut banyak, kulit tak nampak. Itu apa? Rambut banyak, kulit pula tak nampak. Itu nama apa? Beruk nama dia. Nama dia binatang. Rimau, bulu banyak, kulit tak nampak. Ikan, sisik banyak, kulit tak ada. Jadi tuan-tuan, basyar itu apa? Kulit. Allah panggil basyaran min tin. Kami jadikan manusia itu daripada tanah lumpur. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita suami bercampur dengan isteri, kulit dengan kulit bercantum. Nama dia apa? Mubasyarah. Orang Arab panggil apa? Mubasyarah. Kulit dengan kulit. Satu lagi makna basyar ialah gembira. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan berita gembira. Tuan-tuan yang saya muliakan, ni hijrah. Hijrah dia ada perubahan. Tetapi sebelum nak berhijrah, sebelum nak berubah, Allah bekalkan pada khalifah. Allah bekalkan pada basyar. Dipanggil sebagai huda. Allah panggil huda. Allah beri huda. Huda dalam bahasa Melayu, petunjuk. Huda dalam bahasa kita, hidayah. Huda maknanya petunjuk. Ayat inilah yang Allah Ta'ala kata pada Nabi Adam alaihissalam. Qulnah bitu minha jami'ah. Faimma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan, malam ni kita hijrah nombor satu apa? Hijrah ilmu. Kalau tak, kita belum berhijrah. Apa ustaz hijrah ilmu? Ilmu ialah Al-Quran. Sesuatu perkara yang bercanggah dengan ilmu, yang bercanggah dengan Quran, dia bukan ilmu. Ulang balik. Sesuatu yang tak betul dengan Quran, sesuatu yang bercanggah dengan Quran, dia bukan fakta. Dia bukan ilmu. Ilmu yang benar, fakta yang benar ialah berbetulan dengan Quran. Kalau kita masih mengekalkan sesuatu yang tak betul pada Quran, dan kita anggap itu adalah benar, itu adalah ilmu, belum kita hijrah. Contohnya apa ustaz? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajar kepada Nabi Adam semua nama-nama benda. Kami ajar. Thumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian kami ajukan soalan yang sama pada malaikat. Hai malaikat. Ya. Ini apa? Tak tahu. Adam, ini apa? Adam jawab. Malaikat, ini apa? Tak tahu. Adam, ini. Adam jawab. Kami ajar kepada Nabi Adam semua benda. Dan dia adalah makhluk manusia pertama. Tiba-tiba kita belajar, orang dulu-dulu tak pandai. Dah hijrah ke belum? Orang dulu bodoh. Baju tak pakai, seluar tak pakai, cawat tak pakai, duduk dalam gua. Siapa cakap? Allah kata, kami dah ajar Nabi Adam semua nama benda. Kita belajar di sekolah, orang dulu, orang purba. Orang dulu adalah orang batu. Zaman batu. Tuan-tuan boleh kata Nabi Adam tak pakai baju? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. Wahai Nabi, makan makanan yang baik. Tuan-tuan boleh cakap, Nabi Adam makan daging rusa tak masak? Sebab masa itu tak ada api? Bayangkan Nabi Adam tak boleh bercakap. Dia menyalakan api tu. Dengan Hawa tu. Agak-agak tuan-tuan balik sekali lagi. Ajak isteri. Pergi cari api. Guna kayu. Ambil dua batang. Gesek. Agak-agak tahun depan ke. Dua tahun lagi baru menyala api tu. Takkan Allah biarkan Nabi Adam tu khalifah dalam keadaan jahil. Orang-orang Yahudi merosakkan pemikiran kita dengan mengatakan bahawa orang dulu tak pandai. Padahal Allah Ta'ala kata, kami dah mengajar kepada Nabi Adam semua benda sebelum dia dihantar ke dunia. Sebab tu kita hari ini ada bahasa macam-macam. Ada Arab, ada orang putih, ada Afrika, ada Melayu. Ada orang tanya, Ustaz, Nabi Adam duduk dalam syurga cakap Arab. Macam mana kita boleh cakap Melayu? Kata keturunan Arab. Dari mana datang bahasa Hindustan? Roti kepada aur makan. Nabi Adam cakap Arab. Tiba-tiba datang cakap Hindustan. Apa ya, Ustaz? Nabi Adam cakap Arab. Datang mana pula bahasa Tamil? Halo, Miss. Halo, Miss. Hingga poringge. Dari mana datang, ya, Ustaz? Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa termasuk yang diajar kepada Nabi Adam, semua nama bahasa. Semua bahasa diajar. Ada riwayat mengatakan lebih 700 bahasa yang diajar, yang Nabi Adam menguasai. Kemudian daripada anak-anak cucu Nabi Adam, dihantar ke sana, dihantar ke sini. Kamu ke Afrika, kamu ke Eropah, kamu ke Asia, kamu ke China. Pergilah mengajar. Satu dunia bertebaran. Daripada situlah berkembang biaknya manusia dan bahasanya. Dia jangan kita cakap orang dulu tak reti guna. Orang dulu guna bahasa isyarat. Apa yang kejadah bahasa isyarat? Kalaulah Nabi Adam guna bahasa isyarat, di mana letaknya doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Doa yang mula-mula diucap oleh manusia dalam dunia. Minta ampun pada Allah. Jadi tolong hijrah betul-betul. Hijrah betul-betul. Ya Kak Sum, jangan duk faham manusia ni pada beruk. Ini duk simpan lagi. Duk tengok TV dalam National Geographic. Tengok dengan cucu. Opa, apa tu takut banyaknya bulu. Hai, itulah keturunan kita, orang hutan. Tuan-tuan mengaku, tuan-tuan beruk. Kalau tuan-tuan setuju, saya ubahlah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Takkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu anak cucu beruk? Dia manusia paling agung, makhluk paling agung. Tiba-tiba asal pada beruk. Astaghfirullahalazim. Inilah dia Yahudi merosakkan pemikiran kita daripada Quran. Dan kita pula terima. Cukup dengan mengatakan orang dulu tak reti, orang dulu bodoh, orang dulu-dulu tak pandai. Silap tuan-tuan. Maka Allah menghantar manusia di dalam dunia ni, nama dia Nabi Adam, nama dia min zakarin wa unsa tu, surah al-maidah tu. Surah apa nama? Hujurat pun ada. Allah Taala bekalkan dengan satu benda yang dipanggil sebagai huda. Adam turun ke dunia tu, Allah bekalkan pada Adam apa dia? Huda. Apa dia huda? Petunjuk. Kata Allah, keluarlah kamu Adam, turunlah kamu Adam, Hawa turun, aku datangkan kepada kamu hidayah. Kalau kamu ikut hidayah ni, kamu tidak ada ketakutan dan kamu tidak ada kebimbangan ketika hidup dalam dunia. Hidayah. Dah masuk isyak ke belum? Belum. Belum ya? Bunyi macam masuk isyak. Saya tak boleh bunyi-bunyi itu, takut. Waktu duduk dalam ICU bunyi tu. Oh, sudah tuan-tuan. Saya takut dia memanjang je bunyi. Net inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tane. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebelum Nabi Adam turun tu, Allah dah bagi petunjuk. Awak ikut petunjuk ni dam, awak settle masalah awak. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Awak tak ada ketakutan. Walahum yahzanun. Dan awak tidak akan ada kebimbangan kalau awak ikut hidayah ini. Adakah hidayah itu hanya ada pada zaman Nabi Adam, Ustaz? Setiap zaman. Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Daud dengan Zaburnya. Setiap zaman ada petunjuknya. Jangan lari daripada petunjuk ini. Zaman kita pun ada petunjuk. Jangan lari daripada petunjuk ini. Kalau kamu nak selamat, kalau kamu nak rasa aman, kalau kamu nak rasa tidak ada ketakutan, ikut petunjuk ini. Apa petunjuk yang Allah bagi pada kita, umat Nabi Muhammad? Tuan-tuan sambung sendiri. Saya baca setengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Sambung. Huda lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ikut saja huda. Apa dia huda? Al-Quranul Karim. Simple. Maka kalau kita nak hijrah, ada petunjuknya. Inilah dia, Al-Quran. Siapa yang membimbingnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meneruskan usahanya? Para ulama yang menerangkan pada kita. Inilah nama dia huda. Masalah kita sekarang, bila dapat sesuatu benda, adakah kita merujuk kepada huda?
1: Bersama yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Dengar Orang Gajah, terbitan

0: penuhi cita rasa anda.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
0: Tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
0: Di mana saja anda berada.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera lah laku-laku pendengar setia Kelate FM. Jadi alhamdulillah Abdi bersama dengan mother dia. Mari semua lah. Mother dia. Kita bersama agaknya begitulah. Adik aku sihat sihat segar laku-laku lah. Dalam kita cari sama ceria ni ataupun kita kata meneruskan tanggungjawab kita lah, baik kepada keluarga kita, kepada bos-bos kita, majikan kita, dan juga pada siapa saja yang kata kita menyumbang bakti kepadanya lah.
1: Betul. Sebabnya kita bukan saja kena hormat ke orang tua kita, bukan saja kena hormat ke pasangan kita.
0: Yo.
1: Tapi tempat hijau pula aku tu juga, Bedi deh. Kena itulah jaga silaturahim.
0: Itulah. Baik. Okay. Kita hari ni jatuh hari senar deh.
1: Ha, buka dah ya, Bedi. Ada kelih-kelih hitam kelih.
0: Ya.
1: Ha.
0: Oh, lo ni begitulah canggihnya ada. Kita tak dia kita
1: tak teke.
0: Oh, kita tak konsep lagi tu ha. Dia ngoset dah.
1: Yang ngoset dah.
0: Nah, terima kasihlah kepada hok bahagian ni. Apa ni?
1: Jom
0: langsung,
1: buat ni.
0: Langsung FB Kelate FM kita. Jadi hari ni hari senar dia kok 27 hari bulan 7. 27 hari bulan 7 2026 Masihi bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Itu tunjuk saya

0: agak dewasa.
1: Betul lah orang kata YOLO sengok tim ada orang kata kalau dia jodoh tidak ke mana-mana. Sebab itulah bila nak pergi siapa masa tu tak boleh ke mana-mana kita.
0: Bapa?
1: Dia ingat kau lepas pada lah anak besar-besar
0: belakang kerja. Boleh gijalik kau tu
1: boleh gijalik kau tu kau ni. Boleh madu lah kitanya dek. Rupanya boleh cucu bola.
0: Cucu kan anak kecil?
1: Oh jago eh?
0: Cucu kan anak kecil?
1: Anak kecil tu alhamdulillah lah.
0: Kalau ada rezeki dek.
1: Ada rezeki. Kau mengatas sekolah bola.
0: Tapi lah orang kata bila dah kita peceng, kita nak masuk bersama dengan pasangan kita dek. Nak pergi kok serong. Gini lah contoh habis dek. Serong macam puah weh. Boleh depan kita tengok lah peke-peke nak pergi Turki. Lepas tu kak lepas pada
1: tu paling jauh tu.
0: Kalau hok dekat ni seumur dah.
1: Ya, ya, ya.
0: Lepas tahun depan pula umrah gidah. Nak pergi mana pula
1: Sebab perancangnya lah.
0: Perancangnya nak pergi. Nak pergi Lek Nula pula Batam.
1: Betul lah.
0: Batam lah pula. Sebab teringat aku DJ Syah yang pergi Batam kan.
1: Ya, ya. Itulah deh perancangnya kita. Tapi sebaik-baik perancangnya Allah Ta'ala lah berlaku.
0: Betul.
1: Cuma alik kita deh kok jagalah kesihatan kok mana-mana pun. Petang ni pun habis di Noraya ada program kesihatan macam. Pejabat kesihatan macam dia buat program terdekat ni. Jadi kita akan buka kursi. Cuma ya deh kok kita ni antara tumpuan kita lah ni deh kok. Yang pertamanya adalah kita nak sambut ulang tahun Hari Kebangsaan negara kita. Jadi punya musim untuk kibar bendera ni ataupun Jalur Gemilang ni tak mula dah. Walaupun kita boleh Ogos tapi boleh 7 ni bermula dah kibar Jalur Gemilang. Jadi tema kita ingat sekali lagi ada ekor. Tema kita Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 tahun ni. Dan apa ni gapo tadi
0: ni
1: dia buat di Putrajaya sambutan 31 Ogos tu. Lepas tu pada 19 September tu di Sarawak. Tu nak ayak we dua tepat lah. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia dia kok eh duduk nuano sekalipun kita sayangi negara kita dengan semangat patriotik.
0: Betul.
1: Jadi kita jaga dan juga kita kibarkanlah Jalur Gemilang negara kita ni lah. Tu.
0: Nak tunjuk ke sayangnya kita deh. Kalau misal kita tak tunjuk, memelah kita kata, "Alah tak tunjuk pun tak apa, muka kita memang sayang." Alah itulah kita nak tunjuk ke. Kita ni warga negara Malaysia.
1: Iyalah pada, dia kat kita ni benda hak duk dalam ni orang tak nampak.
0: Betul.
1: Tetapi bila kita kibar Jalur Gemilang dengar PA perangai perbuatan kita tu orang nampak. Nak ke rumah tu 2-3 lah Jalur Gemilang
0: tu. Besar-besar pula tu.
1: Orang nampak. Demo ni.
0: Kita tengok, kita tahu dah habis ni. Kita kira yang sayangnya dia ke negara dia. Sungguh. Kalau misalnya tak kibar, bukan kita nak kata kita orang kata kita tak sayang. Dok. Tapi bila kita kibar nampak. Matlamat hidup ni. Nak royaknya sayangnya ke Malaysia.
1: Tahu berapa tak ingat 2013 ke begitu pergi di Korea ni Korea Selatan ada di pulau apa Sao Pulau Juju ke apa
0: Pulau Juju
1: serupa dengan bacok telah ni
0: meh gitu ni jolok kau Pulau Juju abdi
1: di Korea Selatan lah
0: mak ada
1: naik feri sapa di pulau tu jadi kita sapa di pulau tu nak yak wi mado kita tengok Jalur Gemilang berkibar di Korea Selatan. Rasa megahnya kita ada aku bila kata ada bendera kita di negara orang dan juga berkibar. Dia adalah negara-negara lain.
0: Jeju. Pulau Jeju.
1: Moga lama dah tak pergi.
0: Tak ingat lah tu.
1: Nampaknya
0: habis dik kena pergi pulak.
1: Itulah. Ada cari tiket ada. Sponsor ke buat habis dik. Sapa lah mula-mula pulak.
0: Okey, sambung-sambung.
1: Jadi begitulah kita tengok dia. Walaupun tidak kata Korea Selatan, demo-demo pergi mana-mana, bila tengok daerah kita, kan? Jalur Gemilang kita rasa bangga.
0: Ni
1: tambah-tambah suka suka Commonwealth. Baru ni boleh sehari dua lepas kita boleh pingat mah akak berat ni. Jadi itu menandakan bila kata kita ni juara ataupun boleh pingat mah, dia Jalur Gemilang akan naik ada. Itulah kita tabik hormat kepada demo-demo atlet-atlet yang membawa kejayaan buat negara kita.
0: Betul.
1: Tu dia.
0: Nak oyaknya deh, sayangnya kita ke Malaysia ni.
1: Okey,
0: dah habis di sebut dah pasal Commonwealth tu, mak dia nak tunjuk, mak dia nak royak jugalah ni. Kita siaga ni dulu deh.
1: Boleh.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Alhamdulillah.
1: Okay. Ya, itulah lagu daripada Arwah Megat Nordin sebagai borai kita bersama. Lagu tajuk apa? Beragah ke apa?
0: Tak usah megah diri.
1: Tak usah megah diri.
0: Peringatan untuk kita juga ni deh.
1: Iyalah.
0: Tak ada duk nak perli kau, nak ngatur kau siapa-siapa, jangan.
1: Kita ni walaupun kita rasa kaya kau, kita miskin kau, kita pakak besar kau, kita ada jawatan kau berapa, tak usah megah diri lah. Deh, kalau orang bawah ataupun orang hok-hok pekerja-pekerja kita lah, kalau ayat berapa-berapa nasihat kau, we pandu, kita terima pakar.
0: Betul. Abang di ada jawatan kau?
1: Ya, ada.
0: Ada. Ya. Jawatan abang di kau?
1: Jawatan ke ibu bapa Ella ni. Ibu tak ada lah ke bapa
0: Ke bapa Ella, betul. Mada bau nak kena ni, rupanya you tahu dah.
1: Memang. Mada kita boleh baca dah. Sekilah ikan di air, abang di baca dah.
0: Dih, boleh tahu dah. Mana solat jatuh, mana sedih dah.
1: Khabar-khabar boleh. Giling. Okay. Terima kasih. Kita raih lah madu ni. Demo-demo Adi ni, Rosidah Safi bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Maimunah Mat. We bunga kau mak ada kau abis tu?
0: We dua-dua lah.
1: Tapi dia we tiga kutung tu jadi so lebih. kita we part dia lah.
0: Ya.
1: Part dia mung ada.
0: Dia we tiga eh?
1: Ya, we tiga. We part dia so.
0: Okay, okay.
1: Baik. Aniza Zulkifli. Ada juga tu. Nizam Otai pun ada. Kita...
0: Okay, kita tunggu Dero Free baru pasal.
1: Dero Free baru pasal. Tak kena tu.
0: Dah nak buat rano memang bensin kita tu. Kalau ini? Boleh free muja, tapi lo ni tak ada rumah pun. Dalam 10 yang ke atas sikit lah, berdiri dah.
1: Itulah. Ada inisiatif halik kita lah. Muhammad Rami bersama dengan kita juga. Terima kasih. Semoga sihat semua. Dungun cerah hari ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dungun Terengganu. Bagai set kita. Apa ni? Lagi? Ni Japi Mok bi...
0: Mana Japi?
1: Tu bawah tu. Japi... betul
0: nak Japi Mok ke apa?
1: Japi Mok Bidong. Japi Mok Bidong nama dia.
0: Okey.
1: Gambarnya lelaki tengok ni. Saleh Bukita.
0: Dari Bukita.
1: Bukita ni. Mana eh?
0: Tahulah. Nak suruh Mak ada search ke?
1: Tak apa, biarlah.
0: Ada ke? Gapo goni?
1: Mak ada ke? Khani Tesing. Bawa pokok ketaik. Ketak. Tak apa lah, ada dia. Kalau jumpa. Syahran.
0: Tak tubik ni.
1: Tak tubik. Tak apa, kita tunggu esok lah.
0: Thailand.
1: Thailand pun kita ni. Gitu mall tak tahu kita ni.
0: Dah nak buat kan? Jauh sikit.
1: Yolah.
0: Okay.
1: Ni semoga semua-semua sihat. Dan juga dalam lindungi Allah Ta'ala. Semua kali pertama masuk live FB. Semua duk masuk live TikTok bersama Kak Ngoh dan Pak Do.
0: Hari ni masuk ke
1: Syahran.
0: Facebook pula.
1: Facebook.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Mak Do
0: dengan Abedik ni. Yo. Dia memang berhi ke Facebook.
1: Betul.
0: Tak tahulah buat apa dia. Pada Hamad ada ni muda pada Kak Angguh. Ada koyak adalah. Tapi Kak Angguh dia minat kau TikTok dia. Mak ada boleh ikut Facebook.
1: Itulah. Okay. Mak Kila pun ada. Terima kasih Mak Kila. Mak Ram Mane. Mak Ram Mane. Salam Mak Do. Waalaikumsalam. Abang jawab dulu. Aniza Zulkifli Guana tadi bersenai aerobik tengah hari
0: tangi hari ni.
1: Itulah nak wis segar lah.
0: Dia rusing takut kena kena nyakit sarah.
1: Itulah. Ni gitu bimbel juga waktu tu.
0: Bunga melati
1: ke apa dia oyak ni?
0: Bunga melati.
1: Dia suruh tengok lagi. Salah 12 Safa. Dan saya mengakok Kelantan FM. Ada semua. Pandai ada demo ni sebut yang ada.
0: Metal aja.
1: Tak payah royak dah, boh.
0: Kuat makin madu, peseng.
1: Boh kita ni, apa ni, bui. Ada semua ni Kelantan FM. Ada semua.
0: Betul.
1: Boh kita. Naruzi Uzi. Salah Cik Uji Mi Celuk pun pauh lancar. Khairul Azlan Kemah Bedi dan Makdo. Terima kasih. Jin Islah Khadam Luncur macam-macam dia.
0: Naling kau baca
1: naling kita.
0: Adolah. Tapi lagu tu lah biarlah. Nama gapa-gapa tak. Dulu ada so tempoh Bedi.
1: Iya.
0: Mark Zuckerberg dia kata, bukan dia kata lah. Jom pengasah kepada Facebook ni deh. Dia tabui nama-nama hok pelik-pelik. Bila kita nak akses kepada Facebook kita tak boleh sebab nama pelik-pelik. Bunga lah, kuntum lah nama deh. Dia nak bubuh nama sebenar. Tapi lo ni mak dia tengok okey je tu, dia nak bubuh mangkai yang boleh.
1: Lepas-lepas
0: belakang. Alhamdulillah lah okey dah tu.
1: Selok pun ada tu. Macam-macam.
0: Tapi kalau kita nak bubuh nama kok sih, hok kita suka, tak ada masalah bedik. Cuma jangan kita guna ke peluang kita hok kita bubuh nama kok si profile kita pun tak ada muka dia contoh ni mak dia ya. Lepas tu gi komen ataupun gi masuk komen kok orang pas komen benda-benda yang negatif. Tak boleh lah lagu tu.
1: No. Tapi sebenarnya hakikatnya lah kita ni kalau boleh walaupun sama apa nama-nama hok comel lah. Sebab kata orang sebut pun sedap.
0: Sedap dengar dia.
1: Sedap dengar.
0: Nur Hisham ni dia kata Bukit Ta tu kita panggil Bukit Ta. Sempadan
1: Bukit Bunga.
0: Bukit Bunga dengan Thailand.
1: Dekat benar ni ada okay, dengan
0: Bukit
1: kita
0: Ta.
1: Ni.
0: Bukit
1: Ta. Yo yo.
0: Betul lah.
1: Bukit Ta.
0: Bukit Bunga tu kan. Ni lah atas ni ni Kelate kita ni lah.
1: Yalah, bila-bila cari berah.
0: Mudah. Kalau mak ada lalu kat Bukit Bunga duk nampak ke gos tu habis dik. Ni, bata. Bata hok kecil-kecil hok peluk tu dik. Kata banyaklah jual bata. Belinya dok mak ada. Lalu kat beh ikut kelih lah.
1: Mak ada lalu kat ambil gambar mak ada. Lepas tu pergi semula pula ambil gambar. Lepas tu tak boleh pilih lah. Dua rumah kan.
0: Nak mana so.
1: Nak mana so.
0: Lepas tu peluk hok tu.
1: Jadi kita
0: peluk kau tak lipung ya.
1: Mentah lagi kalau ada kesempatan kita kena berkongsi satu berita yang berlaku di Kelantan kita.
0: Kita dengar lagu dulu lepas ni.
1: Baik.

0: Ah, tu dia. Empat dara daripada Abidi. Abidi, kau ni Abidi, okey?
1: Boleh.
0: Sebab mak ada selo sikit saat ni. Lepas tu tengah balik dah.
1: Betul. Jadi itulah apa ni kita tadi Abidi Wayak nak berkongsi sikit
0: kosi, banyak. Berkenaan dengan gapo yang berlaku.
1: Iyalah. Berlaku sehari dua ni. Tapi sehari dua pun bunyi pada hak tu berwayak tu 18 hari dah.
0: 18 hari dah, betul?
1: 18 hari dah hilangnya.
0: Hilang 10 Julai.
1: Jadi hilangnya mak saudara dia. Abis Nuji yang mau kecek saat ni sementara dia kok. Dia nak kecek pun tak ada. Dia wayak tak ada. Tak ada nyawa dia kok. Dia merayak pergi ada situ. Kita pergi situ. Jadi dianya penak-penak.
0: Letih lah. Bukan sehari dua hilang ni. Makin belah-belah hari tu.
1: Itulah. Jadi kita harapnya ialah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar berjumpa lah mak saudara Abang Uji ni. Iaitu Rosnani binti Mahmud di Kapur Wakaf Stan. Itulah. Jadi 1 hari bulan 8 kata dia genap umur 92 tahun. Jadi kalau ada siapa-siapa tengok apa ni, bolehlah buat report di bala
0: Berhampiran
1: lah. Bala Berhampiran.
0: Kok terserempok ke?
1: Yalah. Ataupun boleh telefon Abang Uji ni. Raya cerita lagu mana. Biar dia pergi tengok klih mata sendiri lah. Berkenaan dengan mak saudara dia hilang ni banyak hari dah. Jadi kita sama-sama lah membantu dia. Kalau ada apa ni, kalau ada nampak.
0: Ikhtiar kok ada hok berkelapangnya boleh buat semaya ajak kok ni. Minta dengan Allah. Semoga dipermudahkan lah. Sebab Abang Uji kata dia tak hilang letih lagi Abidik deh. Gi kalau dia mau yang ada di Pasir Putih, dia pergi Pasir Putih. Ada di Besuk, dia pergi Besuk cari. Tapi tak temu lagi.
1: Betul lah. Itulah hak kita boleh berkongsi sikit banyak lah berkaitan dengan ni. So lagi berkaitan dengan banyak bukan so lah. Ada deh kita nak berkaitan
0: banyak,
1: ni.
0: Banyak lagi tu.
1: Banyak lagi. Moga kita bawa segebar ni. Berkaitan dengan ni berkali ialah dekat kita pilihan raya, tetapi tak tahu lagi lah pilihan raya umum bilanya. Kita akan tunggulah. Tapi dalam ke arah ni ramai di kalangan kita buat tubik macam-macam, terutamanya berkenaan dengan kempen khas dilaksanakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk mewajibkan orang ramah mengemaskini atau menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan MyKad masing-masing. Jadi pihak Jabatan Pendaftaran Negara JPN menyatakan bahawa tak ada lagi kempen khas dilaksanakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar mengemaskini orang ramah, minta orang ramah mengemaskini dan menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan masing-masing. Jadi JPN ni memaklumkan di media sosial memaklumkan bahawa tidak ada operasi khas dijalankan untuk mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum mengemaskini alamat pada MyKad. Jadi tanggungjawab memastikan maklumat pada MyKad sama-sama tepat dan terkini adalah terletak pada setiap pemilik MyKad. Jadi kita masing-masing lah.
0: Milik individu tu lah, pemilik MyKad tu dia.
1: Jadi JPM menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan bahawa kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyKad atau mencari keuntungan melalui pelaksanaan peraturan 15 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 yang sememangnya sudah lama berkuat kuasa.
0: Tak ada masalah kalau tak tukar lagi. Tapi sekiranya Abidik, kalau misalnya contohlah deh, Abidik hijau di Sabah contoh ni, jadi Sabah contoh. Tapi alamat di MyKad tu alamat kampung di Pasir Mah Kelate. Jadi seeloknya kita tukarlah alamat kediaman. Kalau misalnya kita mas tauteng di Sabah ko ni, di Johor ko, macam Kak Suzy. Kak Suzy dia memang tukar alamat dia. Tukar alamat di Johor walaupun dia Kelate. Ha, jadi mudahlah urusan kalau misalnya gapo kena ngundi ke gapo, kita buat alamat tempat kita duduk. Tapi supaya bedik royak JPN tak paksa.
1: Tidak ada paksaan.
0: Tak ada. Kalau dia nak tukar gak tukar, tak si tukar tak so. Gitu.
1: Jadi JPN ni royak marinya sebabnya baru ni tular. Sebelum ni lah tular dakwaan di media sosial bahawa kegagalan mengemaskini alamat selepas berpindah tempat kediaman boleh menyebabkan seseorang berdepan tindakan undang-undang termasuk denda sehingga RM20,000 penjara dan 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ni demo jadi debat lah orang ramanya.
0: Betul, berita palsu lah tu.
1: Jadi kalau demo dia buat cerita black-black gini, jadi jatuh kesusahan lah nak jawab sosok ni. Betul. Nah, jadi kalau bahasa tak pasti, jangan kongsi.
0: Jangan kongsi.
1: Tanyalah pihak-pihak yang berkaitan sebenar-benarnya.
0: Betul. Itu
1: dia.
0: Okey, kita dengar lagu dulu, Abidik.
1: Baik.
0: Lepas tu pukul 3 sepuluh skala, kita ada berita ringkas 3 petai. Tapi sebelum berita, kita ada make bunga oleh Cumeroh dulu.
1: Dengar.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
2: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
3: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
4: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Bunga mari pula. Aduh lah, aduh lagi. Cici buli ni deh. Aduh lah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ege buli ni, mek bunga selalu sedih. Oh, sedih lah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi, hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak deh. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena main ke peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan dia pun tak apa. Oh boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lah lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapo. Nanti nama kita juga. Hutuh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh moga ada kis-kis jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo deh. Aduh lah. Mek bunga pun kadang-kadang gerih tau. Gerih mek bunga baca kiki buli lagu ni. Mari ke warna jadi gangster kita mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek bunga nak kecek pun tak tahu nak buat ke apa. Nasihat ke apa lagi yang perlu mek bunga bui. Kadang-kadang mek bunga stres ti. Aduh lah mikir ke masalah orang okay, deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni biarlah sampai situ je. Bo nak bulinya bo. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nohi nampak gaduh gini pia. Amo mai mari ngai. Ngai duan nohi musim ni. Amo ngai dapat air ni. Itulah pia.
1: Aku

0: tu dia. Balik semula bersama dengan Abedi dan juga Mada untuk hari ni. Hari senar 27, hari bulan 7 weh. Ha, 3 hari lagi deh. Kita nak habis kau bulan. Bulan 7. Lepas tu masuk semula lah bulan baru, iaitu bulan 8. Bulan 8 mak ada suka dek kakak. Selain nak kibarkan jalur gemilang, selain kita nak sambut merdeka. Adalah sebab lainnya dek. Sebab untuk ni lah. Maksudnya bulan 8 ni bulan istimewa lah dalam keluarga mak ada. Gitu. Okay, mak ada nak baca dulu. Saya sobat hok hantar ni. Komen-komen dekat live Facebook kita. Ada Kak Suzy. Ada Nur Raifah, dia kata budu sedap bubuh isi riye cicoh buah peta. Sedap juga ni. Galau ni peta comel-comel lah dok. Mata tu besar-besar molek. Tak ada duk halu. Kepik, kecil dok. Besar-besar lah ni. Dok rakyatnya jadi juga. Jadi peta tahun ni adik kakak. Supo dengan riye juga jadinya dok. Ada mak ada tengok gambar sore tu. Dia ambil gambar dengan peta tu, tidur sebelah peta. Peta tu setambung lah tinggi pada dionyo. Halo, kita tengok, kita zoom deh. Zoom ke kamera tu tengok comelnya, bukan zoom ke muka dia. Zoom ke muka dia kak, tak boleh deh. Ha. Zoom ke mata peta tu. Peta yang dia duduk jual tu comel-comelnya mata di kakak. Nak royaknya tahun ni jadi berlaku. Pauh jadi, rie jadi, mokte jadi, wosto jadi, wosto ke, wos apa yang panggil tu? Hok-hok kulit luar hitam ataupun warna purple sikit-sikit tu dari dia putih. Tolong dia. Wah manggis. Kok Kelantan kita gapo dek kakak. Lepas tu peta pula lah ni jadi alhamdulillah. Peta pun dia mari juga sekali masa buah diri yang mari tu. Mari juga sekali dengar cepedok. Cepedok pun banyak juga mak ada tengok. Tapi tak temu lagi lah hok besar-besar. Nampak hok kecil-kecil dulu lah ni deh. Kita duduk nanti kau hok besar tu. Besar gapo kata. Besar lah. Jadi sedap sikit deh. Sedap ngelih regor pun sedap juga kok. Okey. Usahawan jaya dari Ailana. Pun ada juga bersama dengan Mak Do. Dia juga Abedi. Romli jaya. Kak Rosidah dia kata kita buah peta tak makan juga. Peta jeruk tak makan juga. Apa makan gapo? Buah jering pun banyak dah kedak. Oh, yolah betul lah dia. Buah jering pun banyak dah. Masalahnya bapa tak makan peta sedap tu peta tu. Cicoh dengan budu pula dia. Alah. Lepas tu makan pula dengan ni. Ikan rebus goreng. Tapi kita tak sikit kecek lah pasal nasi ko, pasal ikan-ikan ko. Kita nak kecek pasal kuih dekat kakak. Tak temu lagi kuih ni. Abadik, temu kuih dah, Abadik?
1: Ya, makan petang ais krim
0: sekejap. Makan petang ais krim.
1: Punya panas.
0: Mabuk ke? Takut mabuk je. Mabuk-mabuk dah.
1: Dia mabuk sikit yang ada.
0: Mabuk?
1: Ya. Tapi kesedapan tu. Kesedapan tu yang utama.
0: Sedap dek. Abadik besok ke makan?
1: Mana dengan ais krim?
0: Petang ais krim.
1: Abadik makan suku-suku.
0: Madu putera raja lagi temu. Tapi tak tahulah kok betul. Abadik royak tu ada orang makan gitu deh. Kalau mak ada kat lo ni. Sedap. Abadik lo ni. Okay, soho, pistachio, kacik pistachio tu deh. Lo ni dia mau buat ais krim juga. Kalau dulu ha, kalau dulu mak adanya berhi ko ais krim kacik merah deh. Lo ni ni dah pinggir dah tepi dah kacik merah. Moga dia mau buat flavor dia baru.
1: Lo ni pandai dia.
0: Pandai ha.
1: Kreatif.
0: Betul. Lo habis dia nak tahu dok sirup pisang lo ni pun. Dia mau buat dengan ni palo sate. Kira nak makan tu, cuah palo sate atas dia.
1: Oh gitu
0: dia. Tu panggil gapo eh? Inovasi.
1: Inovasi ya.
0: Hak dulu kali kita makan dulu-dulunya, lo ni pada mau duk jual lagi sirup pisang ni gak, sirup pisang gitu je lah. Adok. Tak ada lah macam pengak pisang tu hak ada sate ko. Tapi lo ni sirup pisang pun demo sedia okey, sirup pisang, lepas tu letak asing, palo sate. Lepas tu nak makan gak cuak.
1: Cincah.
0: Atas tu.
1: Cincah lah.
0: Sedap lah lemak-lemak manis pisang pun sedap dia. Nak royaknya orang lo ni ke. Kreatif belako lah.
1: Ni usahawan jaya ni dia kata Ailana peta 100 ikat.
0: 40 ya.
1: 40 ya. Mak ada kecik yang peta tadi.
0: Duit 40 ya murah habis di. Sebab 100 ikat.
1: 100 ni.
0: Tapi lo ni pun peta. Duk mak ada duit royak. Peta pejar di lo ni mata dia besar-besar habis di. Kalau dulu kan, kalau kita pergi ke pasar-pasar kedai-kedai. Alah, mata pun kena itas. So dia. Yo. Sebab apa? Sebab kecil-kecil. Mm-hmm. Kita nak jenis orang besar.
1: Ya, dia ada petah padi. Ada orang kecil-kecil.
0: Ah, petah
1: padi.
0: Oh, kecil sangat.
1: Oh, memang halus lah. Mm-hmm. Itulah. Di kalangan usahawan-usahawan kita, mudah-mudahan kita harap berjaya lah. Berjaya dalam nego, cari sama seria.
0: Betul.
1: Jadi kalau demo-demo beli bagai-bagai, okay, nego ni jual lah. Di kalangan peniaga-peniaga kita jual, agaknya tidak mitok kurang lah. Demo jual pun berpatutan dah. Mampu beli, mampu, orang kata mampu milik lah.
0: Mampu milik lah ni. Dah duriye, gapo kalau dulu rego 30 yas kilo, 40 yas kilo, abidik dia jatuh benar tahun ni. Yeah. Alhamdulillah lah, maknanya kita boleh rasa jugalah.
1: Betul lah.
0: Hak sebelum ni kita tak ada nak rasa dia duk jimat-jimat duit, tak berani nak beli. Tapi lah ni, untuk tahun ni kita boleh beli. Dia yang musangking lah,
1: boleh
0: betung
1: makan,
0: lah.
1: Boleh makan.
0: Okey, abadi ni, Khairul Azleh dia kata, sebelum kita kacik hakuin ni, petah dengan budu, dengan buah duriye, buah lada, pecek asek, kelak lete. Kombinasi sempurna.
1: Oh, begitu.
0: Nambah petak kabah, habis puyuk.
1: Tak ada go tu ni. Tak ada orang go. Panggil apa? Dia panggil gapo diri yang tiga apa?
0: Gatu, poyok.
1: Poyok.
0: Ni sebab dia buah diri ye dah. Buah isi diri ye.
1: Oh, isi diri ye. Original, ori.
0: Ada setengah orang dia suka isi diri ye daripada poyok. Sebab poyok ni dia rasa masing-masing dia.
1: Betul.
0: Diri ye ni dia manis-manis. Lemak lagi.
1: Ya, itulah.
0: Tapi mak dia lebih suka poyok lah, bedik.
1: Ya.
0: Tak tahu apa.
1: Dia kalau bodoh ni masing macam apa manis. Jadi tak berapa sedap.
0: Ya lah. Tak tahulah.
1: Poyok boleh kira.
0: Kalau poyok mak dia boleh makan. Tapi ada setengah orang dia suka bubuh sebutik. Seolah dua ulah. Gapa diri ye dia. Tapi bila mak dia makan, dia rasa manis-manis. Nasi itu manis. Tak lagi.
1: Apa dia? Kalau nak bubuh ori gitu, apa dia bubuh dari mulut dulu, kolong ha. Buah botil dekat ha, lepas tu baru jepuk. Baru jepuk bodoh ha. Mana dari mulut?
0: Mana dari mulut?
1: Dia mulai pulak.
0: Okey.
1: Kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama dalam Apa Khabar Kelantan Akok, Kelantan FM Ada Semua.

0: Oh, tu dia. Ambo redih ke.
1: Ya.
0: Tapi mak dia juga abis dik. Bukan redih ke.
1: Duh.
0: Kalau bui lagu ke, mak dia takutnya orang lepas telur.
1: Abis dik ni, dia tengok dik ke ada.
0: Tengok dik ke boleh.
1: Amin nak dik barat ni. Sekejap begitu lagi.
0: Tu lonjol tepuk pun boleh kita. Ya, ya.
1: Abis dik masuk got tu lagi, masuk go ni lagi. Pagar go ni.
0: Yo. Oh. Pagar guning tu maksudnya lama-lama sangat lu tu.
1: Oh, teket masuk teket dulu.
0: Oh.
1: Dulu hok kerek apa di ginya di Dana Tokbah. Dana Tokbah. Dana Tokbah tu lah.
0: Lepas tu dia ni
1: ya. Banyak kali dah kita
0: Dana Tokbah tu.
1: Kelik-kelik lah. Kalau orang menoreh kat pagi tu boleh menyuluh selalu.
0: Oh, nak ayaknya lewat sangat kelik.
1: Lewat. Dulu jangan mak doh. Dia start awal batu. Lepas iso dari pukul 9, pukul 10 deh. Rapat-rapat pukul 5.
0: Oh, lama sangat ni.
1: Panjang dia kira dulu.
0: Set dia tak tidur?
1: Duk.
0: Kau gile-gile hok tu? Lepas hok tu?
1: Set dia tak tidur, kita tidur. Habis kaca ralik kau apa?
0: Habis.
1: Menegur kita.
0: Dia duduk atas juga duduk dikit
1: ni. Oh, dia kau segar pagi kau segar.
0: Oh,
1: nice.
0: Tapi memang orang kata orang seni ni sebenarnya dia jago malek. Jolok lah berkali dulu. Cuma lah ni sebab masa di hardcare sampai pukul 11, sampai pukul 12 ni. Tu demo dikit sampai setara tu je masa
1: ni,
0: tu.
1: Loni pun tidak ada teket dah.
0: Teket tu lagu mana?
1: Teket tu nak masuk pagar. Dia ada pagar. Dia
0: bayar seria gitu?
1: Bukan seria. Ya, ada dalam 3 riyal, 5 riyal begitulah dulu. So, orang masuk budak lain. Orang tua lain. Dia adalah teket, harga teket tu. Dia masuk, tegak duduk dalam lekong gotu dia tu lah.
0: Pagar
1: dia tu. Dia ada kedai kopi pun ada lah itu.
0: Orang luar boleh kelih ke dok?
1: Tak boleh lah.
0: Oh, sebab itu tu habis?
1: Itu tu habis. Pagar tu tinggi lah. Dia buat dengan goni macam-macam lah.
0: Oh, padahal lah dia berteket ni.
1: Kalau dia
0: tak berteket ke orang luar pun boleh kelih.
1: Ada hok nakalnya soyok pun ada.
0: Sebab nak kelih.
1: Nak kelih. Begitulah. Nak masuk peri. Kita hari ni nak pakai cek kuih gapo ni
0: ada? Ada ramai wih cadangnya. Tepung pelito. Tepung niling.
1: Tepung niling.
0: Kita kecek dah dulu.
1: Tepung niling
0: ni. Hok adanya di beberapa kawasan aja.
1: Alah kau macam.
0: Dia ada pokok niling deh.
1: Yo.
0: Lepas tu dia mau syurke juga serabe kuah, serabe tok kuah. Putu maye.
1: Yo.
0: Nak ambil hok mana so ni
1: abdi? Mana so ni tak jumpa lagi abdi ni hok besok hok kita harap-harapnya lah. Deh, kuih muih tepung kita ni. Tradisional negeri Kelantan kita ni. Tradisi.
0: Tapi kalau tepung pelita bedik lo ni dia macam ada dua versi. Kalau orang lama-lama buat, dia buat macam kenyal-kenyal sikit hok hijau tu deh. Tapi ada lo ni mak duduk kelih, mak ada biasa buat, dia macam hok hijau dia tu dia jadi lembek abdi.
1: No.
0: Tapi memang gitu resepi dia. Dia jadi lembek tapi kita tekok kita ni suka hok orang tua lagi. Orang tua buat lagi. Maksudnya dia pejar. Hok dia bawa hok hijau pun pejar, hok apalah sate pun pejar juga.
1: Abdi baru ni makanlah tiko forum kan demo sedia tu apa ni
0: tepung
1: pelita ni dia tak panggil kuih pelita kita. Tepung pelita. Dia kata abdi tak bau menyogah ke?
0: Muka tepung pelita.
1: Kata, tak aduk kita pun jadi nana gitu nak jawab.
0: Sekala abedik ke panjang juga akar ni.
1: Dia kenyir tu pendek akar lah. Jadi, dia kata, tak bau nyogah kita. Mana?
0: Kusi takut terbakar.
1: Tupuh mana nyogah dia bau-bau ni. Kata, kita duduk maya tadi tak bau nyogah. Abedik tak payah. dia wikir tu. Kan abedik makan tepung pelita kan ni. Tak bau kau menyogah. Nyawi kau tu ada dia.
0: Abedik tak ingat dah. Abedik makan tu.
1: Boleh lah kita rayak tepung pelita dia. Lagu mana cara dia. Mak dia rayak ada dua versi.
0: Ada dua versi. Hak orang lama dengan hak orang. Apa hak macam orang baru buat lah kot. Tapi mak dia lebih suka makan hak versi orang lama buat lah. Dia kucah dulu tak silap mak dia atas dapur. Kucah hak hijau. Tak kira lah hak hijau hak putih tu dia kucah dulu. Tapi nak kucah hak hijau tu lah nak tahu lama mana.
1: Yalah.
0: Hak putih tu kita tahu dah macam ada gluk-gluk sikit ke akak lah. Tapi hok ija tu kalau terlebih tepung abe di dia jadi keras sangat.
1: Yo.
0: Kalau kita kurai tepung dia jadi lembek buluk.
1: Oh abe di hok gemakan dekat hok rasa sedap belako dia tapi orang buat lain lah berasa dia.
0: Tapi lo ni pula demo kreatif. Kalau dulu kita makan tepung pelita dari daun pisang. Deh. Lo ni ada juga hok buat bubur ni dari gapo dah panggil. Hok bekas kecil-kecil tu macam cawe-cawe tu.
1: Oh, hok plastik tu.
0: Hok plastik tu
1: deh.
0: Tapi masih lagi sedap hok tepung gapo hok bubur dari daun pisang lah.
1: Oh, betul.
0: Oh, berasa gapo bau wangi tu.
1: Okay. Itulah. Jadi kalau ada di kalangan kita lah boleh berkongsi mari, boleh lah. Boleh
0: ada dah ni dua talian.
1: Ada dah.
0: Ha, duk klik klak klik klak.
1: Tapi itu ni kat berahi benarlah kita. Tapi lo ni tak kena jaga-jagalah. Ada. Jaga
0: gula. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni denu tu?
0: Bapui. Nanti sabar. Ada salah kau ni. Okey.
1: Tepung pelita.
0: Okey, kita try sekali lagi. Hello. Ni gini pula bunyi. Macam-macam lah.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa dia ni?
2: Ada nama yang Abedi Riga ke?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Siapa dia ni?
2: Abemi Sabok.
0: Abeka?
2: Abemi.
1: Abemi.
2: Kelabu Nipah.
0: Abemi Sabunipah. Kena sebut Kelabu Nipah. Kita kenal
1: lah
0: tu.
1: Cik lalu. Yo.
0: Kamu ni pun sedap sangat tu.
2: Kamu tepung pelita ni memang sedap dulu lah. Mungkin dulu dia tak ada tahu pisau lah ni plastik.
0: Oh, betul lah. Bubuh halia bekas plastik tu ni.
2: Plastik. Sedap dulu.
1: Dia bila bubuh halia daun pisau ni lagu mana ni rasa dia? Rasa sejuk kau lagu mana?
2: Rasa panas romo. Panas romo.
1: Eh, belau eh.
0: Muka tepuk pelita ke?
1: No.
2: Tepuk tadi lah. Awak tanya bedik dia tak bangun yang gah ke?
0: Loh dah tu. Kimake pelita jadi panas eh?
2: Amba di Pak Bewa ada tepuk pelita ke? Amba tanya aku sebenarnya. Membangun yang gah ke? Ajak bangun. Aku bangun.
1: Pandar dia.
2: Pandar dia.
1: Itu dia.
2: Dia nak betul sikit tadi. Hak dikit banyak. Hak betul banyak. Dulu dia. Dia likul dengan kau dia.
1: Guni.
2: Guni tu kan. Amba dia air je. Amba dia tu kat luar je dulu.
0: Oh, duduk di luar je.
2: Apa dah masuk dalam. Dia kira banyak. Dia dengar so.
1: Oh, gitu. Pakai duduk arah luar lah.
2: Lalu lah.
1: Rasa tak boleh bayar teket ni rasa
0: ni. Cermak.
1: Cermak ni. Tak kira tu makan kacang butir dah keluar.
2: Apa-apa ni ada nanti ada.
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
1: Dia sedap tepung pelita hok lama.
0: Oh, betul Abidi. Dia tak super. Lepas tu kalau misalnya hok lama pun biar gapo lemak dia tu deh. Pala sate dia tu kan betul-betul lemak. Abidi, mak ada teringat lah tadi ada kadar. Dia nak buat ucap selamat petai. Mak ada teringat-ingat deh. Dia kata nak ucap selamat petai kau set-set hok duduk tengah nyocok sate tu. Nyocok sate razak. Katanya pasailah lagu-lagu gapo pun untuk set-set nyocok sate razak ni. Alhamdulillah lah. Selamat nyocok lah.
1: Iyalah, nak mitok pun moga duduk tunggu cocok lagi. Tak apalah.
0: Tak dia bakar lagi.
1: Biarlah.
0: Tapi sate dia sedap dah. Oh, Bedi.
1: Gitu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, kita sambung tepung pelita lagi
1: tepung
0: ni.
1: Tepung pelita. Dia memang sate kau gapo pun putih-putih dah.
0: Pala sate.
1: Dia duduk bawah ke atas?
0: Dia duduk di atas ni.
1: Lama dah tak makan.
0: Hijau tu duduk bawah. Tapi bawah hijau tu pun ada juga gulo.
1: Ija tu gulo.
0: Bawah. Kiranya sebelum dia bubuh tepung. Baiklah orang. Apa pula mak ada nak royak
1: tu? Ada. Dia mau royak tu baca lah.
0: Hello.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Siapa dia ni?
2: Mak Aero Perteh.
1: Mak
0: Kuala Perteh.
2: Sedap tu. Cara tepung pelita.
0: Betul. Sedap
1: tu. Mak, kalau Kuala Perteh ni beli mana mak tepung pelita?
2: Kedah-kedah.
0: Kedah-kedah banyak lah ni.
2: Kalau
3: Kalau ada orang tua dulu, tua buat.
1: Oh. Dia kalau Kuala Pertan, dekat-dekat tu lah jual.
3: Ah, dekat-dekatnya, dekat ada orang dekat orang Jawa tu. Go, ada kalau keren.
0: Sekalo, sekalo beli pasar mana tu sekalo?
3: Pasar di... Kira-kira tu pelade.
0: Oh, pasal pelade. Habis dia kena pergi sekali.
1: Yalah, mak memang berahi lah sepon belita ni.
3: Oh, dia tu perfecta je tak?
0: Ha?
3: Lah ni, pelade lagi.
0: Aduh, banyak lagi orang buat.
3: Oh, dalam kah tu, banyak kedai rumah lah nak nyari tahu.
0: Betul. So, mudah sikit lah dalam bekah tu.
3: Eh, kalau nak pakai, kalau dalam dah habis, lagi pula rakor tu.
0: Oh, sedap situ.
3: Makassar.
1: Makassar.
3: Makassar pula makor tu.
1: Tak ada royak lagi. You tak ada royak gapo tu, Mak.
3: Ha?
1: You tak ada royak gapo tu, kita duduk nak lipung betul-betul tu.
3: Oh, ya. Ada royak.
1: Takut pecing tu, buat ni.
3: Oh, dia tanya dia buat kuih sedap.
1: Tak
3: tanya.
0: Kek asal terjual juga
3: tu ni. Wey, cok. Kuih pelik tak ni. Bos takak pada mana bercih habis.
1: Aduh, ha. Benar ni bukan sikit-sikit ni.
0: Sedak-dak lah. Kalau ni kalau orang buat keduri ni, kau buat tahlil, kau memang demo kadang-kadang tepung pelitong.
3: Yalah. Tapi tepung pelitong tu, kalau makan dalam gila apa tu, tak boleh sebab tak siap.
1: Mak.
3: Ya.
1: Dia sekala dia moyak dalam gelak suka makan pasal boleh banyak.
3: Oh,
1: kalau curuh kan malu kau kan.
0: Oh, tak malu sikit dalam gelak ni.
1: Gitu.
0: Okey, terima kasih, Mak.
3: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ni demo Kak Rosidah, dia kata kuih tepung pelita dalam daun pisang harga 3 butir 2 ya. Murah dah tu.
1: Iyalah.
0: Kalau 3 butir 2 ya tu.
1: 3 butir 2 ya. Ya.
0: Aniza Zulkifli dia kata gula jangan tinggal. Kalau tak tawar tepung warna hijau tu.
1: Yo. Ha, dia memang pelengkap kepada tepung pelita lah.
0: Betul.
1: Ni Abdul Rashid Osman ni dia kata kata kalau makan tepung pelita curuh perut. Dia pergi kotum ada.
0: Muka pelita ni.
1: Pelita, cikgu puruk.
0: Boleh nampak lah usul kita dah lihat mana.
1: Tak payah X-ray lah. Dia ayat cikgu begitu.
0: Aduh, macam-macam lah.
1: Makan dalam gelap cikgu sikit. Tak ada.
0: Mak dia nak mencari orang yang pandai ataupun bukan orang pandai lah maksudnya. Orang yang berpengalaman buat tepung pelita ni. Orang jual ko. Hello?
4: Hello, assalamualaikum Mak Dan Abedik.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Kak Ma Dewan Betul.
0: Kak Ma Dewan Betul.
4: Pelito sedaklah Mak Dan Abedik.
0: Sedaklah Kak Ma besok buat ke? Kau buat semua.
4: Dok Kak Ma jenis buat tepung ni saya Kak Ma Soho apa Kak Ma Dewan Betul ni. Kalau Mak Dan nak tahu. Dia panggil Su, nama dia Suyo.
1: Suyo.
4: Kalau Mak meme sedap lah tu pita dia.
0: Dia pakuh kita telio dia. Mesti lemuk-lemuk.
4: Wah, Mak Jo semua tepungnya dia kek. Pita macam-macam kuih.
1: Kak Amal kau yang sedap-sedap tu gapo yang apa ni kelebihan tepung pelita sedap ni.
4: Dengan lemuknya, manis air gula dia tu.
1: Manis air gula.
4: Manis sangat abadik.
1: Oh, iyalah.
0: Dia tak manis sangat. Dia lemuk-lemuk dia. Lepas tu berasa wangi, daun pandai tu gitulah kok.
4: Betul, Mak
1: Dona. Dia tidak buat ngenis, eh, tak? Gula, air gula.
4: Air gula
1: tu.
0: Cuma Mak Dona rasa alik sana, ada juga dia buat versi nis, alik bawah.
1: Nis, alik bawah.
0: Dia ada dua lah. Gula, dia juga sol lagi tu nis.
1: Ya.
4: Tapi Mak tak dicupa
0: nis
4: tu,
0: Mak Dona. Nis tu alik golok, alik ni, alik tambah.
1: Alik sana. Ya.
4: Mungkin tapi tak cukup.
0: Alik kita ni bergula je.
4: Kita memang gula je dok.
0: Nak kena suruh kat asu gapo kat ama tepung dengan kat asu ni deh nak tahu sedap setahu mana
1: dia. Dia buat lagi kat ama.
4: Memang dia buat setiap hari dia jual pasar
0: dewa
4: betul.
0: Dia jual pasar dewa betul. Boleh cari situlah. Ahak siapa kami?
4: Ahad
1: rasa
4: kami pasal
1: dia
4: betul.
1: Abang
4: dia
1: pergi hari Jumaat. Abang dia besok lah Mak Dia. Tak apa kamu abang dia pergi hari Jumaat. Pasal peri.
4: Jumaat pasal malam abang dia. Jumaat pasal malam.
0: Oh, sama ada Kak Amar, Kak Su tak ada ni?
4: Tak jumpa orang
0: lain. Orang lain
4: jumpa.
0: Oh, okey.
1: Tak apalah, habis dia ambil rumah dia.
0: Okey. Kak Amar, terima kasih Kak Amar.
1: Terima kasih Kak Amar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkenaan dengan tepuk pelitor ni. Jadi, kita dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama. Ne? Demo duk tengok berapa dah ni? 3.4 baru okey.
0: Oh,
1: baru buka, baru buka.
0: Mana tu? Apa dia buka TikTok kah?
1: TikTok.
0: Oh, hebat dia lah ni.
1: Iyalah.
0: Okey, kita dengar lagu tepung dulu.
1: Dia tengok pandan ni.

0: Ni demo duk royak dalam TikTok ni mada.
1: Oyak ke apa
0: dia
1: tu?
0: Dia kata 10 riyal tepung peleto sekali makan je.
1: Allah, nak oyaknya berhi sangat tu habis ni.
0: Berhi ni, berhi ni. Moga dia tidak kena mamuh, kena kekoh mada.
1: Ha, lepas tu?
0: Pakai buh dia tekok dekat pakai buh dia.
1: Nak royaknya, tuk-tuk kita, hok umur 70, 80, hok gigi tak ada dah pun boleh makan.
0: Alah kabedik ke siapa?
1: Duk, bukan royak kabedik.
0: Orang dulu.
1: Orang dulu, duk. Duk lah orang ni
0: pun.
1: Hok tak sihat, deh. Dia rasa macam nak makan.
0: Dia kalau makan lagi belesu tak apa ni.
1: Boleh. Sebab dia tak nekat di langit ke gapo.
0: Oh, kemek-kemek kat go.
1: Kemek-kemek je. Ni tepung pelito kat Josri Tanjung. Ada macam penis eh katanya Saifu Bahari. Yalah ada juga demo jual. Loni lah variasi
0: tapi
1: loni.
0: Tapi kita jarang jumpa dah.
1: Tepung
0: nis. Tepung
1: nis tu. Tapi sedap juga Bedi.
0: Bedi jumpa baru ni nis madu.
1: Nis madu. Mana tu nis madu tu?
0: Malah mana yang baru ni?
1: Ni saya madu tu lagu mana pesen pula.
0: Ni saya madu ni mahal jari orang nak buat. Sebab tu tak ada. Mahal.
1: Mahal
0: dia. Tualen madu.
1: Lainlah sikit. Ni Mas Puluh dia kata tepung pelito ni sebelum nak buat, kena buat apa nama ni? Temilung. Temilung dia dulu.
0: Temilung.
1: Temilung tu apa eh?
0: Temilung.
1: Tepung pelito hok sedap bila kita makan gula tu dia tak cair, rasa kerak-kerak gula dia. Memang sedap. Dia atas orang lah kot. Ada orang suka hok cair, ada orang suka hok dak, tapi mak ada pun suka hok tak cair tu.
0: Yo betul.
1: Temilung tu.
0: Temilung.
1: Ha, temilung tu gapo?
0: Temilung ni. Aku dik pun tak biasa je ni perkataan-perkataan.
1: Klosong.
0: Klosong.
1: Klosong ni. Aniza royak klosong.
0: Klosong. Temilung tu.
1: Temilung tu.
0: Oh, begitu ni perkataan baru ni. Tak biasa dengar ni. Temilung ni.
1: Mas Puluh ni dia banyak juga. Gapo pengalaman ni. Hari tu rasa dia kok banyak juga kosi berkenaan kuih-kuih ni.
0: Tu dia. Jadi pelito ni dia tak panggil kuih ni. Dia panggil tepung kita ni.
1: Betul.
0: Tak tahulah sebelah luar panggil kuih pelito ke tak tahulah. Tetapi kita di Kelantan ni tepung. Sebab itulah kita ni di Kelantan ni dia ada tepung, ada kuih.
1: Ada tepung, ada kuih ni.
0: Ya, kuih koci, kau gapo ha tu kuih. Dia tak panggil tepung koci.
1: Kuih malah.
0: Macam-macamlah.
1: Kuih onde-onde tu kau panggil kuih gapo eh? Onde tu kuih ko.
0: Kuih.
1: Ni, kalau tepung ni hok jenis baluk-baluk, apa tidak?
0: Lebih kuih ada.
1: Okey, ni Tony dia kata pelita 5 butir sekali gok je habis dik.
0: No tu.
1: Ni ganah dia.
0: Iyalah.
1: 5 butir tu lagi.
0: Berhi berdoa ni mado.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Suli.
2: Yo, Allah bau tu, bau tu bau balik makan nasi hari ni bau jumpa nasi mado.
1: Dia buat apa yang lewat sangat ni jumpa nasi ni?
2: Tahu dah hari ni guano hari ni sekali. Sekarang boleh lah. Apa ni pukul 12 boleh makan dah. Tanya pokok tu makan dah ni. Tapi hari ni memang lewat lah.
0: Gitu.
2: Bunyi tepung pelito ni kat
0: sini. Tepung pelito pasu. Berakhir juga dah tepung pelito ni.
2: Tepung pelito ni kata tak ada. Kalau gigi pelesu pun pakai bubur gok-gok gitu.
0: Tu lah katanya.
1: Dia gok-gok juga. Gok-gok juga pasali. Nak royaknya berhi lah tu, gok-gok tu. Tapi payuh lah nak temu hok tak usih, hok tak berhi. Budak-budak pun suka makan tepung pelito.
2: Tapi lah ni ada tempat-tempat tu dia bubuh. Apa ni, buat apa ni, macam plastik bekal-bekal kita
1: plastik. Plastik tu,
2: Orang panggil bukit tak boleh buat. Tapi tidak. Arung dia tu tidak tak kurang lah.
0: Dia tak bakit ni.
1: Tak bakit wangi kot. Wangi daun pisang tu.
2: Dia pasal tradisi dia dengan daun pisang.
1: Rasa tu mungkin sama je resepi ke?
2: Resepi tu mungkin
0: tak. Bosu dah beli tu berapa butir? 2 iya ke 3 iya?
2: Dah 3 butir gitu lah. Kalau besar sikit lebih kurang 3 butir 2 iya gitu.
1: 3 butir 2 iya?
2: Tak iya. Apa ni paling khasih maknanya. Itu tu memang. Yalah munggu kuih-kuih lah ni munggu mahal. Kaya tak ada munggu.
0: Iyalah.
1: Betul lah.
2: Mana ada biar lah.
0: Iyalah betul lah.
2: Terpaksa lah kita nak makan
0: lah. Kalau bosu beli kuih tu mahal dah. Kalau beli. Kalau ambil tuan dia lagi. Kau mahal.
1: Baru
0: kamah tu. Pasu kelo nak dia.
1: Pedik ga.
0: Pa.
1: Nama ke kamah telefon pani. Okay. Okay, terima kasih banyak Pak Su.
0: Pak Su, terima kasih Pak Su Lee.
2: Ya, ya.
0: Selamat bertukar lah. Ya, ya, terima kasih Pak Su, terima kasih.
1: Okey.
0: Itu dia Pak Su Lee.
1: Bapa panggil tepung pelita? Kena suluh kau dulu? Abadi Abi. Ya. Banda tanya.
0: Tepung pelita ni? Ha. Oh, sejauh asal dia lagu mana boleh sebut tepung pelita?
1: Oh, berkali lah dia.
0: Ni lah nak kata sumbu pun tak nampak sumbu.
1: Ha. Tapi mungkin gini kau Abadi. Ha. Gapo? Tepung pelita tu ke masa gapo daun pisang tu ke kita nak buat tu ke kita kena layu dulu. Kok malam-malam lah kok nak buat pagi lambat pula nak pergi jual. Kok malam-malam guna pelita ni?
0: Layu
1: daun pisang
0: pah. Yalah berkali.
1: Pah buat gapo temilung dia tu. Ha koknya lah.
0: Iyalah. Kalau ada demo-demo hot TikTok ni lah tengok langsung TikTok ni boleh hoyak marilah. Eh?
1: Lagu mana?
0: Lagu mana kita duk buat isu hari ni nya tepung pelita. Tu dia ni.
1: Okey.
0: Nanti bila-bila abadi belek. Takut-takut ada lah.
1: Belek dululah.
0: Umi Syamila. Umi Syamila ni. Kena duduk dengar suara je. Oh, biasa dia kata duduk dengar suara. Ni baru boleh tengok muka. Terima kasih. Terima kasih, Umi.
1: Okey. Siapa dia lagi? Ni. Aniza dia kata klosong tu buat dengan daun pisang cucuk lidi ha. Yalah klosong untuk buat tepung pelita ni lah dia.
0: Yo yo yo.
1: Okey, kita pasal lagu dulu Abdi.
0: Lagu dulu lepas ni kita klik mari semula.

0: Abida, Abida dah lagu ha. Kita sambung semula.
1: Tepung belita kita ada lagi. Kita nak berkongsi. Kita nak tanya jugalah demo-demo ni. Bila lagi start makan tepung belita ni? Adakah hok tubik kuah-kuah tu makan dah?
0: Kalau hok sebulan dua tu mak ada rasa demo tak suat lagi. Tapi kalau hok lapan bulan tu mak ada rasa ada dah demo suat.
1: Abadi masa kecil-kecil dulu lah. Mak ada abadi starik hok kecil-kecil dulu lah. Ingatnya makan pisang lecek.
0: Pisang lecek?
1: Mula-mula.
0: Oh, masa umur ni boleh kata lah tu kok.
1: Tahu lah, ni tahu kan ni boleh. Muka sampai gitu kan ni. Pisang lecek lah suhu ada. Itulah.
0: Tapi iyalah muka kita dulu mana ada nesto-nesto.
1: Betul.
0: Gapo hok macam lo ni gak demo wisaku ke anak-anak hok boleh makan hok. Letak lidah tegak. Cair lalu. Dulu tak ada. Makan lah hok mana ada.
1: Lecek-lecek pisang gak buat mulut anak ni. Besar, sapa besar gini. Alhamdulillah lah.
0: Jadi pok orang, jadi tok orang.
1: Betul. Segar. Alhamdulillah.
0: Segar boleh. Alhamdulillah. Okey. Sebab itulah kadang-kadang. Memelah. Gapo pun prosesnya makan ni tak sama. Abdi dulu dengan lo ni. Tapi kalau misalnya. Tu jagalah hati tok-tok. Kalau misalnya kita nak jaga. Maksudnya nak we makan. Tak we. Anak-anak makan gula. Ada setengah orang abdi. Dia tak we anak yang makan gula. Bagus sebenarnya. Untuk masa depan anak dia. Nak we kesihatan boleh. Tapi jagalah perasaan tok-tok anak tu. Maksudnya mak ayah kita tu.
1: Kena jaga. Kena jaga. Bak ni deh. Supaya kita hidup bahagia sama-sama. Bak tu. Tuk-tuk kita dulu rajin. Siapa apa lampin buah tu kan? Orang ni kan dia buah teruk.
0: Tahu teruk.
1: Tapi dia basuh. Nak rayak bui dia.
0: Apa panggil? Lapin. Kain lapin. Basuh lo ni. Lo ni tak apalah kalau waktu kita boleh terima lah. Macam peredaran masuk. Orang nak kohok cepat deh. Waktu hijau kohok cepat. Tapi kalau misalnya ayuk mak kita kata Allah suak kat sikit ke anak tu. Kita senyum je depan dia. Okey. Suak nanti lah nak suak mentah lagi. Kalau tak ia duduk pelawai mulut lah.
1: Betul. Comel tu. Baik. Apa ni Cik Rahmah 72 ni Cik Rahmah dia kata tepung pelita kat dah cabai pak sedap. Kat rumah mana ke cabai pak?
0: Betul. Siapa mau, dia? Dari tu kau dari TikTok tu kau.
1: Dari TikTok.
0: Habis, kat dah kau. Pasal cabai pak.
1: Cabai pak. Cabai pak dia yang sedap. Alah kau wakar baru ni.
0: Alah kau wakar baru. Wakar baru tu.
1: Pasal habis di cabai dua, cabai tiga je ada. Kau tu.
0: Cabai dia yang kena sekali cabai lagi.
1: Pak. Dia cabai kata pak, tepung pelita kat dah cabai pak sedap.
0: Jololah kat rumah Mak Ado. Sebenarnya Mak Ado bermesej dah dengan Kak Dah tu saat ni. Nak suruh Kak Dah berkongsi cerita. Tapi Kak Dah tak sihat. Tak apalah kita doakan semoga Kak Dah sihat lah. Mak Ado panggil Mokcik. Ke Kak Dah tu. Tapi kalau Mak Ado pun kalau ada majlis gapo-gapo, memang odang dengan dia, memang odang dengan Kak Dah tu je.
1: Ni ni dalam TikTok ni dia kata seduk dengan straw pun boleh.
0: Hak tu panggil puding seduk tu.
1: Ni masuk. Dia masuk gawe dulu ni seduk sos straw pakai dua ni. Ya Allah, meh ni.
0: Dok betul dah boleh seduk apa ni. Tapi nak boleh kau sapa atas tu. Atas straw tu lama.
1: Abdi biasa ada demo kan kadang-kadang tak makan dengan sudu dia tak boleh makan dengan tangan. Ni dengan sudu kita kau dia tu deh. Kadang-kadang demo dekat-dekat ngelah ke demo tuak demo luk kan. Belecer sampai janggut. Belecer sampai janggut ada weh. Tepung pelita ni.
0: Pas tak berasa pula hok belecer tu. Tak ada gapo kan dia rasa.
1: Itulah. Berahinyo lah ni.
0: Sedak dok of tepung pelita.
1: Betul lah.
0: Okay, Fauzi Sukri. Fauzi Sukri kata hok nak buat dalam gapo ni? Bekah kau bungkus ni. Tak ada dah learning deh. Mak dah kita dah lagi. Hok dalam buku ni. Buku dah pisah ada lagi. Cuma kita kena cari sikit lah. Ada kebanyakan kita buat dengan bekah. Tapi hok dalam daun pisah masih lagi ada siapa learning. Okay. Siapa dia lagi ni? Wanzu dia kata Mak Do orang tua dulu sebelum buku dia layu api dulu tu dipanggil kuih pelita. Gitu. Ni lagi-lagi ni Sawadi Cup DJ berdua daripada Kiria Asir.
1: Sawadi Cup. Mai berai Roy sebaik ni kap tepung pelita. Ya.
0: Gusi lah macam takut. Takut salah kecek.
1: Aroy. Tepung pelita.
0: Sedap.
1: Betul, mana dah tu. Boleh pergi sekali. Boleh.
0: Takut lah ni.
1: Yalah. Buka dulu kita.
0: Dulu. Mas 10, dia kata tepung pelita hok guna bekas plastik tu tak payah kuku dah. Maksudnya, dia pakai kaca dalam kuali. Lepas tu masuk gula dalam bekas. Terus bubuh tepung hok hijau dan diikuti dengan tepung hok putih pula. Bila sejuk, boleh makan. Okey. Ada lagi? Kita ambil lagi. Hello?
2: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat molek orang besu.
2: Ya, dia semangat.
1: Amo jumpa baru ni
0: itu.
1: Pomak
0: ni.
2: Pomak.
1: Oi, orang segar molek lagi.
2: Tekan ni alhamdulillah sekarang ni.
0: Gisore kau hari tu. Kau
1: ramah, ramah.
0: Oh, bukan. Maksudnya hok ni, sayang-sayang kat ayah tu.
1: Oh, iyalah.
2: Oh, mak sorang yang punya.
1: Oh, mak sorang yang punya. Oh, mak sorang
0: yang punya.
1: Oh, mak sorang yang punya. Oh, mak sorang yang punya. Oh, mak sorang yang punya. Oh, mak sorang yang punya. Oh, mak sorang yang punya.
2: Oh,
1: mak sorang yang
2: Oh, tak aku. Memang tak aku.
1: Boleh lah aquarium.
2: Boleh. Dekat mana? Dekat pering.
1: Boleh pering. Boleh aquarium. Boleh
0: pering.
2: Oh, apa di lalu ke rumah baru ni tu?
1: Oh, gitu. Ya.
2: Feda selati tu.
1: Gitu.
2: Tak hangat tu.
1: Lepas tu, apa ni, masuk start bila agak-agak ingat lah. Mak makan tepung pelita ni.
2: Makan tepung pelita tu, ingat makan duduk juga. Tahu masa mana manjain buduk-buduk lagi makan duk.
0: Kabar-kabar buka mata makan duk.
2: Bukan makan duk. Saya tak tahu masa mana. Di komputer tu dia tu masa mana saya rasa lah. Saya boleh bangun komputer tu. Tanya dia ada minyak bawah tu.
0: Ada minyak?
2: Oh, kan dia ada air kan bawah tu. Air gula tu.
1: Dia umpama minyak.
2: Gula air mana ada. Pulang tak ada minyak gitu.
0: Kira dia macam minyak lah.
2: Macam minyak.
0: Walaupun air gula. Bijak juga Pak Mak ni minyak.
2: Pukul pintu tu, dia ada minyak ke?
1: Begitu. Ayah lah juga tu.
2: Boleh. Kalau tak pulang tak ada dah kurang kot tu je. Baik. Baikah tepung pagi tuan tak? Ha? Baikah tepung tak? Tepung pintu. Tepung buku.
1: Buku.
2: Tepung apa?
0: Tepung Melaka.
2: Tepung boko. Pak tu je hang panggil tepung ya. Pak semua kuih belaka.
0: Hak bubuh dalam dengan daun pisang.
2: Ya tak kira lah ada pisang dekat pun apa orang panggil tepung.
0: Tak lah. Tepung hak pok mak sebut tu hak dalam daun pisang Melaka tu deh. Tepung buku, tepung
2: gapo sat ni. Tepung boko.
0: Tepung boko bubuh dalam daun pisang juga.
2: Tepung apa?
0: Tepung apa dak lah.
2: Tepung. Maknanya pak tu lah orang panggil tepungnya. Orang tak kuih apa tepung apa
0: Tak tahu lah buat apa ni.
2: Berkali tak sebuah apa kuih kali. Makan kedai. Mari kuih buku sini RM2. Kuih buku tak.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dia tu kupu-kupu dulu lah.
0: Hari tu Pak Mak buat gini ke?
1: Tak. Dia buat pergi hajak. Nak jumpa ni. Jumpa dengan set DJ lah. Jumpa.
0: Adalah. Okey. Salimi Abdullah dia kata tepung gomok Pak Mak tinggal nak royak. Jauh juga
1: tepung
0: tu.
1: Tepung gomok.
0: Okey. Kita nak ambil dulu ke lagu mana ni ambil dik? Baik. Nak baca ke? Nak ambil pemanggil ke? Nak pasal lagu ke?
1: Pasal lagu dulu lah.
0: Mana boleh buat lakon ni?
1: Kita dengar Mada tengah-tengah cari Mada. Dia bodoh nak dengar ni Rosie Kemal Berduri Setia Berjanji.
0: Setia Berjanji. Lagu ke tu?
1: Rosie Kemal Berduri. Setia Berjanji.
0: Dia lagu mana? Rosie bukit tak ada dalam ni.
1: Tak apa, Mada siar dulu lain eh.
0: Siar dulu lain eh.
1: Terima kasih demo-demo tengok klip TikTok. Kita hampir 30 dah Mada lah ni.
0: Ya. Jolok kau pedik.
1: 30 hari. Nak jual dah kan? Kita 27 dah ada hari ni.
0: Kita 27 dah betul-betul.
1: 30 hari dah kita ni.
0: Okey. Kita pasal lagu dulu deh.
1: Baik, kita dengar lagu.

0: daripada Ziana Zain.
1: Ziana Zain itulah.
0: Kita sambung semula pasal tepuk pelita ni, Abdi.
1: Dia gapo-gapo mada, hok peri juga, hok sedap.
0: Hok sedap.
1: Kerah ko, lembuk ko, entelai semacam.
0: Tapi itulah, ada setengah orang untuk memenuhi cita rasa tekok dia, dia sanggup bayar.
1: Betul.
0: Oh, biar mahal sekalipun, asal ko dia dapat makan sedap. Okey, hello.
2: Hello.
0: Yo, siapa dia?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Backing teh.
1: Lama nunggu ni backing dah. Backing sorgo. Sorgo ni
0: bunyi sorgo backing.
2: Backing. Dia sorgo gagah ni.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Namonyo.
2: Namonyo Abeju kapo baru
1: Abeju. Oh, Abeju.

0: Abang Ju ni orang biasa benar dengan kita ni.
1: Abang Ju nak tanya mandi dengan Abang Dik tu.
0: Ha.
1: Waktu mana makan tepung pelita sedap?
2: Hak waktu sedap ni.
0: Ya.
2: Ya kena malam ni suasana dia.
0: Malam tak boleh. Malam habis dia tak minat pasal gula tak berlari.
2: Oh, pagi. Ha,
0: pasal tidur ke?
2: Ha.
0: Pagi.
1: Makan tikus tak ada api.
2: Oh.
0: Kenalah ke dia. Tak baik.
2: Tikus tak ada api ni. Kira muda lah. Ciro.
1: Tak lagi ciro.
2: Oh. Pas kau dalam perut ciro.
1: Yeah. Oh, cukup habis.
0: Ya, ya.
1: Jangan cukup kejap itu dah.
2: Ah, itu tak usah lah.
0: Okey. Nak tanya Abang Ju lah. Mana pak sedap Abang Ju rasa sedap-sedap pun boleh
2: tu ni? Sekala-sekala duk belilah.
0: Nak tambah
1: kali
0: mani.
1: Kali ni tanah merah ni. Pasal borong tu ya.
2: Pasal borong tanah merah.
1: Pasal borong di mana?
0: Mana-mana.
2: Ya, sedap molek. Lemak molek lah. Sate dia.
1: Okey, tu lah sedap sikitnya.
0: Okey, jual lawa-lawa. Kau lagu mana?
1: Kalau lawa apa takut kena bini orang ya.
0: Ah, tak ada.
1: Kalau hok bujet tu sedap sikit.
0: Manis,
1: berkata manis.
2: Tapi
0: duduk rasa-rasanya beju yang sedap tu beralih hok bujet tu kali.
2: Ah, tak ada apa. Tapi abe
1: boleh jadi juga.
2: Nak tahu juga dia bubuh dalam kelosong daun pisang ke ataupun dia buah le bekah.
1: Jauhnya sedap dalam daun pisang.
2: Kira abe ju cari hok tu lah daun pisang.
1: Nak dia makan dalam bekas plastik tu sebab kat beg buah dia dalam bekas plastik ya.
0: Yo.
1: Tapi kalau ada makan juga.
0: Yalah.
2: Betul lah. Hok mana-mana ada. Tapi hok memang kalau hok sedapnya memang dari daun pisang lah, adik.
1: Asal dia dari daun pisang.
0: Dia lebih manis ke lebih lemuk hok sedap?
1: Lemuk.
2: Dia lebih lemuk sedap.
1: Lebih lemuk. Tapi lemuk pun kalau duduk makan dalam gelak kat, habis bebek mulut lah. Kau dia lemuk dia tu.
0: Iyalah. Puah. Dia panggil puah. Puah.
1: Puah.
0: Ambil mulut bujang
1: ni.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Sama-sama. Manja dengan Abedi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tu dia.
0: Dia
2: berhi juga. Cari pasar jugalah. Nak cari. Tapi boleh poso Abedi. Ramah. You cari. Tapi dia lebih kepada makanan lain ni. Tapi kalau hari-hari biasa ni memang lakulah tepung pelitanya.
0: Betul. Sedap okay. Tepung pelita tu.
2: Kita nak ambil pemanggil ke lagu mana ni?
0: Dah kosa lagi tu.
2: Dah lah kosa lagi. Kita nak nutup dah ni.
0: Nutup lah.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni bukali tu benda ni menang.
2: Kapur usah ni dek. Kapur usah.
3: Saat ni baru nak kes pun begitu.
0: Yolah pun ya.
3: Oh,
0: patut habis dibang sini mau. Bau minyak gah.
2: Jauh bang.
0: Minyak beze.
3: Betul lah tu. Kemari buat pasal mazik rumah. Kita beli sepuluh betul je lah buat lah ni. Tapi tu sedap dalam kaya kena dah habis. Saya aura
2: Tapi payah nak temung lah.
0: We makan ke tukai rumah rasa. Tak buat kerja dia mau ni.
2: Panah.
0: Dia boleh duk buah lambak nak boleh siap.
2: Makan sikit.
0: Boya hok sedap lah mana boya apa tepung pelita ni berasa lagu mana manis kau.
3: Tepung pelita ni manis capul lemak
2: Manis capul lemak. Dia tak boleh manis sangat dia.
3: Manis sangat. Jadi kalau lemak sangat tak ada manis pun sedap juga. Sama rasa. Ada orang sini pandai buat tapi kat dia orang itu dia terus dia buat kita macam apalah nanti bewon kita ada pun pelita lah.
2: Dia tak apa nak buat tu.
3: Kiranya tu ada. Tak buat ada lain dah tu.
0: Oh gitu.
3: Memang tahu kalau ke batuk.
0: Pecen lah kau, pecen lah.
3: Pecen tu lah, pecen.
0: Yolah, apa.
3: Pecen tu. Ada lagi kat sini lah.
0: Kalau alah-alah rumah poya tu, alah pasar jelawak ada?
3: Pasar jelawak lah.
0: Pasar jelawak.
3: Pasar jelawak, sama zik kuih, ada berlaku.
0: Ada berlaku.
2: Ada so lagi kuih, apa? Dia bubuh dalam kelosong. Lidale.
0: Kacik butir.
2: Bukit.
3: Kuih suna.
2: Kuih suna. Nanti kita kacik mula lah. Kuih suna.
0: Ingat tu. Kuih suna.
2: Kuih suna ni.
3: Sedap eh.
2: Okey. Mak Adon ni sama tengok. Lid antah dia goh tu juga deh. Dia pala sate. Bawah dia warna koko.
3: Koko.
2: Nanti mula. Bidik minggu depan. Mula
0: kita kasih.
3: Kali tiga butir.
2: Dia nak oyaknya sedap dok. Nama kapa kuih suna.
0: Kuisuna.
2: Kuisuna.
0: Apa dia kenal? Kuisuna. Kuisuna. Kuisuna. Kita kan kali ni ada orang pisah telah.
3: Yo, dia bagi ada pisang sedap.
0: Yo, yo, yo, betul.
3: Nasi dah ada pisang pun sedap.
2: Ha, dia.
3: Dia pakai, dia panah. Okay, dah pisang tu.
2: Ya, pakai lah.
0: Yo, betul, betul, Pak Yah. Terima kasih, Pak Yah.
2: Terima kasih banyak, Pak Yah.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Oh, bau makan tepung pelita dia hari ni deh. Okey, abang ni kita ngelah dah ni, kita nak baca-baca sikit lagi.
0: Ya, sikit lagi. Ni dia kata bekas daun pisang itulah. Maksudnya dia ada aura apa ni? Aroma
2: bakit,
0: dia.
2: Supaya bakit, supaya pedik tak adalah. Bakit tu.
0: Idris Harun dia kata sedap, orang beli juga. cair kau kerah kau sedap.
2: Makan
0: kalau orang lah. Tolong beli kak. Oh, yalah. Oh, free tu maksudnya free.
2: Oh, free lah tu.
0: Miru-miru ni dia kata, apa ni tepung pelita tu, Kak Yah bubuh gula tebu.
2: Oh.
0: Gula tebu.
2: Gula tebu tu kat gula kau tu lah kot deh.
0: No.
2: Gula hok kita duk makan tu kau.
0: No, gula tebu
2: okay.
0: Lah.
2: Okay. Okay, jalan dah tu deh.
0: Bukan gula Melaka ni, gula tebu.
2: Bukan, ha.
0: Ya, ya.
2: Kak Rosidah dia kata kuih pelita ni tak muak. Jalan juga.
0: Yo yo.
2: Okey.
0: Baik.
2: Ada lagi.
0: Itulah antaranya. Terima kasihlah demo tengok klik. Mesti langsung FB Kelantan FM. Rasa-rasa ni capa boleh 100 ni pada.
2: Lah ni berapa dah?
0: Learningnya 32K.
2: Abis dik nak tunggu sampai aku 12 malam ni ya.
0: Yo.
2: Abis-abis ke mile. Okey, tak apalah
0: dok saja. Boleh sobar ke dok ni ni?
2: Boleh sobar 50K tu deh lah pukul 5.
0: Pukul 5.
2: Ha, deh.
0: 12 malam 100. Tak apalah, kita dengar lagu. Dia minta ni. Cikgu Loh kita.
2: Rosie kemeh berdui ni.
0: Cikgu Loh silap. Okay. Kita dengar.

0: Baiklah, kita loninya pukul 4. Dekat pukul 4.30 petang. Sebagai panduan, kita bersama dengan Kak Ambo. Maksudnya waktu semaya fardu asar hari ini bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.42. Zon 2 pada pukul 4.44. Besut dan Setiu Terengganu pada pukul 4.40 minit petang. Jadi sebelum bayar asar ni, adik aku Ambo nak sapa berkenaan dengan majlis dan program comel ni. Kalau kita pakat-pakat boleh pergi, ada luar masa selekeh lah. Majlis dan program sehat dan sejahtera bahagia selamanya. Dia buatnya pada 30 hari bulan 7, 30 Julai 2020 ni, jatuh ke hari Khamis. Bermula 8 pagi senang aerobik, 8.30 pagi larian obor harapan. Pukul 9 pagi dia ada saringan penyakit tidak berjangkit NCD, comel benar. Gicek lah makan-makan diri yang 2-3 tan ni. Lepas tu mental ada booth mental remaja, booth mental golongan orang bekerja, banyaklah ni khidmat-khidmat nasihat, khidmat berhenti merokok pun ada, pameran keselamatan dan kualiti makanan, kenali ubat anda, pemakanan pakar pakar pula, pameran denggi, pameran agensi-agensi, permainan tarik tali, rebut kursi. Bila dah cek molek dah ni, doktor ayat tak ada, demo kecil mani. Tak ada sakit-sakit orak. Pergi rebut kursi, tarik tali pulak. Bila segar, cek dulu. Sebelum tarik tali tu, cek dulu. Jatuh ke berapa, kena cek tu. Ni, takut rebut terak. Tu. Setakat putus tali, tak apa. Ni, takut. Alah, putus harapan kita selama-lamanya. Jadi, cek dulu, cek. Ni, baik, ada masa lagi tu. Sembang santai, ubah pandangnya, hulur tangan, kesihatan mental milik semua. Tu ada juga. Itulah nak banyak bui berkenaan dengan tentatif majlis dan program sihat dan sejahtera bahagia selamanya. Tu dia. Jadi pakat gilah ramai-ramai pada 30 Julai. Jatuh hari Khamis, hari aku start pagi, sapalah tengah hari. Ada jamuan rasa ni, ada jamuan. Makan-makan ada? Ada jamuan. Ne? Pejabat kesihatan daerah macam ni buat ni. Kita bina masyarakat sihat mental, sejahtera bersama. Nah, tu dia. Ne? Baik, itulah nak sapa kepada hari aku. Sebagai pengetahuan kita dan juga ada masa kesempatan, selekeh lah. Bersama dengan program ni.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Dekat Om Sam dengan Abedik dan juga Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.42 minit petang akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah tuan-tuan. Pada hari ini kalau kita melihat antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam dan ia sangat dipandang tinggi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adab dan juga akhlak. Hari ini semakin hilang adab ni tuan-tuan, semakin hilang akhlak, semakin tuan-tuan kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, atas muka bumi ini Allah suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, adab merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah orang yang mempunyai adab dan juga akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat daripada keindahan akhlak. Allahu akbar. Dan Allah membenci kepada orang yang keji mulut dan kelakuannya. Hari ini tuan-tuan, jom kita menjadi orang yang berakhlak melalui akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti dalam peristiwa sebelum Isra' dan juga Mi'raj di Taif, bagaimana Nabi dilemparkan batu, bagaimana Nabi dibaling dengan najis sehinggakan malaikat berjumpa dengan baginda Rasulullah nak menawarkan agar gunung menghampak orang Taif, tapi Rasulullah menyatakan, jangan wahai malaikat, aku akan memastikan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah, ramainya orang yang mengejek dan mencaci baginda Rasulullah, tapi tidak sekalipun Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tapi Rasulullah membalasnya dengan senyuman. Ingat tuan-tuan, akhlak merupakan perhiasan kita. Seseorang lelaki itu tidak akan dapat dimuliakan hanya dengan ilmunya selagi mana ilmunya tidak memberi kesan kepada adab dan juga akhlak. Jom kita ajar diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadikan akhlak itu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, dan akhlak ini akan dipandang tinggi oleh seseorang, dan insya Allah akhlak ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita senang dengan kita. Ingat, ciri-ciri ahli syurga, orang yang berada di sekelilingnya akan rasa tenang, akan rasa seronok, akan rasa mudah dengan akhlak yang ada dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jom kita masukkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita serta zuriat kita orang yang berakhlak dan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum selaku umatnya. Dan insyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.

0: Kembali lagi bersama dengan saya Shira. Macam biasa petang-petang ni kita ada segmen Beast on Air. Dan Beast on Air ni kita membongkarkan, kita bercerita berkenaan kejayaan-kejayaan peniaga dan juga usahawan-usahawan di Kelantan. Dan untuk episod kali ni masih lagi bersama dengan Aurora Plastic and Packaging dan masih lagi bersama dengan Cik Nisha. Cik Nisha hari ni okey?
1: Alhamdulillah okey.
0: Alhamdulillah. Dan untuk hari ni Cik Nisha, kita banyak lagi kita nak tanya soalan ni. Ramai rupanya pendengar kita ni yang berminat untuk tahu berkenaan dengan pembungkusan dan juga jualan orang kata plastik ni. Sebab mungkin ramai pendengar kita ni adalah antara peniaga-peniaga yang memerlukan plastik macam-macam, tapuai-tapuai macam itulah sebenarnya perniagaan di Rora ni. Jadi untuk kali ni kita nak tahu apa pandangan pihak Rora ni, adakah trend pembungkusan, apa sebenarnya trend pembungkusan yang dijangka menjadi pilihan pengguna pada masa akan datang?
1: Okey, kita punya pandangan untuk menjadikan pilihan produk packaging hot terkini, hot penting sekali, menarik dan eksklusif lah. Lepas tu kita akan follow trend terkini ataupun semasa untuk memenuhi kehendak customer-customer Rora di luar sana lah.
0: Dan adakah syarikat turut memberikan orang kata khidmat nasihat lah kepada pelanggan yang pergi kedai, mungkin cara nak pilih pembungkus yang mana sebenarnya paling sesuai untuk produk mereka?
1: Hak tu jangan risau. Saya korang mari je kedai, kalau macam tak tahu nak guna packaging macam mana, saya korang bagi, saya korang royak je nak buat gapo. Kita punya team akan suggestion packaging mana hak sesuai. Lepas tu kita punya team akan explain sama ada packaging kita ni boleh teh panas ke dok. Hak tu paling penting sekali. Nama okey, beli bekas ni pergi kuku, tak pasal-pasal cair sekali dengan makanan. Jadi baik.
0: Dan mungkin juga lah ni ke, makanan-makanan viral ni dia macam-macam ke. Lepas tu ada pelbagai bentuk ke. Mana yang sesuai lah. Jadi maksudnya Cik Nisha, di Aurora ni kaki tangan ni memang dah diberi orang kata ilmu lah berkenaan pembungkusan dan plastik.
1: Bukan setakat pilih packaging je. So situ boleh buat design tu, macam nak buat stiker. So lekat dah, dapat packaging, dapat brand dah situ buat.
0: Maksudnya Rora boleh buat je apa-apa design yang pelanggan nak. Maksudnya kita bawa, kita pergi tunjuk gambar, kita nak lagu ni, nak tepek lagu ni, boleh buat?
1: Boleh, tak ada masalah. Royak je nak gana.
0: Mudahnya perkhidmatan di Rora Plastic and Packaging ni, pendengar semua. Jadi lah ni, bagaimana sebenarnya maklum balas pelanggan membantu Rora Plastic and Packaging ni untuk menambah baik produk dan perkhidmatan yang ditawarkan?
1: Okay, untuk menambah baik produk ni, kita perlu feedback daripada customer-customer Rora lah. Untuk kita menambah baik dari segi servis perkhidmatan Rora. Sebab tu kita add servis printing. Sebab servis printing ni adalah salah satu permintaan daripada customer Rora lah.
0: Dengar pelanggan nok lah ni.
1: Ya betul. Untuk memudahkan juga customer lah, sebab lagi mana-mana je. Jadi one step center, packaging dapat, print, nak print stiker pun dapat, untuk branding pun dapat.
0: Jadi mudah belaka, semua disediakan di satu tempat. Okey, nampaknya setakat ini sahaja episod kali ini bersama dengan Aurora Plastic and Packaging ataupun bersama dengan Cik Nisha kita ni lah. Tapi tak apa, jangan rusing. Lepas ni kita ada satu lagi episod akhir untuk esok ya. So, pendengar semua jangan lupa untuk terus setia mendengarkan Beast on Air untuk esok. Setakat hari ni kita pergi dulu dah.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Okey. Baiklah, kita alah kau Jojo ni mada dia deh. Begitulah ia boleh kita berkongsi antaranya. Dan Abedit, sebelum berpisah ni lah, huh? Nak berkongsi tentang perkembangan kejayaan atlet-atlet negara kita yang beraksi bertarung di Sukan Commonwealth Glasgow 2020 ni. Yang mana suka Commonwealth Glasgow 2020 ni menjadi detik paling gemilang lah buat kontinjen negara kita setakat ni, bila mana kem angkat berat menghadiahkan dua pingat emas dan satu gangsa. Sebelum ni Boni telah pun menyumbang satu pingat gangsa. Jadi sekaligus melonjak ke kedudukan Malaysia, negara kita dalam carta pingat. Jadi negara kita lah ni rekod menduduki tempat ketujuh carta pingat dengan dua emas dan juga dua gangsa. Jadi kita boleh menerusi sukan angkat berat ni menerusi Muhammad Anik Kasdan, yang mana menceriakan kem negara dengan menghadiahkan pingat emas pertama menerusi kategori 90 kilogram lelaki. Dan dia juga turut mencipta dua rekod temasha, yang mana menerusi angkatan 152 kilogram dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 273 kilogram. Dan kebanggaan kita dan juga kegembiraan kem negara diteruskan bila mana Muhammad Anil Bideng meraih emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga betul-betul selepas mengungguli kategori 95 kilogram lelaki akak berat ni. Jadi atlet berusia 32 tahun ni turut memperbarui tiga rekod temasha melalui angkatan snatch 133 kilogram, clean and jerk 160 kilogram serta jumlah keseluruhan 299 kilogram. Sore lagi yang telah pun menyumbang pingat gangsa iaitu Irene James Henry, yang menghadiahkan pingat gangsa dalam kategori 48 kilogram wanita pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth selepas mencatat jumlah angkatan 197 kilogram. Jadi begitulah keseluruhannya. Setakat ni negara kita berada tempat ketujuh dalam pengutip pingat. Dua pingat mah, dua pingat gangsa. Jadi ada lagi suka-suka acara-acara yang berlangsung yang kita menampakkan atlet negara kita ni ada potensi untuk mendapatkan pingat. Cuma kilauan ataupun warna dia tu tak berapa jelas lagi. Jadi kita mengharapkan lebih banyak pingat emas yang dikutip lah, yang mana menyasarkan 5 pingat emas.
2: Okey. Yeah. Okey, Abidik, kita pun nak berasa-rasa dah lah, nak undur diri dulu deh.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Kita jumpa pula hari komih ni.
1: InsyaAllah. Itulah, sekadar ni kalau ada bekok suara, berasa di hati, harap kemah, ada kesempatan kita akan bersama pula.
2: InsyaAllah. Yeah. Assalamualaikum.

0: Kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: pergi cari budak ini tarok sore dia we mu cari siapa dapat awe.
1: Ah benar aku.
0: Apabila mu cari siapa dapat tu we mu suruhlah dia pergi cari selalu kerana mana muak kira caralah dengan budak ini tu. We tak payah dah balik mari ngadak amu.
1: Ah jadi kalau sekiranya patik jumpa dengan buat orang yang bernama ini ni tu aku.
0: Iyalah.
1: Jadi patik pakai selesai patik suruh dia pergi selalu.
0: Tak
1: payah dah masuk mengadak tu aku.
0: Tak payah dah masuk mengadak amu. Sebab amu peretoh pada dirimu antara kedua.
1: Ah tidak mengapa lah tu aku. Titoh tu aku terjunjung atas batu jemala patik. Sepok lah tu aku bagai sebelah. Eh nako.
2: Gih.
1: Gih nako. Amu bawa aku sekali nako. Muka ialah aku pengasuh antara kedua. Tanggung titah raja punya negeri nak tubik lah orang kata segenak kedah bugih kedah sara segenak darat tem bandar nak tabu sekian posta sekian sakla. Jikalau siapa yang ada berjumpa dengan orang yang bernama Indi ni nak suruh bawa mari berjumpa dengan aku. Ay jalan kat dan hidang di kelok tanggung jalan.

0: Anakku gaya tinggal di mana pulak dah?
1: Nyamuk banyak, nyamuk banyak. Nyamuk ni apa, eh? Punak itu pun tak boleh.
0: Ni tak ada ayam cari onar belakang ni. Berjalan aku nampak rokah ada sebuah telaga, ada sebuti orang pun ada seorang tapi...
1: Hei, nyamuk apa mu nyamuk? Alo. Ni? Gila sungguh nak tanya nyamuk ni. Ketik orang lain boleh apa duk ketik
0: orang
1: aku?
0: Orang ni aku tengok pelik
1: dah
0: sangat.
1: Dah tahu dah aku tak ada kain baju duk ketik aku pula.
0: Kain baju pun gila, tak ada sorak benar. Ni apa bala ni?
1: Siu.
0: Biar lagi aku nak walau duk masuk kita nak gambar.

0: sayangi. Oh sedap.
1: Hey.
0: Oh sedapnya. Sedap juga suara kita.
1: Eh sedara.
0: Apa rasa sedap weh.
1: Ah tak ada apa.
0: Jengkol muka cakelika. Hei.

0: Eh.
1: Hey. Weh, tiap abang kita ni.
2: Nak kucak ogel nak tidur pula. Bagaimana?
1: Gila sungguh.
0: Ni berat ni, aku rasa berat ni.
2: Gila banyak lah tu. Kali kucak kita tidur, makan bodoh, minum bodoh, cara tidur.
1: Pelek-pelek sepuluh.
2: Mari nak kucak kita pula.
1: Hey, hey, hey.
0: Hari ni punya.
1: Kita nak tinggal, nak pergi alik sana jauh lagi dengan kapung.
0: Nak
1: tanya. Wei, wei. Wei, cik abang kita tu.
2: Tidak abang. Kita tidak abang.
1: Bukit abang belah lah. Tidak abang pun kita nak tanya demo ni.
2: Tanya apa?
1: Halo.
0: Ay, sedap juga.
2: Tanya apa tanya? Kita boleh gojak, kita gojak. Tak boleh gojak, kita tak gojak.
1: Dah lah, abang wei.
2: Ha?
1: Nak tanya, nak kecek pun abang kain tudung sikit. Abang wei nampak tak ada sekarang habuk tu.
2: Halo. Kain, kita buat bakar api. Kita buat amat nyamuk.
0: Aduh.
2: Aduh. Kita soyok.
0: Aduh lah.
2: Kita soyok sikit. Lama-lama habis.
1: Kita nak tanya demo ni. Kawan bunyi kecek pelik ni. Demo ni mari tu mana ni?
2: Kita mari jauh.
1: Ha, demo mari di mana? Nama berapa?
2: Kita mari sebelah ilir bani ni. Nama kita lolo ni.
1: Ha.
2: Orang duduk panggil budak-budak duduk keluh.
1: Ha, ha, ha.
2: And then tak jeli. Dulunya kita nama ending.
1: Endingnya.
2: Sekarang lo ni kita sore terjeli.
1: Nako.
2: Bapa, dia mau tanya kita gitu.
1: Nanti dulu, kita nak bicara dulu.
0: Ha.
1: Aku pun berasa pelik ni.
0: Pelik juga ni.
1: Tok Nujo suruh cari orang nama Endi. Kita jumpa dah ni orang nama Endi. Tapi mana orang tak serupa orang ni? Boleh kau nak buat kira bercara?
0: Alah, ni tak tahu nak buat dah ni.
2: Siuk. Nyamuk sungguh.
0: Amat ye. Amat ye.
1: Abang Endi.
2: Ha.
1: Kita ni.
2: Ha. Kita.
1: Kita ni budak raja ni kita ni.
2: Budak raja mari nak igak kita eh?
1: Bukan nak igak.
2: Jangan igak kita. Kita bukan ada salah apa. Cuma kita tak ada kain. Tu kita soyok buat bakal, buat ubat nyamuk.
1: Ha, biar gila. Kita ni nak mari ni nak cari orang. Mengikut di dalam hikayatnya kata dia suruh cari orang nama ini.
2: Orang nama ini?
1: Ha. Abis dah kau siapa dia orang nama ini ni?
2: Kita nama ini tak jeli.
1: Ini tak jeli. Kita ni ada utusan daripada raja ni peretuh kita suruh. Mari cari Endi ni. Biarlah Endi terjeli ke Endi bergapa ke. Jadi raja kita ni dia nak suruh muga.
2: Suruh apa?
1: Raja ni dia nak suruhnya pergi di tengah-tengah laut ni. Pergi ambil orang kata Tuan Menteri Gerok Jeteron. Sebab pada masa dulunya orang buat balik dah siapa di Teluk Mati Angin pula mati anak tu boleh hak situ nyambik di puak akatan anak raja Cina. Jadi lo ni pun masih ada. Sama ada atas jok ataupun di atas pula tu.
2: Patuk.
1: Jadi nak tanyanya. Kalau basah betul dah habis ini terjeli ni. Boleh pergi ambil. Kita nak balik sembah raja bahawa sahabat ini pergi ambil.
2: Kita nak pergi gana eh.
1: Ha.
2: Kita tak kena orang pun. Siapa ambil tu? Orang Cina tu siapa ambil? Ya, ambil. Kita nak pergi jumpa dengan siapa?
1: Ya, ambil tu utusan daripada raja Cina. Begini, kalau basah abang ini ni sanggup nak pergi, abang ini pergi di teluk mati angin pula, mati anak tu. Kalau sebab di pula tu tidak ada penghuni, tidak ada manusia. Kalau ada manusia di atas pula tu, ada seorang Tuan Teri seelok rupa, itulah Tuan Teri gerak je teruk. Kita nak suruh habis ambil buat kelip. Sebabnya raja kita nak.
2: Nak ke orang Tino tu lah.
1: Nak ke orang Tino. Hak jatah tinggal situ lah. Tak usah ambil lah.
2: Hak jatah tak si ni.
1: Tak si.
2: Pak kita ni jatah ni raja suruh ni.
1: Tu nak suruh.
2: Nak suruh kerja.
1: Kita nak tanya abang ni. Kemana abang ni yang boleh jadi kau. Tak ada kain sorak benar duduk mengepek mengatuh. Kut senak tengah jalan berkalan.
2: Kita ni tak ada arah cerita panjangnya. Cerita hikayat ni. Kalau kita rojak lama. Tapi tak gojak dia mau tanya kena gojak.
1: Kena gojak wi kita lah dulu.
2: Dulu kita orang molek, orang comel.
1: Molek dia.
2: Dulu lah ni Yahudu. Cacacah. Siu, siu.
0: Biak ni biak.
2: Nyamuk nak kecek. Tak boleh nyamuk. Duk ketik.
1: Acu royak hok kesoh-kesoh.
2: Dulu kita duduk dah lewat tujuh kedi rumah. Ketik tu mohorisi mata api. Duk ajar kita, kita guru dengan dia.
1: Duk ngaji.
2: Duk ngaji. Kita ngaji-ngaji. Boleh ilmu banyak.
1: Banyak dah ilmu.
2: Banyak ilmu dalam kita. Tapi kita, perangai kita tu tak boleh nak. Nak boleh nak dengar orang. Lama-lama tak tengok bahasa gerai juga kita.
1: Boleh jadi ya sungguh. Lepas tu ya jadi begini ni nya.
2: Nyomago di datuk kita mohorisi mata api dia suruh kita tu baik dan lewat tujuh. Dia tak si tengok mata kita semenit pun dia tak pernah duduk.
1: Ya hamak tu baik.
2: Dia hamak tu baik Ending nak pasal kau budak-budak jangan buat supaya ending dah. Kalau diraka kau guru, diraka kau ibu bapa pun tak boleh. Susah kita tengok ending nak ending. Kain tak ada, baju tak ada, muju ada tempat pekuk sikit apa tempat pekuk ya.
1: Jadi begini Abang Ni. Jadi kita nak tanya Abang Ni ni sanggup nak pergi ke dak?
2: Tak sedak kita kecek dengan demo gajah tak jumpa dengan gajah ni jadi kijau kau dengan demo.
1: Nak jumpa dengan gajah.
2: Kita kena jumpa dengan tu we kijau. Mana boleh kita nak pergi nak jumpa dengan demo tengah jalan ikut demo suruh kita nak pergi. Tak kena.
1: Jadi begini. Kebetulan bila Abang Ni kata begitu. Amu pun rasa setuju.
2: Kita sebabnya bila nak tengok juga gajah. Muka gajah lagu mana tahu.
1: Bukan gajah, gajah.
2: Gajah kita tahu.
1: Kalau bahasa Abang Ni boleh ambil tu. Gajah nak wui upah dia sebanyak mana ke Abang Ni tu. Amu pun tak tahu.
2: Upah kita tak cari. Rasa wui makan pintih cukup. Kain-kain baju cukup.
1: Jadi ni. Biar sana Abang Ni. Ambillah dulu kain selindik Amu ni. Pakar kita pergi ngadak gajah Amu dulu.
2: Amu lek juga.
1: Tak sedap tengok duduk telanjang tak ada sorak habuk itu tu.
2: Boleh juga tu.
1: Sekarang kita tiba menuju di balai raja.
2: Muka
1: ialah aku pengasuh antara kedua. Bawa ini sorak nak balik kepada raja pulaknya.

0: Abe ni.
1: Ha.
0: Sapad di pitu Stano Rajo ni.
1: Ni pitu Stano Rajo.
0: Ah, pitu Stano Rajo tak supo dengan pitu wak mun ni.
1: Oh, pitu wak kita ado batu beralo-beralo.
0: Ni tak ado.
1: Ni tak ado tome we.
0: Tapi kita nak royak ka bende ni kalau boleh ok lah. Abende masuk dengan adat radio tak sedok menyanyi lah lagu Nustan apa
1: kita
0: tu.
1: Kita tak ado ado nyanyi.
0: Ha, lama ko
1: kita bukan nak dia, kita dia mari kat kita. Kita royak.
0: Ha, okey kita lari-lari
2: mana. Okey.
0: Ha, tu aku. Patik balik tu aku. Maaf, minta apa patik tu aku.
2: Yalah.
0: Jadi bila peretos tu aku, setitoh pada patik suruh pergi cari orang yang bernama ini.
2: Ya, sungguh.
0: Jadi patik pergi cari, patik jumpa atas rokah tu aku. Tapi orang ni tu aku tak serupa dengan orang. Cubalah tu aku buat kira bercara dengan dia tu aku.
2: Ya, sungguh juga.
1: Ini gajah kau ni.
0: Gajah ni, gajah kita ni.
2: Ini yang
1: ini. Kita namun ending. Oh, kita semua sawadikat. Sawadikat. Sawadikat.
2: Ini juga ending. Siapa tak ada kain baju ni jalan?
1: Bukan.
2: Ada kain pun tak serupa orang pakai.
1: Bukan tak ada. Ada dulu ada. Tapi kita tidur atas gokah nyamuk banyak. Kita soyok buat ubat nyamuk.
2: Oh begitu.
1: Lama-lama kita duduk habis.
2: Ya juga ni awal.
1: Bayar demo panggil kita ni panggil apa?
2: Amo nak suruh budak ini pergi ambil lah tuai terigak terang kata tengah-tengah pula lah di laut. Apa ni laut?
0: Di tengah laut teh
2: dah. Di tengah laut teh nu.
0: Haa.
1: Nak suruh kita pergi?
2: Nak suruh ini pergi sebab orang lain tak boleh nak pergi.
1: Jadi lo ni nyoh tuai teri tu duduk di tangan ramah Raja Cina.
2: Ayolah.
1: Masuk dulu tu orang pergi ambil tu.
0: Pak masuk dulu gamik jo gamik tu. Kita atas ulu balai lagi. Amel putih Raja Kera.
1: Kita ni boleh kau tak boleh tak tahu sanggup tu sanggup lah. Tapi jangan harap.
2: Kalau mana
0: cobalah
2: kalau-kalau boleh.
0: Siap Raja Pak Raja Amok nu. Siap tak duduk nu. Jek makan tak makan je tidur tak tidur nu.
1: Jadi Raja duduk asyik duka cerita.
0: Ha.
1: Pasal kena sangat.
0: Berkena sangat.
1: Tak boleh nak ok dah. 10 kali orang lain pun tak sama tak dia
2: sorang.
0: Tapi tuannya tak kelih lagi.
1: Tak kelih lagi. Lepas tu ya jadi gila. Ya jadi saya tu apa?
0: Duk jadi apa gila mabuk tu dengan mimpi kerana mimpi ya ni.
1: Jadi rasa dalam mimpi yo tengok wajah dia dalam mimpi yo. Mimpi ni setengah-setengah boleh pakar, setengah tak boleh pakar. Tapi tak apalah dah kalau Tok Gajah suruh kita pergi ambil, kita pergi ambil lah.
2: Ayuh, sungguh juga ni budak ini. Kerana mana silalah budak ini gamik. Sebelum dia pergi tu, pengasuhmu pergi ambil lah. Kata kain baju tu biar dia pakai kain, pakai baju.
0: Tak apa tu aku. Budak ini. Kalau sekira tubuh tu yang nama berutung badai raja kami tu. Kalau sekira dapat tuan terigok je terah tu tuan nama wak balik serah kepada tangan raja kami. Orang kata nak siaplah berlaku dengan idama ibu diamuan bapak dengan arak tuak pio madak. Orang kata nak pulihlah tubuh badan ini ni.
1: Nak bui dengan kain baju.
0: Nak siap
1: dengan tubuh badan.
0: Jadi bercelabik
1: bini ni. Busung hanya nak buai berlaku ni. Tapi kalau kita, kita minta tu eh, boleh lah sebab gajah ni gajah kita.
0: Gajah kita.
1: Kita minta orang lah. Kita pakak-pakak lah.
0: Minta orang ni.
1: Minta orang ni boleh ke tangan kita.
0: Bila utusan raja sudah peretoh kepada diri tu nombor. Jadi kami pengasuh yang tahu kedua tak payah lagi atas di pataran laut. Arak orang kata abang ni lah penjalan pergi.
1: Tak payah atas lah sebab kita jalan.
0: Telepon kita suruh kepada abang ni.
1: Jalan kita tahu belakang tak payah demo atas lah.
0: Jalan dia tahu belakang tak
1: payah atas. Kita jalan lah. Kita jalan otoriti.
0: Apa-apa tu aku nak cerita lagi kepada dia.
2: Ya, sungguh juga ni. Kerana mana tak ada apa dah mau nak cerita. Sama so, agaknya boleh ambil lah kata tu tiga. Tu balik mari bersama tengah.
1: Tak apalah dah tu Raja beritahu pada diri ending. Gak ending tinggal masa sekarang ni tu Raja dia. Masuklah jom dalam istana tu Raja ini nak jalan kohor-kohor dia.
2: Tidak mengapa.
1: Silalah Raja.
0: Selamat tinggal abang ni.
1: Selamat.

0: Aku jele sore-sore adik tak ada kakak tak ada terjeli aku sore. Aku pun sapa di tepi patarai laut ni tak ada mana sio sore pun. Tapi aku tengok ada sebutir kapal duduk di tengah-tengah laut tu. Eh, duduk situ kau duduk mana aku duduk fikir. Kalau duduk tengah laut tu aku nak ambil wak gano. Aku nak buat apa ke dia? Penat juga ni gajah pun suruh aku mari buat benda balah-balah ni. Aku nak buat macam mana?
1: Sekian persembahan Mak Yong untuk kali ini daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ejeli, bahagian yang ke-11 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Jesop. Kita jumpa lagi.

0: selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga. Kelantan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 14 ekor lembu daging dipercayai diseludup dari negara jiran dengan nilai keseluruhan rampasan RM334,000 dalam optarik wawasan Kelantan di tepi Jalan Lebuh Raya Timur Barat Tanah Merah malam tadi. Komander Brigad Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata, dalam operasi kira-kira 8 malam itu, anggota cawangan Risik Batalion 9 PGA Kuala Terengganu menahan sebuah lori di simpang 3 lampu isyarat Gual Ipoh. Beliau berkata, hasil pemeriksaan mendapati lori berkenaan membawa 14 ekor lembu. Namun, pemandunya gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit berkaitan muatan tersebut. Seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun, lori dan kesemua lembu itu ditahan sebelum kes diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Kelantan untuk tindakan lanjut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan berjaya menggagalkan cubaan menyeleweng dan menyeludup 10,200 kilogram KG minyak masak paket bersubsidi bernilai lebih RM25,000 dalam serbuan di Kampung Pauh 9 di Bacok awal pagi tadi. Pengarahnya Hanif Yusabra Yusof berkata, menerusi operasi Obstiris 4.0 bersepadu itu, pihaknya turut menyita sebuah lori 3 tan, sebuah kereta dan 2 buah kenderaan pacuan 4 roda membawa kepada nilai keseluruhan rampasan sitaan dianggarkan lebih RM110,000. Beliau berkata serbuan dilakukan di sebuah rumah tidak berpenghuni yang dijadikan lokasi transit barang kawalan berkenaan. Seorang lelaki tempatan berusia 49 tahun yang mengaku sebagai pemandu lori berjaya ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Lebih 8,000 permohonan diterima Politeknik Jeli bagi kemasukan sesi 1 2026 Palang 2027 untuk merebut hanya 360 tempat yang disediakan, membuktikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET kini menjadi antara pilihan utama. Pengarah Politeknik Jeli Kelantan Muhammad Zamri AB Rahman berkata, permintaan luar biasa itu dipacu minat mendalam calon lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM terhadap sektor keterjaminan makanan dan tenaga hijau sekaligus memadam stigma lapuk terhadap pendidikan vocational. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa memperkenalkan inovasi bagi solar yang dibangunkan penuntut semester 3 diploma kejuruteraan elektrik tenaga hijau di Jeli. Menurut beliau, pihaknya tidak dapat menampung kesemua calon dan menerima seramai 397 pelajar baharu sekaligus melepasi unjuran asal. Menurutnya, Politeknik Jeli kini tidak lagi mengajar kaedah pertanian konvensional. Sebaliknya, pembelajaran diperkasa dengan teknologi tinggi seperti sistem bioflok untuk penternakan ikan dan pertanian pintar bagi memastikan graduan mampu berdikari. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perupa Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan hari ini di tanggal 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah lah. Kita dalam selekta pada hari ini dan ruangan fiqah akan bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Ruangan yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kolaboratif bersama dengan MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi alhamdulillah lah sekali lagi kita bersama di udara Kelantan FM untuk sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu yang disediakan ini. Jadi untuk itu di konti ketika ini sudah pun siap bersama saya tak lain tak bukan Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nampak hari ini
2: lain sikit.
1: Lain sikit, nampak lebih muda, lebih segar.
2: Ngejah.
1: Ya kena ngejah Ustaz deh. Kadang-kadang supaya kita ni rasa aura sikit lah. Jadi orang yang menengok pun
2: orang muda kata cool.
1: Itu dia. Walau bagaimanapun kita akan bersama lebih kurang satu

0: jam ni sehingga pukul 7 malam. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan kita petang ni, jadi saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sama sekali terima kasih kepada Bedilah. Duduk main dengan Bedik semua tadi ingat dah. Alhamdulillah ada juga luka pada penerbit kita lah. Juga dan juga pengarah kita dan jugalah semualah. Juga yang kolaboratif sama Majlis Agama Islam ada Ustaz Kelantan Ma'ik dan jugalah semua sidang pendengar dan sidang follower kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala sekalian kan. Alhamdulillah pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada petang ini kita boleh bersama deh, boleh kita tengok lagu mana. Jadi petang ini kita nak bagi sikit lagi bab semayan lah. Masa bab semayan buat sesuatu yang mudah. Awal ma yusbal abdu bihi yawmul qiyamah as-salah fa in shalha shal amal kulluh. Dan semayan ni ialah nilai pertama nak cek kita ni kemah tak kemah dengan Allah. Bak semayan je lah eh? Oh, dia tak sedar kata nak lain lah. Di situ molek sini molek. Tapi bak semayan ni dia panggil longgar. Jadi tak apa comel tu. Jadi amun tak cerita orang tu hatu, tapi nak longgar kita ni biar kemah bak-bak biasa semayan. Orang takut kita buat SS ni murid sama dah
0: yeah.
1: Sok sendiri kita rasa betul-betul hamba rasa mai wah rasa tu tak si kita nak bagi cerak kita kecek ni
0: bagi confident,
1: confident.
0: Masalah kata
1: masalah kan. Bagi confident bagi guarantee dah kita kena kita nak buat kita mesti nak bermutu kita beli benda pun nak bermutu belako kan
0: ya yeah.
1: Nak quality check go to sharing go tak ada sharing ke apa ni deh buat market kita check lagi halal tak halal deh buat semaya buat selebeli tak silah kita. Kita lama dah masuk kita semua kita umur ni umur 50 tahun ada umur 60 tahun 70 tapi tengok-tengok ai silap mak saya ada silap dia ini kita bagi terusnya tak ada satu fasal yang lain kita nak bicarakan hari kita syurutul qudwati ahada asyar iaitu syarat ngikut tu imam. Nah, jaga orang nak semaya sore tu.
0: Yeah.
1: Kita ada juga malah tak semalah hari Jumaat kita buat. Kita imej. Mana dia? Kalau nak gimana tak boleh lari. Baju ni kena paham molek ni. Nak ke paham molek ni. Ada bagi kata kata lagi bila sejuk pun kita kata kabar imej dengan suami kita rumah dengan anak kita rumah. Jadi biar kita paham sebagai makmum ni kita kemah di situ. Dan hidup berebut dengan makmum pun dengan itu imej pula kan. Dia ada benda-benda tempat-tempat yang kita kadang-kadang terpaksa kita kena kemah molek dah ada bab-bab ibadat ni dah. Apa benda lagu tu tu molek tu kena ikut imej tu sebab nak kemah supaya sah. Sebab kalau berikut kalau kita sembahyang berjemaah dia pahala dia lebih lah habis. Dalam hadis Nabi ada kata 25. Besok ada kan ada kata 27. Mana satu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala kalau buat duk begini maksudnya kelebih itu bergantung kepada kekhusyukan kita dalam bab sembahyang. Tak usah fikirlah ya betulnya kalau boleh-boleh banyak lah gitu kan
0: Maknanya berganda-ganda.
1: Berganda-ganda. Kita kalau bab-bab utuh benda nego ni kita nak utuh
0: lah. Nak sama lah.
1: Nak sama. Tapi tu kata ulama-ulama kata kalau kita bisnes dengan Allah yang betul cara kita bisnes dengan Tuhan Allah Subhanahu taala kita ni boleh untung berganda.
0: Yeah.
1: Tapi untuk kita bisnes dengan makhluk tak tentu lagi dia kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung tapi dengan Allah mesti kita pakai boleh yang terbaik. Jadi bab sembahyang ini jemaah ni rasa kita nak kosis sebab kita nak ikut dia. Jemaah ni maksudnya gapo? Iaitu sembahyang bukan seorang, maksudnya melebihi satu orang. Yeah. Sekurang-kurangnya ada imam, sekurang-kurangnya juga ada makmum walaupun dua orang, maka hukum sudah dipanggil sembahyang jemaah. Di situ dah. Kalau tiga kau molek sikit, kalau empat kau molek sikit. Dia ada tempat-tempat dia. Kalau buat tempat kita kata mana mari surah dengan masjid kita kata kan. Tapi tempat kata kita ulama mengatakan bahawa di mana masjid tu tak ramah surah tu ramah. Masjid klik tu ini tu 4 5 orang. Okay. Tapi masjid tu masjid dia panggil jamik. Jamik ni kalau paling senang pada kita. Bagi Imam Syafi'i bahawa semaya Jumaat Maka lebih aula sembahyang di situ berbanding tempat lain.
0: Sebab
1: kita ada kan masjid itikaf, itikaf tidak boleh. Kadang-kadang tidak boleh buat Jumaat dan lain. Pada surga ramai orang semacam tu. Tapi masjid tak ramai. Mungkin ada pengkuliah kat situ, dia mau suka situ. Jadi macam, tapi walau mana-mana sembahyang Jumaat di masjid itu lebih aula. Di situ lah. Jadi situ soh tapi aula di masjid lagi. Tapi dah ustaz tu kelas situ, munggah lagi situ kan ni. Nak rakyat begitu. Biar kita faham kedudukan situasi yang mana kita nak menego ni, kita kata kita nak kemah habis dia. Tapi tambah rakyat, sebut sahaja jemuk. Dia ni adalah antara imam dan imam dan juga ada makmum. Di situ dia kemah dia. Suruh supaya kita ni berimeh. Allah Subhanahu wa taala tugungkan satu ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat yang 102. Turun ni turun dalam tempat nak paling strategi apa dia. Teka pegang. Teka pegang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Eh Muhammad. Mu duduk tempat orang walaupun tempat perang sekalipun, mu semaya. Ayat ke Nabi. Maksudnya semaya ni walaupun dalam keadaan apres sekalipun kena wajib semaya berjemaah. Nak ayat siapa gitu. Kemah tak kan katil khatib Syarbini mengatakan bahawa kalau di dalam saat-saat yang begitu kritikal, saat-saat yang begitu dalam mencabar, saat-saat yang begitu kalau kita bersiku tinggi, tapi Allah beritahu suruh jemaah lagi. Kalau dah kita amin selesa tak pergi lagi kat nampak tu. Nak ayat siapa pikat gitu tersama dah. Kita pakat-pakat comel lah, insyaAllah. Ambo nak bagi ni, ambo nak syak diri ambo dan kita semua ada. Kita pakat-pakat comel. Bukan kata ambo ni comel pada demo, tidur. Tapi pakat-pakat comel. Tak ada manusia perfect. Tak ada manusia perfect.
0: Tapi pesan memesan itu amat penting. Pesan
1: itu adinu nasihat. Agama itu berbentuk nasihat.
0: Oh,
1: kita boleh terima nasihat ni, siapa dia? Apa dia kita boleh terima nasihat? Iblis, eh? Rakyat tak dengar, rakyat tak boleh. Nak bila kita terima nasihat ni sebenarnya iblis. Sikap-sikap itu, sifat-sifat itu sudah ada sifat iblis. Mana iblis pernah mengaku dia ni bersalah? Maju dalam sirah-sirah, dalam tafsir-tafsir. Anda pernah iblis dia pernah apa dia ni dia mengaku salah. Tak ada ambil. Oh, sebab dia. Sehingga kada minta pada Rabbi anzil ila yawmi yub'atsun. Ya Rabbi, aku nak minta panjang umur. Siapa nak minta panjang megapa la aghwan nahum pasal nak godek nak bodek nak punah itu semua. Tak pernah dia kata. Sehingga kan Allah kata bagi pada kata Nabi pernah kata Nabi Musa satu ketika Allah Subhanahu minta dengan Allah ya Allah ya Rabbi kalau lah membuka peluang untuk syaitan ini iblis ini untuk taubat membuita Allah kata buat tanya dia. Tanya dia kata okey boleh. Iblis kata okey. Lepas tu Allah kata seperti boleh kau pergi sujud kepada sebab dulu masa atas dunia dulu kan masa hidup tak boleh sujud. Dia kata masa sujud aku hidup aku tak sujud masa mati suruh tengok orang sombong tak ada tempat. Seperti itu syurga tak diterima orang masuk ada walaupun sekecil zarah itu kita tengah orang tak boleh sombong walau kita kata kita ni bisa kita rasa ni hebat. Kita rasa kita ni hebat lah mengada kuasa, ada power dan sebagainya. Allah lebih power lagi. Masa atas dunia tak apalah. Tapi di akhirat Allah kata ainal jababiru mana bergegen nale. Tapi tu nak dengan Allah Subhanahu taala kita lagi. Okey, berbalik kita kepada kisah saya nak cerita tentang bahawa cara nak ikut ni supaya semaya kita ni sah, semaya kita ni sah. Pertama dalam kitab kita pada kita sebenarnya ceritanya alla ya'lama butlan salati imamihi bihadathin aw ghairihi. Maksudnya kita duduk dengan semaya tu imam tu jangan anggap tu imam tu tak sah semaya. Kena najis kita tengok kaki dia. Kita tengok najis ada tak sah. Maka tanggap begitu menyebabkan semaya kita jadi batal. Kena kemah bab-bab ni kena kemah kena tengok. Ai ada tak cicak. Kita nampak beda. Lain tak nampak lah ke mana buah beda. Sah kita semaya. Kita pun tengok tak ingin betul-betul. Tabayun betul-betul tahi cucuk. Mungkin dia kena disujuk. Kenapa tak cucuk di kaki tu? Kita nak ikut lagi dah. Kita sok dah. Memang yakin dah. ni sangka eh baru ni sangka eh tak boleh dah bete. So kita usah tak main ni. Ada mai wala gitu. Ada mai tanggap itu kata alim ulama, maksudnya di sini mu jangan dak menyangka bahawa batanya semaya ini. Kalau mu sangka musyak. Al-dhanni ni maksudnya lebih kepada anak kepada itu. Maksud asa agak-agak macam tak usah ni ada najis ni atau antu iman ni berhadah ni nampak ni kena bunyi ketuk tadi. Bagaimana keadaan? Maka benda macam itu menyebabkan kita tak ikut dah. Kita berfarakah lah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey lah, kita tak tahu tak ada masalah. Hukum dia susah dia semuanya. Kita yang sudah mengetahui tentang masalah. Itu sebab tadi ada ulama. Allah ya'lam. Lama butlanu salati iman bihadithin awirih. Atau selain daripadanya. Jadi ulama kata, ittamattafaqa ala butlani salat bihi, apa-apa benda yang menyebabkan betul sahih dah dia ni batal, seperti kufu, kita semaya ni orang ni murtad ni, kita tengok dia, tengok dalam TikTok dia ni, dalam video kecek dia ni, kita nak semaya, orang lain tak tahu, kita tahu. Tak boleh. Kata nak kakufri, seperti kufu dia. Tak dia. Ataupun buku inajasyati ghairi ma'fu anhu, ataupun kerana adanya najis yang tidak dimaafkan. Najimah tak apa. Najimah tak lagu mana benda-benda binatang kecil-kecil ni lah. Sedangkan saya kecil ni yang tidak ada, dia panggil yang tidak dapat dielokkan. Contoh tak cucuk habis dia. Tak cucuk payah habis tak cucuk. Kalau ke mana? Tak cucuk dua kali. Kalau lembab atau tak lembab. Kalau kering, waktu pula cucuk tak nak elok situ tu. Lagu lain kecuk dia. Maaf. Ada kalau basah tak boleh nak buat gapo dah basah. Basah dia menyebabkan melekat. Kering ni tak apa lagi tidak menyebabkan melekat. Itu semua hukum dia ada belakang ni. Jadi benda macam contohnya kadang-kadang sikit lah kalau kita semua kau gapo kau yang menyebabkan yang dimaafkan tu tak ada kau dah. Najis-najis yang dimaafkan al-ma'fu anhu dimaafkan tu najis yang tidak dimaafkan. Dan ada juga dua najis yang tidak dimaafkan macam inilah. Cucuk kalau dua basuh dan sebagainya itulah. Najis yang wajib dibersihkan. Nak masuk yang najis yang wajib dibersihkan ini panggil yang tidak dimaafkan. Tak cucuk itu kena sapu. Kena bersih tempat dia tu, tempat dia tu kena tak ayah kau. Kena sapu itu panggil yang tidak dimaafkan. Kan dimaafkan macam contohnya kalau kita menunduk najis kecil ni, gapo dia ni kutu kau gapo. Kita tak nampak ya. Contoh-contoh yang mudah kalau kita supaya kita nampaklah yang tidak dimaafkan tu lainlah. Yang tidak dimaafkan dia maafkan ni benda-benda yang kecil yang tidak berdaguh kalau kita lah. Nyamuk kan ni. Tidak dimaafkan tak ada masalah tu. Dia tak apa kan darah dah. Kalau kecil bagi kita mazhab Imam Syafi'i tak ada masalah. Mazhab Imam Hanafiah dia tak boleh benda-benda dah berbentuk berdarah. Dia itu kukul di antara yang perlu kita learn, yang perlu kita ambil tahu bagi-bagi ni supaya kita ada. Kita kena kepaham molek dalam masalah. Begitu juga dalam bab ni. Kita mengetahui imam itu dalam suatu itu bab saya kata najis ya. Bab pertama itu adalah najis, bab yang kedua saya kata tadi menyebabkan iman keluar daripada Islam kufur dan sebagainya mutak dan sebagainya. Yang ke itu berdasarkan hukum-hukum ijtihadi, berdasarkan kita rasa-rasa pandangan kita tak boleh amin. Antara yang kedua berkena faham oleh bab i'tiqad, bab fahaman kita, bab pegangan kita, iaitu basmalah yang tu iman baca. Dia pernah dengar tak? Ada tak iman tak baca bismillah. Mana beda kata tu? Mekah tak? Mekah. Kadang Mekah kata, kaya beda gedah ke buat umrah ke. Tak iman tak baca bismillah, regah beda. Kadang-kadang nak baca-baca tu. Baca-baca, alhamdulillah selalu. Kita kena berpegang kepada mas iman Syafi'i, macam mana tu iman? Kita kata wajib. Ya, seolah-olah tak iman tak sah lah. Itulah kita dah lihat segi ni. Bak-bak lagu ni kita kena faham mulai. Tak boleh kita letak tak iman tak sah tu. Maka jadi lagu lain hukum abedi. Kenapa ni ambo nak wayak ni supaya kena faham. Bak-bak lagu ni dia tidak boleh buat main-main. Kata tak iman tu pakai masalah Abu Hanifah. Hukumnya membolehkan kita. Bagi dia tak ada masalah. Kita kena faham situ. Kata kita bagi tak boleh. Ambo kalau tak iman tak baca bismillah, ambo agama tak sah. Akan kita semaya depan belakang dia. Ini bahaya. Ini bahaya-bahaya yang menyebabkan kata tadi ulama tu ingat nyanyi muka kata imam tak sah, muka kata imam batal apa mau ikut. Nampak tak? Pasti solat kita kan sah sebab kita katakan bahawa imam tu tidak sah. Sebab itulah kena faham jangan kita kata gini tuan-tuan sekalian. Kalau kita anggap tu imam tu semaya tak sah, kita pergi semaya pun habis licin. Sah betul. Macam mana kita boleh ikut orang yang tak sah? Itu kena beringat bab lagu ni bukan gapo. Kata ulama solat itu khalf man lam yubasmil orang yang tidak baca bismillah. Itu kena ingat molek. Kita bagi kita mau tak ada masalah, bagi masalah kita ni tak ada masalah siapa pun. Tapi kita kan setengah-setengah orang beranggap kalau orang tak baca gitu gap tak. Jadi takut jadi punah semahaya kita tu kena jaga molek. Apa pesan ni supaya kita kena ingat kena jaga molek, kok jadi benda lain lah. Tu dia. Dah kosak itu sendiri. Tak ada bab-bab basmalah maklumlah kita ni bagi Syafi'i ni. Boleh. Sendiri-sendiri. Itu dia dalam keadaan itu di sendiri. Supaya kita beringat dalam keadaan begini. Itu dia. Yang kedua, dalam bab yang kedua. Ayat yang kedua, Alla ya'taqidah wujub qada'iha alaihi. Tidaklah dia beranggap imam itu dah qada' semaya. Maksudnya tu imam tu dalam keadaan dia tu, dia rasa dia batal dah. Dia kena qada' dan kita ikut dia, follow dia dalam keadaan dia tu. Dan dia qada' semaya. Maka sepatutnya qada'. Tapi dia mayat, dia depan kita pun ikut follow dia pada semaya. Maka itu contohnya antaranya kata alim ulama, sebab kita masalah qada dia tidak melakukan yang tunai itu menyebab salah satu menyebabkan semaya kita tu tak boleh ikut orang yang imam itu qada semaya. Contoh dia semaya ambil tayamum tak ada air tak ada, situ tak ada ni tayamum. Bila mati tayamum dia tengok hujan tu. Dia nak akak dia mayat juga. Patutnya tak boleh lah. Sebab dia tadi tak ada air. Dia tayamum. Air ada dah. Aja dia tak ambil. Maka tayamum tu. Sedangkan sebelum lepas dalam semaya tak apalah. Yeah. Sebelum semaya. Maka adalah dalam hukum qada, maka menyebabkan dia tu tidak menjadikan dia, kita tahu ah imam tak sah ni qada ni apa ni qada ni. Ikut juga maka batas semaya kita. Keadaan yang kita perlu ingat bab-bab lagu ni supaya kita jelas dalam keadaan. Wa alla yakuna imamuman, dan kita janganlah sebagai makmum. Makmum atau makmum. Tapi dia biasa memang makmum. Benar Nabi biasa. Gini. Nabi semaya.
0: Ya.
1: Abu Bakar follow Nabi. Jadi makmum. Nabi jadi imam. Kan eh? Lepas tu ada orang duduk belakang Sayyidina Abu Bakar, ikut Sayyidina Abu Bakar. Jadi makmum atau makmum lah tu. Nampak tak? Jadi Abu Bakar dengar. Orang takbir ikut dia. Itu kejut lah, tak boleh lah. Itu kita lah semai. Ini tak boleh kita, aku nak ikut temen mana. Pakai demai, aku nak agak-agak temen tu ke temen. Tak boleh lah kita semaya itu. Dia sorry aja. Itu kena kemah molek bab-bab lagu ni supaya jadi menyebabkan kata Abu Bakar, wa Abu Bakar yasma'ahumul takbir, sehingga Abu Bakar pada majlis itu mendengarkan takbir-takbir mereka. Dia tak boleh syok lagu tu menyebabkan taradud fi ayyumal imam lam yasihul iqtidak, kata Ali Ibn Hajar sekolah ni, maka menyebabkan semaya itu. Tu kita dalam bab-bab lagu ni kena ambil-ambil tahulah. Tu dia kurang-kurangnya dalam bab ni kita tahu jaga-jaga berlaku. Hukumnya berlaku. Ambo ikut orang nak tu email tadi, ikut tu email lah, tu email depe. Soto. Soalah kitanya. Bagi tahu kita mai sembang. Pulalah. Muadah kita sembang boleh baliklah. Sebab masa itu sebab kita ikut dia. Ini kali-kali kita tak perasan kan ni. Deh. Jadi kena ayat. Tadi ada bagus ni. Nabi ni nak jaga semahaya. Kadang-kadang sahabat-sahabat dia kadang-kadang terlewat semahaya. Lepas itu Nabi solat, ada sahabat dia mari semahaya sore. Nabi kata tolonglah sahabat kamu buat kebaikan. Sahabat follow belakang lah. Nabi jadi pahala-pahala berjumur. Nak ayat buinya, ada benda-benda karo yang boleh kita buat nak menolong sahabat kita yang boleh pahala banyak. Tapi jangan orang boleh buat ini gitu lah, orang kita gapo kita mayat dah kan ni. Tu dia deh. Tadi nak ayat kadang-kadang benda lagu ni lah yang menyebabkan kadang-kadang ada perkara yang boleh menolong kita ni. Dia kata lagi kau kita tak nampak kadang-kadang deh. Tadi lu tak perkara. Dan yang keempat, ambo dia banyak sebelah, ambo kita wis sikit empat hari ni kau. Wala ummiyan, dan tidak dah tak imek itu juga ummi. Ummi ini dalam bahasa Arab dia panggil buta huruf. Tok ke tu imek buta huruf. Maksud baca dia itu tidak tepat. Kita anggap tu imek baca lagu ni ngap deh. Tak betul makhraj ni. Ada khalal ni. Ada kurang sini ni. Kita ikut. Boleh ke beda? Kita anggap kurang. Bahkan itu betul ke rukun. Kalau kami melibatkan rukun. Teh dan sebagainya. Maka tak boleh. Kalau kita anggap biasa simple, tak ada apa-apa. Kan eh? Kita kadang-kadang kita dengan dia tak boleh. Bak-bak teh ni dia jaga sungguh. Tak boleh. Aku pun tak sokkan mati email tu pasal teh tak betul. Kena beringat. Kena beringat tuan-tuan. Kita kadang-kadang janganlah sampai terlalu syadid, terlalu dipanggil, terlalu rigid. Rigid, keras sangat. kita tengok orang India, orang China baca, kadang-kadang dia baca pun pelik dia baca, bunyi seweng bunyi leweh gitu pak. Yeah. Kita semaya jadi imam dia, kita jadi makmum dia, sah betul lah. Pak kena buat kita ni ha. Cuma bagi ambo jangan sampai merubah makna sahajalah. Jaga situ, jangan sampai merubah makna, sebab merubah makna tak ada sangat lah. Tempat-tempat dengung-dengung sekali-sekala tinggal tu kita apa lah. Tapi kalau habis tak tahu detail Pokemon rosak ke apa tebak jadi pun habis cek itu kalau boleh, kalau boleh kat payah juga kita nak sihat orang mana nak ada orang boleh terima kau ambo dia kata ambo ni tak email lama dah kata hai payah dia payah nak cerita nak bagi kita ni adalah ketua ni dia menggau pagar-pagar pun tak apa nak ada dia lari tu dia lari ke
0: tiung-tiung dia lari
1: dia balancing dia pun demai macam balancing kan orang tu nak balance bagaimanapun dia jadi kena beringat lah nak ayat supaya kita sini kena beringat lah mala yuhsinu harfan min al-fatihah walaupun seorang itu kata al-fuqah masuk-masuk ummi yang di sini lagi istilah fuqfaqah mungkin orang tak mana baca tapi ada di sini dimaksudkan di, al-murad di sini ialah orang yang mana tidak baik bacaan dia huruf-huruf tertentu dalam Quran. Itu tak email tu dia tak boleh dia panggil nak sengah-sengah tak email tak boleh nak mengidung-idung kenapa sebab menyebabkan cacat kebatan cuma ulama mereka kata makruh kita mengimamkan kecuali kalau kita ni lagu tu belakang pakak itu belakang dia tak ada masalah lah. Jadi kita kena cakap apa lagu ni deh tu dia maksudnya wa makna dhalika alla yakhilla al-imamu biharfi min al-fatihah maksud di sini lah imam itu tidak menyebabkan khalal maksudnya baca dia tadi dari segi huruf-huruf fatihah kurang di situ kurang sini tak say walau tashdidatu wal ma'mum yusin dhalika sedangkan ma'mum pada maksud itu lebih baik pada imam sebab Nabi kata ya umum ukra'uhum orang yang paling baik jadi imam itu ialah orang yang paling fasih paling fetah paling faham tentang Quran nah, boleh tapi Quran pun kalau tak pandai hukum batas tak batas ajak dia pandai baca Quran. Batak tak tahu juga. Kena tahu belakang. Dua-dua tu ambil tahu belakang. Maksudnya bagi baca Quran lebih aula. Lepas tu dia fekoh pula. Dia fekoh pula ada. Sebab itu belakang tu imam dia kena. Dia tak boleh. Mesti duduk orang-orang yang akhir balik. Yang boleh teguh imam. Jangan lebih bodoh. Sah-sah kita tu. Jangan lebih bodoh. Tak apalah budak-budak boleh juga. Okey. Budak kalau tu imam tu batak. Buat lagu mana habis dia. Tahu dah. Bapa lebih tu amin lah. Gimana nak buat? Nak ganti lagu mana tu amin? Tu amin tu nak buat gapa dah. Wah ni subhanallah, subhanallah. Jangan tu amin habis dia. Tak. Sebab itu nak tegur tu amin pun kena, kena pandai juga. Kan misalnya ambo naik dah habis dia. Dah salah sedang berokok tadi. Tak ingat rokok. Ambo sujud lalu. Lepas tu sujud duduk dantar dua sujud. Lepas tu sujud kedua kedua dah. Baru subhanallah, subhanallah. Jadi bengong lah kita salah mana habis dia. Tu kena kemah mulut. Dia tahu duduk belakang itu kena pelut. Dia kena pelut molek. Dia panggil berbalik belakang itu sendiri. Pada kita takut ada-ada orang nak nalipu. Jawab dah. Kita sambung situ.
0: Belum ada lagi. Belum ada. Tetapi boleh saya teruskan dengan soalan saya. Misal contohnya lah Ustaz. Kalau orang yang mu'alaf ni. Masalah lah kita kata. Dia mungkin dia lidah dia tu. Lidah dia tu tidak lembut supaya kita Melayu Jawi ni.
1: Tidak asok.
0: Jadi di peringkat permula tu dia baca tu bunyi kita bunyi agak lain sikit lah. Agak leweh. Kerah sikit kau kan. Jadi itu dimaafkan ke ataupun macam mana
1: tu Ustaz? Dia bagi mu'allah baru ni Allah kita dimaafkan. Ada Ustaz kena semaya kadang-kadang sikit kasi tidak boleh baca Quran. Kita kata wajib betul. Dia tak pandai baca Quran tadi. Dia boleh hanya sekadar apa yang dia boleh baca. Tak boleh cukup dah lah. Tak boleh paham logok nak lagu mana. Maka dia boleh kata ulama zikir pun tak ada cukup tak ada tak mana cukup nak sebut tak moga baru masuk
0: sendiri
1: dia maka lakukan dia boleh duduk sebagaimana baca kadar fatihah tak apa dah sebab itu hikmat kita ada kadar-kadar kita baca fatihah ada hikmat kita bagi mazhab Imam Syafi'i itu ada hikmat kita tengok apabila ada berlakunya khilaf dia dalam segi hukum fiqah. Tak, kita kena ambil benda yang positif. Kita tengok tawafuk dia, benda yang boleh. Contohnya lagu ni orang mu'allah. Dia tak pandai. Bagi mazhab lain, tu imam baca betul, sudah cukup memadat dah. Makmum dia tak apa dah. Kita ambil situ ke? Nampak comel. Ada juga backup-backup nampaknya. Nampak tak? Jadi dia tak pandai, dia boleh dengar tu imam baca. Bagi mazhab lain, akhirnya wajib. Wajib baca ketika tu imam baca dalam keadaan perlahan. Mahu dia boleh baca di situ dia tak boleh dah juga di sini. Tadi nak ayat bunyinya ada bentuk-bentuk penyelesaian yang ada dalam mazhab-mazhab lain. Membolehkan bahawa tidak menyebabkan beratnya kepada orang yang memeluk Islam. Tidak kata, oh payah nak Islam. Nak apa, Yasiru, Islam ni mudah. Basyiru, Nabi sebut. Berilah kabar gembira. Berilah satu pendekatan yang boleh menarik mereka. Bukan yang boleh buat kosing-kosing. Oh payah nak Islam. Ni suhu. Dia masuk sudah sejawis lah. Dia tak ada apa-apa. Kalau ini kini ada bagi lah. Dia ada pendekatan-pendekatan. Dia betul lah. Ada kan? Dia ada empat halama Islam. Dia tengok maulid seronok dengan Islam. Sebab itu Nabi bagi kepada Abu Sufyan. Sufyan hadiah. Sufyan harta ghanimah bagi kepada Sufyan. Orang kata, ya Rasulullah mau bagi kepada mu'alaf. Sedangkan kami semua berjuang lama dengan kamu. Kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, dia bagukan mulut Islam. Dan dia faham. Nanti dia akan bagilah. Jadi apa yang lama-lama agak dia bagilah. Macam itu ada. Tapi itu kita dakwah ini. Fi ayyi kulli hal. Di mana-mana keadaan kita berdakwah. Nampaklah. Konsep kita kadang-kadang kita ni kadang-kadang suka menghukum. Tak suka mendakwah. Nah, kita ni kadang-kadang suka menghukum. Tak suka berdakwah. Tapi seperti itu kata Nabi. Nabi kan bermula dengan dakwah. Bermula dengan dakwah. Macam mana Islam boleh tersebar mereka dakwah. Dia menggunakan misalah. Menggunakan perwatakan dia. Jadi kalau Nabi punya itu dah tak kena berlaku deh. Itu nak ajak buya. Wallahualam.
0: Baik. Kita terus dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Sekejap tutup radio lah.
0: Kau baik tutup. Tak apa, duduk jauh sikit.
2: Jauh dah duduk. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz.
0: Siapa
2: dia ni? Assalamualaikum. Ini Aydin daripada Bacok.
0: Bacok dah.
2: Ya. Ni ambok. Ni tak niat tentang di email tak ni tu. Sekarang ni amal musyikirnya tepat dia takbir tu, takbir rata ihram tu. Dia tidak bunyi bar. Bagaimana? Allah gitu macam gitu je. Macam Allah gitu je kat takbir tu. Tak ada kajian. Bukan semua pun.
1: Orang lain gitu juga dengar. Kau kita suara aja.
2: Orang lain, dia kata-kata kita tanya orang, kata. Dia kata kita duduk kaluk-kaluk tak dengar, dia kata tak rajin nak dengar sebab ambo jenis perhati. Ambo ni jenis perhati, jadi ambo jenis perhati, maknanya ambo sebab bila semaya kan ambo awal-awal duduk cepat, duduk desas, jadi mana kita sempat perhati lah. Jadi ini buat ke lagu mana tu, kita ambo kena ambo para koko ataupun kena karyon gitu. So lagi, ada dua soalan. Ada soalan lagi. Satu soalan lagi. Masalah kamu nak tahu tempoh. Tempoh pahala takbir atau ihram tu selama mana.
1: Sekarang ni. Masuk
2: tempoh
1: tu bagaimana tu? Masuk yang
2: nak tu? Maksudnya sekarang ni. Timi akak takbir dah kita ada ujung tu lagi. Mana kita duduk ujung lah, ujung masjid lagi seolah kita kata. Kalau balik tok, kalau balik masjid, kalau kita duduk ujung lagi. Jadi begini kita nyik tu. Jadi kita sapa tu kadang-kadang. Timi baca pecahoh dah. Lagi mana waktu tu?
1: Okey, better?
2: Pahala, lama dah tahu tetap pahala tu. Boleh kau tak boleh?
0: Baik.
2: Dengar ini.
0: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayat dia baca.
1: Okey, kena ayat dia pertama bila ayat dia tanya tadi mengenai takbir tu imam. Sebab itulah amal ayat dah gapo-gapo tu betul lah kita dengar kita rasa jelas dah tak terbunyi ba ke ni. Akbar ni. Ba tu kena bunyi rasa alif lam lam ho, alif kat bara sebab dia itu rukun qauli yang wajib jelas. Dia kena izhar, ada tempat yang izhar, ada tempat yang idgham. Allah termasuk Allah tadi, Allah tadi. Allah biar jelas situ sebab itu takbiratul ihram, takbiratul ihram menunjukkan permulaan masuk waktu sembahyang. Jadi itu dipanggil takbir ihram. Ihram maksudnya sudah nak lain-lain tak boleh, dia pakai dah. Kita pali kiri kanan gapo duduk tengok lah gapo semua tak boleh lah tu. Itu masuk ihram, sudah masuk dalam konteks dalam kok kita ni semahya. Jadi tak boleh buat gapo. Tadi nak kena jelah. Maka situ kena betul molek-molek. Ini rukun qauli. Cuma saya tanya tadi ayah di. Orang lain dengar kau tak dengar? Takut kita sahaja dengar, orang lain dengar. Kalau kita tak dengar, orang lain dengar. Barulah kita nak confirm molek. Lepas tu kita rasa tu email tadi. Tak apa tadi kata. Itu Nabi tegur lah. Kemana cara Nabi tegur? Nabi tidak tegur dalam sosial. Nabi tegur macam mana? Nabi tegur Nabi dengan pendekatan psikologi. Nabi tegur seorang ibu. Ada seorang mak tu, seorang mak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak ambo ni kalau makan ke, makan buah tu jerit selalu sakit perut. Dia suka nak buah merah ni. Nabi kata, Nabi senyap nengung mata. Boleh mari kau lepas 7 hari. Terkejutlah makcik tu. Nabi kan terus biasa kan terus jawab. Terus jawab. Tapi Nabi kenapa dia pergi tengok? Rupa-rupanya Nabi nak ambil satu fakta yang ada pada dia. Satu bentuk fakta tu mungkin nak buat, boleh sebut-sebut begitu. Maka sebab 7 hari dia pun suka makcik tu mari. Mana boleh dia gapai ambil kan? Nabi kata, boleh dah. Gapai yang sebab apa musafir 7 hari? Aku kecak dulu buah tu. Aku rasa sehingga 7 hari nak menentukan apa benda masalah ni. Nak kayak gitu. Itu kita nak kemah dulu. Nabi pegang bila ada masalah, Nabi pegang tangga orang tu, tarik, pegang, jom kita pergi. Udah dia pakai kedai kopi. Makan baru dia rasa lagu lain tu. Tapi tuan-tuan, oh, tu email rasa tak sok tertimbuk selalu. Jadi benda-benda begini kena learn. Benda-benda kadang-kadang konsep dakwah ni, kadang-kadang kita kadang-kadang longgar. Kita longgar. Kita suka seronok tengok ikhwan muslim ni, tengok orang-orang hebat berdakwah. Kita seronok sangat mereka tu, kalau usrah dan sebagainya. Memang cukup hebat mereka itu. Hasan Banna dia berdakwah dari kedai kopi kau dah kok. Jangan main sangat. Boleh siapa dia boleh kata. Hari ni tak payah. Aku beli semua. Tak sah. Hari ni. Aku ada sepepoh ni aku bayar kamu. Aku nak dengan suruh dakwah. Tengok sampai pick up begitu. Alah konsep ada kita agak tak ada lebih dik. Kita tapi nak ya bui dakwah ni, hidayah ini milik Allah Subhanahu taala. Kita boleh buat tanggit tangan dia perlahan-lahan. Nabi kata di tempat dia itu kita bincang mata dengan dia. Kan. Itu email kita rasa ada silap amal sil. Kita kena ayat salah kita. Amal rasa amal takut amal silap. Amal tak rasa tak berdeng takut amal silap. Tak amal banyak takut ambo ni terdengar, terdengar apa? Tak dengar huruf apa. Akbar. Iyo aku tak email. Aku takut awak minta maaf salah, takut tak apa. Dia rasa lain lah. Sebab kita masalah diri kita dulu. Itu cara pendekatan dakwah. Jadi cara lagu itulah yang menyebabkan kalau kita tengok pelik tak peliknya deh. Jadi menyebabkan kalau kita raya, kita kucik hati Tok Imeh. Lepas tanya sahabat kita raya, kita lagu itu lah. Amor dengar juga, tak ada apa. Sahabat kita kata, Tok Imeh itu, kita korek juga dengar. Ya, aku Tok Imeh. Kalau tak, ya, Tok Imeh rasa, kita memang kena kemas itu lah. Kita beki, pakai-pakai beki. Alah, amur beki juga. Jadi lagu lain. Itu boleh tak ada masalah. Kalau macam betul suhaib, dia pun rasa mungkin dia boleh beki. Dia pun tak perasan. Mungkin dia sebut, sebutan di huruf ba' itu tidak jelas. Dia sebut dah, tapi tak jelas. Mungkin perlahan di lidah kita ni kadang-kadang huruf ba', huruf syafatain. Huruf bibir yang menyebabkan kita tidak jelas malik-malik. Menyebabkan dia tak dengar kau orang lain. Dan dia rasa-rasa dengar. Tapi kalau sudah dengar untuk dia, sah dah. Apa dah? Sah dah. Sebab sekurang-kurangnya oleh dia. Tapi nak untuk makmum itu bagi mesti jadi sunat. Orang lain kalau kita makmum, jadi untuk orang lain jadi makro. Itu beza. Itu beza. Apa dah?
0: Okey. Yang kedua tu?
1: Manakala yang kedua, dia kata, nyik-nyik mari kan ni? Mari lambat kan ni? Beginilah. Kita kena faham bak dia panggil follow imam. Dia panggil takbir ikut imam. Takbir yang paling baik lepas tu imam akbar kita pun terus. Tapi kalau buat main dia dah belakang dia dah, tadi dah komat dah dia ada dah belakang dah nyik-nyik itu kehilangan pahala yang besar. Kena ingat main-main. Jangan kita sampai itu imam buat baca petah bahawa kita boleh sampai. Sudah kita tadi sama-sama. Sebab itu dia sembahyang. Dia pelik abadik. Satu-satunya amalan ibadah yang Allah letak taukid di hadapan dia yang boleh menyebab selesai masalah sosial. Mana ada amalan lain? Tak ada.
0: Tak ada ni.
1: Alikur saja. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah letak kata penguat. Inna salata. Tak khabar lagi kali kita kan. Allah sudah meletakkan satu, tidak ada lagi syak, tidak ada lagi ragu-ragu, tidak ada lagi kita rasa tak berhati. Tidak. Sudah Allah letak kata pun, inna salata tanha. Kenapa dia bertanha? Dia bertanha menggunakan fa'il, fa'il madhi. Fa'il madhi yufidul istimrar. Menunjukkan benda perkara itu berterusan. Bukan hanya sekadar-sekadar ketika-ketika. Tidak, no. Dia adalah yang adalah setiap masa. Maksudnya, boleh mencegah. Kenapa? Sebab sembahyang, dia tidak ada menggunakan perkataan lain. Mereka iqamatis salah. Yuqimunas salah. Menggunakan perkataan iqamah. Satu-satu ibadat yang menggunakan iqamah. Tak nak?
0: Ya.
1: Qomat dulu.
0: Mm-hmm.
1: Maksud sembahyang ini bukan calang-calang.
0: Mm-hmm.
1: Kita sembahyang tapi kita tidak menggunakan pendekatan iqamah.
0: Yeah.
1: Ada ciri-ciri yang benda kita tinggal.
0: Yeah.
1: Ya. Atau sembahyang yang menyebabkan kita benar-benar tidak sah. Atau kita kata sah. Sembahyang kita level, kita kedudukan solat. Darjat saya bagi darjat. Darjat kadang-kadang orang hanya darjat dia berzikir. Dia, Tuhan solat dia hanya sekadar lidah sahaja.
0: Mm.
1: Perbuatan sahaja. Ada orang sembahyang sampai ke dalam hati ya bedi.
0: Hmm.
1: Ada ketika kita doa bedi, kat lidah kita.
0: Ya.
1: Ada ketika tu hati apa akan jadi bedi?
0: Hmm.
1: Akan keluar air mata.
0: Ya.
1: Apa? Mm-hmm. Kita boleh kita cek diri kita sendiri. Mm-hmm. Kita boleh cek orang lain. Itu tanda bahawa kita berdoa tadi menggunakan hati.
0: Ya.
1: Apabila guna hati dia kata lagi, dia akan terosak mata.
0: Hmm.
1: Nah, apa? Hmm. Dia akan terosak mata. Sebab itu kata doa kita, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Hmm, tak ada gapo-gapo lah tuan-tuan. Hmm. Cara aku tengok nasi lemak, nasi bukuh je lah.
0: Hmm.
1: Kan?
0: Hmm.
1: Tak ada orang berdoa apabila keluar air mata. Salah satu kehebatan doa itu ialah keluarnya air mata.
0: Hmm.
1: Itu salah satu doa yang diterima oleh Allah. Apabila keluar air mata seorang hamba meminta pada Allah, tanda dia miskin, tanda dia fakir pada Allah, apa akan berlaku?
0: Hmm.
1: Terbuka pintu langit.
0: Ya. Yeah.
1: Itu hebat kita. Tadi kita sembahyang tak sampai begitu. Hanya sekadar lidah.
0: Yeah.
1: Ada kita belajar hanya rukun fa'li.
0: Mm.
1: Tapi tidak belajar rukun qalbi. Iqamah tadi nampak tu.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kita nyek. Tak terasa Allah panggil.
0: Yeah.
1: Kalau kita orang ni hebat. Kita rasa hebat. Bila. Orang hebat. Orang ni boleh beli benda kita. Orang ni boleh mitok ni kita. Kita mitok dia suamu. Orang ni hebat. Orang ni terhormat. Dulu dia berlaku. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang. Mak ego tu, ego tu. Berlaku mana? Dia panggil. Unggah selalu. Tak boleh bagai.
0: Yeah.
1: Apa tak? Tapi kenapa kita tak kenal Allah? Apa dia buat nyek-nyek?
0: Mm-hmm.
1: Ini hati kita masih lagi jauh dengan Allah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Okey, panjang ni. Panjang lah
0: kan. Okey, tak apa. Asa memberi kefahaman kepada pendengar-pendengar kita. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ya.
3: Hello.
0: Ya, hello.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
3: Saya Kak Moh Kampung Laut.
0: Ya, Kak Moh.
3: Jadi gini, Cik Roding dan Ustaz tu.
0: Hmm.
3: Jadi ambo ni iman dia mati duduk ke perahut ni.
0: Hmm.
3: Jadinya tempat kita ni ada air tu. Hmm. Tapi ada juga kita mandi budak-budak kecil tu, budak bau beranak.
0: Yeah.
3: Contohnya 7 bulan, ibu bau beranak 2-3 hari pun ada belilah.
0: Hmm.
3: Tapi kita itu tayamum. Tayamu tu, tapi kamu tak guna lagi, tak guna tanah dia. Mm. Tapi orang kata, saya aku boleh, Ustaz. Boleh kau duduk.
0: Mm.
3: Saya, tanpa pasir lah, dia nak tanah dia saja.
0: Yeah,
3: lah.
0: Yeah,
3: okay. Saya aku.
0: Saya aku deh.
3: Okey, Ustaz deh, mau dengar radio.
0: Baik, terima kasih. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya akan akut Nabi dia buat dua nengkap pun. Tanuh juga kalau dia telah gemar.
0: Oh, seluk lah. Sebab rumah saya banyak juga tu.
1: Ya, kita pergi tu macam seluk lah.
0: Oh, ya seluk
1: okay. Lah. Okey, itu pendapat yang boleh kita terima. Saya kini, dipanggil sa'idan tayyibah. Fatayammamu, hendaklah kamu bertayammu. Sa'idan tayyibah. Apa maksud sa'idan tayyibah? Ialah benda-benda yang atas permukaan bumi.
0: Hmm.
1: Maksud nak biasa, nak basic, nak ada sekadar. Tapi dia timbul sikit dia.
0: Hmm.
1: Nah, maksudnya pusu boleh.
0: Hmm.
1: Lepas tu masa lepas boleh kan dia timbul. Kan dia ada benda. Hmm. Itu tanda. Itulah asal penggunaan perkataan. Sebab itu kita base. Kita kena base kepada benda yang asal kalimah Quran tu dulu. Itu dah dipersihkan oleh ulama. Itu tentang ulama kan debu-debu kan. Oh, Arab kan dia debu pasir. Maksud ulama dia tak ada air. Dia perpompang untuk dendir ya.
0: Kena
1: dendir pompong dendir. Sebab dia ada debu.
0: Hmm.
1: Maka hukumnya boleh.
0: Hmm. Nah. Boleh lah.
1: Oh, senang agama ni.
0: Okey, saya akak aku tu dia boleh kacau lah start kena.
1: Kalau betul-betul dia tu daripada debu.
0: Ya,
1: debu-debu kalau mudah lah itu tak
0: tanah liat.
1: Tanah liat tak apa, tak sebut ke tanah liat tu okey.
0: Kira. Baik. Semoga berhatilah Kak Mohd. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, ni Mak Kuala Kerai.
0: Mak Kuala Kerai eh?
4: Ya, Mak. Ya.
0: Sihat, Mak?
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sihat ke, Mak?
4: Ya?
0: Sihat ke?
4: Sihat, Alhamdulillah. Sihat
0: kamu. Baguslah.
4: Ya. Nak tanya satu soalan dia,
0: ya?
4: Ya. Ya, gini. Saya tu biasa dengan Alhamdulillah.
0: Ya.
4: Dia kata, semaya subuh ni ke. Mm-hmm. Ikutlah kita sedar masa mana-mana tu dia boleh semaya subuh. Mm-hmm. Oh, tapi ya sedar pukul 7, pukul 8 kau dia kata semaya subuh. Mm-hmm. Tapi, oh, semenjak saya belajar tu, mm-hmm. tubuh saya tak pernah bayar lagu tu.
1: Yeah.
4: Dia kata kalau... okay, habis-habis lewat kita ni yang we naik, dia naik pajar, dia kata. Dia naik pajar tu dah dah subuh, dia kata. Yeah. Dia kata kena kodoh lah. Itu masalah tu. Saya nak dengar segera, nak pastilah lah.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Subuh.
1: Orang ngaji cukup.
0: Ya.
1: Kata dia tak tanya lah ketemu.
0: Yalah.
1: Okay, bak solat. Waktu dia panggil... Tauqif waktu tu kita ada waktu tertentu. Mazhab kita khususnya Imam Syafi'i dia berbeza juga berbeza mazhab ya. Yang faham oleh ahli ulama kita tak tahu serupa. Mazhab kita Imam Syafi'i lebih aula sembahyang benda itu di awal-awal waktu. Okey. Kita tak situ kena faham. Bila kita faham situ kita sembahyang waktu itu lebih aula bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Masalah kadang-kadang lewat kan ada masalah.
0: Yeah.
1: Subuh dia panggil isfar sehingga kalau nampak tanah dulu baru sembahyang lebih aula. Mana fina sebagainya. Itu benda tak sama. Jadi, walau nak tak nak pun dalam konteks ini, kita kena tengok waktu itu. Jadi, time frame dia. Dia ada masa, tempoh, waktu yang habis tak habis. Dia panggil syuruk. Syuruk apabila terbitnya matahari, sudah habis, dah subuh. Cuma berlaku. Itu hadis pada hadis Nabi, pada beberapa sahabat. Jadi, sahabat itu lebih sedar-sedar subuh, habis masa.
0: Okay?
1: Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, apabila keluar masa, hukum dia tak berdosa lah sebab kita bukan sengaja.
0: Ya. Yeah.
1: Okay? Sekarang ni kalau kita sedar bunyi azan, tidur pulak tu habis bubuh tu dosa sebab sedar dah. Sudah masuk waktu.
0: Ya.
1: Yeah. Nampak tak? Biar faham dia kedudukan itu. Lepas dia sedar, dia tak sedar, beda. Masuk, oh. Kenapa? Okey, Nabi kata sembahyanglah kamu setelah kamu sedar. Itu hadis Nabi. Maksudnya tak perlu kepada qada. Maksudnya pas dah subuh tak perlu pada qada. Tapi kita Mas Imam Syafi'i tak boleh ada time frame-nya sebenarnya. Perlunya qada. Itu saja bezanya. Nampak tak? Jadi hukum kedua-duanya betul.
0: Okay, nah? Okay. Jadi ustaz ada istilah saya dengar lah.
1: Yeah.
0: Ada orang-orang kampung ke tak? Dia kata subuh gajah.
1: Subuh gajah tapi dia rasa tubik semai subuh tubik dah kau surut dah kau subuh gajah ke tak lagi tu.
0: Dalam pukul 7 lebih lah maksudnya gitulah.
1: Dia pukul sejam 15 minit gitu lebih kurang. Dia tubik waktu dah. Dia tak boleh dah. Apabila kita Syafi'i kena qada. Kalau kita tidak tadi tak ada apa-apa tak dengar waktu sembahyang ke apa kita hukumnya tak berdosa. Kita qada saja sembahyang huruf al-kalam an-thalasin diangkat itu kerana apa dah? Naimi kita tidur tak ada masalah. Tapi masalah kita masuk waktu kita dengar kita tidur pulak. Tak boleh.
0: Tapi kalau dia memang tak khabar.
1: Tak khabar tak apa. Pukul 8. Dia sembahyang. Sebenarnya kalau kita masuk kita ni berarti masyarakat kita ni kita Kelantan Malaysia ni kita baca saja ke sembahyang subuh dua rakaat qadaan. Hukum dia tidak berjatuh berdosa sebab kita terlepaskan kita tidur.
0: Yeah.
1: Okey. Ada pendapat mengatakan Nabi sendiri suruh sahabat Nabi kata apabila kamu bangun daripada bangkit bertidur kamu habis waktu kamu hendaklah fal yuqim hendaklah kamu sembahyang. Maksud tak perlu sebut qada terus sembahyang terus. Apa tak? Sembahyang asar contoh tidur asar. Apa maghrib? Sembahyang bangun sembahyang. Tapi masa saya pergi nak semayang macam mana? Kena qada. Tapi masa lain, tak perlu qada. Sebab sudah kita bangun daripada tidur kerana terlepas waktu. Saja kemayang zuhur asar, 4 rakaat. Itu sahaja. Nampak tak?
0: Jadi biasanya kalau terlewat-terlewat
1: tapi nak mulutnya qada lah.
0: Kau tujuh lebih-lebih lah.
1: Baru kita kata, kita nampak musiki. Gitu. Biar kita beza. Kalau qada ni maksud kita, mayang di luar waktu. Nampak tak?
0: Time frame dia tu maknanya sejel lebih lah ustaz.
1: Sejel
0: lebih. Sejel suku gitu lah. Daripada waktu subuh tu.
1: Subuh. Fajar sadiq, fajar kadhi dan sebagainya. Kadhi ni maksudnya dia meletih gitu. Dia menegak gitu. Macam dia tegak. Fajar sadiq ni betul-betul. Maksud subuhnya dia meletih. Itu dia. Itu maksud waktu dia. Allahu'alam.
0: Jadi mudah-mudahan dia apa ni. Dia memberi ingatan lah kepada kita. Dalam sejel tu sejel suku lah. Lebih kurang gitulah. Waktu syuruk tu lah ustaz. Okey, kita rasa dah tak dia nak terima panggilan dah tu. Jadi tak apalah. Apapun terima kasih banyaklah kepada semua pemanggil-pemanggil kita yang bersama di talian pada sebab jawab pay yang pertama tadi panjang telajak dua soalan yang memerlukan pencerahan yang panjang lebar lah. Walau bagaimana tak apalah. Boleh tanya tu dia mungkin boleh ambil daripada soalan orang yang pertama kita jawab tadi. Sebagai penutupnya lah Ustaz, dalam masa 2 minit lebih kurang daripada perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan dia dapat menguatkan lagi keazaman kita untuk mencari kesempurnaan dalam solat kita, insyaAllah.
5: Okey, ya, seperti itulah saya cakap ni. Ibadat ni semua ni kita buat bukan hanya untuk main-main, bukan sekadar seleb-seleb. Yeah. Kita kena perhatilah. Ibadat ni, ibadat solat ini, ibadat dipanggil ubudiyah mutlaqah. Ibadat gapo yang menunjukkan mula-mula Allah perintah kepada makhluk dalam melaksanakan sujud.
0: Ya.
5: Sekiranya sujud pada sujud ni walaupun perintah Allah sujud, iblis tak boleh sujud.
0: Ya.
5: Maka Allah SWT laknat. Nak rakyat kita ni, bab sujud ni adalah semahir, adalah harga paling mahal. Mana anggota nak paling tinggi atas tubuh badan kita?
0: Ya,
5: pala. Tanda hamba duduk mana ni? Nak paling tinggi kita sujud kepada maha yang berkuasa.
0: Ya.
5: Itulah ibadat nak paling tinggi. Kita hodoh kita lah, kita pusing je. Kita pusing, kita sakit. Tapi sembahyang adalah perkara yang menunjukkan kehambaan sebenar-benar sebagai hamba. Itu sujud kita kena jaga. Sembahyang kita perlu jaga tanda hamba. Bagi Mekah banyak kali dah. Bukan hebat sangat. Itulah hebat tak ada. Tapi hebat orang yang jaga sembahyang. Sebab dia bawa dengan roh-roh dia dalam sembahyang. Sehingga khusyuk paling hebat. Itu paling hebat di sisi Allah SWT. Sifat hamba kepada Allah duduk di sembahyang. Itu sajalah.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad lah bersama kita pada petang ni dalam ruangan rujuk Ustaz, ruangan Fekah. InsyaAllah mudah-mudahan apa saja yang telah pun diudarakan sejak tadi dapat memberi kesedaran kepada kita, memberi keyakinan kepada kita dan menambahkan nilai yang baik untuk sama-sama kita jaga solat kita sebagai mengiktirafkan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Kita bersama lagi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang dan ada lagi topik-topik yang akan dibawakan oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita sama-sama memantapkan lagi lah imam kita dan sembahyang kita untuk menjadi seorang hamba yang beriman. Jadi insyaAllah pukul 7 malam nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan selepas berita nanti kita akan kembali lagi di Kelantan FM ini untuk kita pilihan berhibur dalam irama nasyid sebelum kita beri laluan kepada seruan azan untuk malam ini.

0: Kelantan FM.
1: Saudara Kelantan FM, 7 hampir 4 minit malam ketika ini. Sekejap tadi kita bersama dalam berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kota Baru, RTM Angkasapuri Kuala Lumpur, dan kita kembalilah ke RTM Kelantan ataupun Kelantan FM pada ketika ini untuk terus kita bersama dalam pilihan hiburan petang irama nasyid sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara yang sudah pun berada di rumah ketika ini, sudah pun bersiap ya dengan pakaian yang cantik-cantik, yang kemas untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran ya, bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah pada malam ni. Alhamdulillah, anda adalah merupakan insan terpilih ya untuk sentiasa mengimarahkan masjid untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ya, jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan saudara, 7.18 minit malam ketika ini, insyaAllah seketika nanti saya akan berikan sedikit panduan untuk anda lah berkaitan dengan waktu sembahyang fardu maghrib bagi tiga zon untuk malam ini.

kepada rakan-rakan kita yang belum tahu lagi, sebagaimana yang ditanya oleh Robani sejak tadi, apa yang kau tahu? Untuk anda tahu, saya maklumkan sekarang, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 7.31 minit malam, manakala bagi zon 2 negeri Kelantan 7.32 minit malam, Besut Setiu Terengganu 7.28 minit malam. InsyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

وجعلوا له من عباده

Saudara yang dihormati, hampir 8.5 minit malam ke ini. Selamat malam, terima kasih kerana masih lagi setia terus bersama kami Kelantan FM untuk malam ini. Ado, sokmo sentiasa terus bersama dengan anda.

Saudara bersama dengan Rosita Izlin, dunia kita berbeza, 8.10 minit malam ketika ini. InsyaAllah, seketika nanti kita akan bersama dengan bunga lecu merah pada malam ini yang akan berbobeh. Berbobeh berkenaan dengan buli, terutamanya di sekolah lah. Yeah. Tapi sebenarnya buli ni banyak berlaku di luar juga, yeah. Kepada anak-anak kita yang berada di luar juga ianya berlaku. Tapi kita harapkan mudah-mudahan sedikit sebanyaklah ada pengajaran daripada Bunga Lecu Merah seketika nanti dalam ruangan yang akan kita utarakan seketika nanti.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Ibu mama ayi pula. Adulah, ada lagi. Cici buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkenaan ege buli ni? Mek bunga rasa sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun. Sedih kepada mangsa hok kena dera pun. Sedih juga. Kita ni jenis si, tambah lagi. Hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak dia. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lala. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan pada dia pun tak apa. Oh boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk cara ke kapo. Nanti nama kita juga. Hoduh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh moga ada kes-kes jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timba ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo ni. Adulah. Mek bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai mek bunga baca kek buli lagu ni ni. Mari ke warna Eh jadi gangster gitu mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru je. Masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Mainkanlah peran ibu ayah semua tu. Tak reti dah mek bunga nak kecek pun. Tak tahu nak wake up pun. Nasihat ke apa lagi yang perlu mek bunga bui. Kadang-kadang mek bunga stres ti. Adulah mikir ke masalah orang okay, dia. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni. Biarlah siapa situ je. Bo nak buli ni bo. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Okey, begitulah apa ni letiran Mek Bunga Lecu Merah sejak tadi. Mudah-mudahan dia menjadi pengingatan lah kepada kita ya, terutamanya ibu bapa yang ada anak yang terlibat dengan buli ni. Memanglah kalau kalau anak kita yang kena buli ni memanglah kita akan rasa marah ya. Tapi harapnya benda ni dapat dibendung sepenuhnya lah, terutamanya ibu bapa ya, pihak berkuasa juga sudah pasti akan memantau lah. Mudah-mudahan perkara yang sebegini dapat kita bendung, kerana sekolah kita mahu jadikan satu tempat yang selamat lah untuk semua adik-adik kita, pelajar-pelajar kita mencari ilmu ataupun menimba ilmu.

Saudara, perhatian Piala Dunia bola sepak, Piala Dunia FIFA berakhir pada 20 hari bulan Julai, ya. Sudah seminggu lah lebih kurang, eh. Jadi kita balik kepada asal lah dengan rutin harian kita, dengan segala tugas dan tanggungjawab kita, dan cakap-cakap pun tak ada lagi berkaitan dengan Piala Dunia, ya. Cuma yang sedikit sebanyak menjadi pertikaian adalah keputusan pengadil lah, dalam beberapa perlawanan terakhir tempoh hari. Walau bagaimanapun, itu semua sudah pun berlalu dan sudah pun dinobatkan sebagai pemenang adalah Spanyol. Jadi perhatian ketika ini sudah pastilah kepada Sukan Commonwealth yang akan berlangsung di Glasgow, dan Piala ASEAN Hyundai pun sudah pun bermula, yang juga melibatkan pasukan negara kita, di mana kita telah pun berjaya mengalahkan Myanmar dengan jaringan 2-1. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemain-pemain, ya, yang menunjukkan kesungguhan untuk mengalahkan Myanmar. Jadi ini adalah dua perkara yang dalam masa terdekat ni akan menjadi perhatian rakyat kita lah, terutamanya peminat-peminat sukan, pemerhati-pemerhati sukan di negara kita. Dan untuk bulan 8 nanti, 21 hari bulan, bola sepak Liga Malaysia akan bermula, di mana akan dimulakan dengan Piala Sumbangsih pada 21 hari bulan, dan diikuti dengan perlawanan Liga lah yang akan mula bersaing. 12 pasukan akan mula bersaing dalam Liga Super, dan Kelantan sudah pasti ada wakil, Kelantan Red Warrior menjadi satu-satunya wakil untuk mewakili Kelantan dalam saingan Liga Super tahun ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dari kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah tuan-tuan. Pada hari ini kalau kita melihat antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam dan ia sangat dipandang tinggi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adab dan juga akhlak. Hari ini semakin hilang adab ni tuan-tuan, semakin hilang akhlak, semakin tuan-tuan kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, atas muka bumi ini Allah suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, adab merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah orang yang mempunyai adab dan juga akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat daripada keindahan akhlak. Allahu akbar. Dan Allah membenci kepada orang yang keji mulut dan kelakuannya. Hari ini tuan-tuan, jom kita menjadi orang yang berakhlak melalui akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti dalam peristiwa sebelum Isra' dan juga Mi'raj di Taif, bagaimana Nabi dilemparkan batu, bagaimana Nabi dibaling dengan najis sehinggakan malaikat berjumpa dengan baginda Rasulullah nak menawarkan agar gunung menghampak orang Taif, tapi Rasulullah menyatakan, jangan wahai malaikat, aku akan memastikan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah, ramainya orang yang mengejek dan mencaci baginda Rasulullah, tapi tidak sekalipun Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tapi Rasulullah membalasnya dengan senyuman. Ingat tuan-tuan, akhlak merupakan perhiasan kita. Seseorang lelaki itu tidak akan dapat dimuliakan hanya dengan ilmunya selagi mana ilmunya tidak memberi kesan kepada adab dan juga akhlak. Jom kita ajar diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadikan akhlak itu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, dan akhlak ini akan dipandang tinggi oleh seseorang, dan insya Allah akhlak ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita senang dengan kita. Ingat, ciri-ciri ahli syurga, orang yang berada di sekelilingnya akan rasa tenang, akan rasa seronok, akan rasa mudah dengan akhlak yang ada dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jom kita masukkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita serta zuriat kita orang yang berakhlak dan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum selaku umatnya. Dan insyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita ada 10 minit menghampiri jam 9 malam sebelum kita ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk mengikuti berita di sana.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Darah hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. Sebab itu kan international. So, orang pantas saya. PMX, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tidak mesti. Yang bayar tiket madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and

0: dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Tua-tua ada popoi semua. Sain-sain kita, anak-anak kita belaka tu dem. Alhamdulillah, jumpa lagi kita menerusi pertemuan kita untuk edisi hari inilah. Hari senang ada kita 27 Julai 2020 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Hadir menemani malik anda malik ni bersama dengan Abang DJ Syah lah yang akan tetap setia untuk terus menemani malik anda selama 3 jam kita duduk bertemen bersama. Dan Abang harap ke semoga adik-adik Abang terus berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan segar semua ni. Jadi hari ini Abang mari hadir untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita. Menggantikan tugas sayang Ambo lah. DJ Kit kita ataupun lebih dikenali sebagai Poksu kita lah. Ambo harap ke semoga segala urusan Poksu dipermudahkan. Jadi saya lebih baik. Masa dulu sini lah sebabnya Ambo akan ada untuk terus bersama dengan adik kakak kita malam ni. Dan malam ni seperti biasa, kita bersama menerusi cerita kita orang Kelantan, Cekok. Memulakan pertemuan malam ni, kita nak bersama menerusi carta Suhu Kelantan. Jadi di carta Suhu Kelantan ni, seperti biasalah. Kita bawakan kepada anda lagu-lagu daerah, lagu-lagu Kelantan yang dipertandingkan pada setiap minggu. Ada 15 semuanya. 15 lagu yang dipertandingkan menerusi carta Suhu Kelantan. Jadi sebagai memulakan pertemuan kita untuk malam ni, marilah kita dengar dulu pencalonan lagu baru bagi bulan Ogos 2020 di Suhu 15.
1: Pencalonan lagu baru Soho 15. Jasri Panggu, nasi diri.

0: adikku putra. Kasihku Aisyah.
1: Kasihku Aisyah, cemennya rupa. Aku tak puas nak tengok demo.
0: Syah Imelda, ku tak cago.
1: Ku tak

0: Ha, tu dia dengan aku. Bersama dengan Soho 15. Tu sebagai pengenalan untuk lagu baru bagi bulan Ogos 2020 ni. Okey, jadi hamba tak sikit kecek banyak dah. Kita nak terus kepada lagu yang berada di kedudukan kita ni, tangga kedudukan Soho 15. Okey, masih lagi kekal sama sebagaimana minggu lepas. Lagu ni juga terus kekal berada di tempat yang sama. Jadi sekiranya lagu ni tak berubah kedudukan dia pada bulan baru nanti, bulan Ogos, kemungkinan lagu ni akan ditubik ke daripada kedudukan senarai carta 15 Soho Kelantan ni deh. Lagu dari persembahan Poyi Gasi, Hati Duk Saru. Lagu dan juga lirik oleh Poyi Gasi dan juga Heng Ritimah. Dan kita pergi ke lagu yang berada di tangga yang ke-14 minggu ni. Kisah pasal anak tok lebar. Turun 5 anak tangga daripada tangga ke-9. Minggu ni berada di tangga yang ke-14. Lagu nyanyi daripada Heng Ritimah. Lirik oleh Fadi Turbo. Manakala di tangga yang ke-13 menyaksikan lagu Bini Dulu Aku Cerang. Dari persembahan Mei Tok Rajam. Turun 2 anak tangga daripada tangga ke-11. Lani duduk di tangga yang ke-13. Jadi ayolah adik kakak, kita teruskan untuk kedudukan carta Soho 15 kita dari tangga yang ke-15 hingga ke lagu yang berada di tangga yang ke-13 untuk minggu ini.
1: Weh lo, tangga ke-15.

0: dekat Kelantan FM, ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Sohu 15.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan Bertemekeh DJ Syah lah. Untuk terus setia bersama menerusi carta Suhu 15 kita lah ni. 9.35 minit malam dan selamat malam belaka kepada anda semua. Mungkin ada waktu learningnya, tengah makan, tengah menjamu selera, menikmati berbagai-bagai hidangan eh. Jadi apa-apa pun pilih makanan berkhasiat untuk kesihatan tubuh badan kita agar kekal sihat seumur lah kita ni. Jangan duk pilih makan-makan hot course sihat mengarut-ngarut lah. Tak comel untuk tubuh badan kita kan. Tiga lagu dah pun kita perdengarkan kepada adik kakak kita, iaitu lagu yang berada di tangga yang ke-15, Hati Duk Saru. Di tangga yang ke-14, Kisah Pasal Anak Tok Lebam. Dan juga baru sementara saat ininya, bersama dengan Mei Tok Raja, Bini Dulu Aku Cerah. Jadi kita nak tengok juga lagu yang berada di kedudukan di tangga yang ke-11 kita. Lagu dari persembahan Adik Wani dan juga Wawa Icha dengan lagunya Be Soba Soba Be. Lagu ni comel kedudukan dia, naik 3 anak tangga daripada tangga ke-14. Leni duduk di tangga yang ke-13. Dengan komposer dia daripada Juli Razak. Dan juga Mak Faisal. Manakala liriknya oleh Mak Faisal. Di tangga yang ke-10, Mak Jenin dengan lagunya. Mak Jenin ni tajuk lagu. Dari persembahan Halin Yazid. Turun 2 anak tangga daripada tangga ke-8, duduk tangga yang ke-10 minggu ni. Ada juga Ijak Akin bersama dengan Iju Nadia. Comel rupa. Turun 4 anak tangga daripada tangga yang ke-5. Lani duduk di tangga yang ke-9. Jadi itulah kedudukannya untuk 3 lagu berikutnya. Bermula daripada tangga yang ke-11, tangga yang ke-10 dan juga tangga yang ke-9. Jadi marilah adik kakak ambo kita pakat layar dulu lagu yang berada di tangga yang ke berapa ni? Tangga yang ke-12 kita untuk minggu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah.

kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la, La Sela.

0: Tu dia Mak Jenin dari Persembah Halim Yazid bawa kita lani ke pukul 9.53 minit malam. Masih lagi kita terus bersama bertemu kita. Saat ni lagu yang berada di tangga yang keberapa tu? Tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-9 sebentar lagi ni kita ada Ijaz Hakim dan juga Ijun Nadia Comel Rupa turun 4 anak tangga daripada tangga ke-5 dan ni duduk di tangga yang ke-9. Manakala lagu seterusnya dari Persembahan Meche dan juga Rosalinda Me Inclate naik 5 anak tangga daripada tangga ke-13. Komposer oleh Syah Lantana, lirik oleh Nur Kalemas. Jadi selepas ni pukul 10 malam kita boleh lalui dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti ruangan tahukah anda. Sebelum kita klik mari semula untuk kita meneruskan lagi lah carta suhu 15 kita malam ni dah. Bleh-bleh duduk bawah kereta, bleh-bleh duduk menyengging ke. Atau mungkin juga ada di antara kita yang masih lagi sibuk dengan kerja-kerja kita tu. Banyak lagi karuh yang tak selesai. Banyak lagi benda yang kena fikir. Dia banyak juga yang kena buat lah. Kadang-kadang dia mari jam sebentar. Sebab nak mikir ke pasal kerja ni, hai, tak habis-habis kerja. Lagu tu lah kehidupan kita ni dah. Kerja sama tu. Yang pentingnya, apa jua yang kita buat, apa jua yang kita lakukan, pastikan kita mendapat rezeki yang halal daripada hasil kerja kita. Okey?
1: Tu dia, tangguh ke 9.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Kelantan.

0: Tahukah anda?
1: Pernah tak bila minum teh halia, tiba-tiba badan rasa panas? Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine NLM pada tahun 2021, halia mengandungi bahan aktif bernama gingerol yang mampu meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sebab itu, dalam perubatan tradisional Asia, halia digunakan untuk merawat angin, batuk dan rasa loya. Kajian moden pula menunjukkan gingerol membantu mengurangkan peradangan dalam badan dan memperbaiki sistem imun. Patutlah, bila kita minum teh halia panas, terus rasa lega dan badan jadi ringan. Rupanya, itu kesan saintifik sebenar. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Oh, ni pula, tangguh kelapa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jadi dah pun beberapa buah lagu dah pun kita pendengarkan kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama lah. Walau bagaimanapun kepada anda, ambo harap ke tetap setia untuk bersama untuk terus berteman sehingga ke pukul 12 malam kat hari. Untuk malam ni. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama. Ni kita nak cerita juga ni mengenai dengan kita nak istihar lah ike kerang yang mana cuba untuk menyeludup barangan dalam negara kita ni. Untuk terus menjadi perhatian pihak berkuasa kita lah. Terbarunya satu cubaan menyeludup kira-kira 100 kilogram udang dari Thailand berjaya dikesan apabila pengisytiharan kargo didapati tidak sepadan dengan kandungnya sebenar lah. Menurut laporan, pengisytiharan berkenaan dibuat sebagai ikan dan juga kerang. Namun hasil pemeriksaan yang ditemui itu memuat ke udang yang tidak diisytiharkan. Jadi tindak ke ni bukan saja dia melanggar undang-undang tapi juga boleh memberi kesan kepada aspek biosecurity, keselamatan makanan dan juga industri perikanan tempat kita ni lah. Jadi setiap produk makanan yang dibawa masuk ke negara kita ni perlulah mematuhi syarat dan juga prosedur yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi pengisytiharan tepat amat penting bagi memastikan pemeriksaan dapat dijalankan dengan teliti sekaligus melindungi pengguna serta industri tempatan daripada risiko penyakit, pencemaran dan juga kemasukan produk yang tidak memenuhi piawaian lah. Jadi kini juga menjadi peringatan bahawa cubaan mengaburi pihak berkuasa melalui pengisytiharan palsu merupakan satu kesalahan serius. Kerjasama semua pihak amat penting dalam memastikan pintu masuk negara kita ni sentiasa terkawal dan juga bebas lah daripada aktiviti-aktiviti penyeludup. Jadi kita ni sebagai masyarakat kena sama-sama menyokong usaha penguatkuasaan demi untuk menjamin keselamatan makanan negara, melindungi industri makanan, industri perikanan tempatan dan juga memastikan setiap produk yang berada dalam pasaran memenuhi ataupun mematuhi standard yang telah pun ditetapkan dah. Jadi itu dia sedikit perkongsian daripada Ambo untuk malam ni kepada semua pendengar-pendengar kita. Okey, kita nak pergi ke lagu yang berada di tangga yang kene. Lagu yang berada di tangga yang kene untuk menguninya, lagu nyanyi daripada Jaru Anak Limbak, Berona. Lagu ni minggu lepas duduk di tangga yang keempat, minggu ni turun dua anak tangga. Jadi duduk di tangga yang keenam pada minggu ni deh. Lagu oleh Kimi Anak Limbak dan juga lirik pun Kimi Anak Limbak. Sementara tu juga lagu yang berada di tangga yang kelima. Nyanyi daripada Amirul Belalai dan juga Amalin, Adik Ngaju Aberindu. Naik so anak tangga. Minggu lalu berada di tangga yang kene, minggu ni berada di tangga yang kelima. Lagu dan juga lirik oleh Amir Azra. Jadi apa-apa pun, jom layih pastinya bersama dengan kita menerusi Carta Suhu 15 Kelate FM.
1: Jadi tak doh tangga kene.

dengan Malin dengan lagunya Abang Ngaju. Abang Ngaju Adik Rindu. Adik Ngaju Abang Rindu. Masih lagi kita terus bersama bertemu waktu learningnya di mana-mana saja anda berada. 10.21 minit malam. Terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia bersama mendengar KEM. Carta Suhu 15 kita malam ni. Walau di mana-mana saja anda berada. Okeylah, kau gua musik lah kemana beres kau tak tu. Tanya-tanya khabar dulu eh. Masuk jaya kedua ni. Tak tahu apa, buat apa lah jadi tak ada suara malam ni. Tiba-tiba. Mungkin disebabkan oleh tak makan nasi lagi hari ni berkali. Oh, tak jumpa nasi lagi ni hari ni sehari ni. Pagi tadinya makan telur. Tengah hari minum air. Lepas petai ni, tak jumpa lagi lah. Tak jumpa ke sekarang lagi ni. Okey, tinggal 4 lagi lagu yang belum kita ketahui kedudukan dia untuk carta Suhu 15 kita. Lalu tadinya menurut rakyat kepada anda, lagu yang berada di tangga yang ke-15. Nyanyi daripada Poyi Gasi, Hati Duk Saru. Di tangga yang ke-14, Henry Timah dengan lagunya Anak Tok Lebang. Tangga yang ke-13, Metok Raja dengan Bini Dulu, Aku Ceram. Tangga yang ke-12, Cikgu Sulizi, Janji Tak Sudah. Tangga yang ke-11, nyanyi daripada Gandingan Soro, Wawa Icha dan juga Adik Wani, Be Soba Soba Bang. Manakala tangga yang ke-10, Halim Yazid dengan lagunya Mak Jening. Tangga yang ke-9, sementara tadinya, Ija Akin dan juga Iju Nadia dengan lagunya Comel Rupa. Mekhe dan juga Rosalinda Mekin Kelate.

0: Seterusnya lagu yang berada di tangga yang ketujuh, kekal berada di tangga yang ketujuh sebagaimana juga minggu lepas, Mimi Ratana dengan lagunya My Mata. Ini kita nak dengar lagu yang berada di tangga yang kene untuk minggu ni. Tangga yang kene kita main dah tadinya. Jaga Anak Lima dengan lagunya Bergona. Amiro Belale dan juga Amalina, adik Ngaju Aberindu. Dan inilah dia lagu yang berada di tangga yang keempat minggu ni. Lagu ni naik lapis anak tangga daripada tangga ke-12. Duduk di tangga yang keempat untuk minggu ni. Nyanyi daripada Mak Ayah Anak Kalem. Comel rupa demo. Ni adalah lagu Jogo deh. Ada lagu yang berada di tangga yang ketiga untuk minggu ni. Lagu yang viral dan juga meletup-letup. Gandingan suara Ida Ezrin dan juga Dem Manja. Adik saya habis sore. Kekal berada di tangga yang ketiga. Sebagaimana minggu lepas. Top geruk-geruk geri dia ni. Duduk tangga yang ketiga. Situlah. Sama-sama dia. Okey, jadi jom kita nak dengar lagu yang berada di tangga yang keempat. Come we rupa demo. Dan juga lagu yang berada di tangga yang ketiga. Adik saya habis sore. Terus dengar. Carta Suhu 15.
1: Gemah. Tangguh gemah.

0: Di mana ni nampak gaduh?
1: Gini biar. Amba mai mari ngai.
0: Ngai duano ni musim ni.
1: Amba ngai dapat air ni. Itulah biar.
0: Aku

0: care pun tak setiap duduk saya. Aku setuju ni, orang kata tu betul Syed. Betul, anak dapat 17 melekah nak Rabi. Kamu ingat kau 100 saya? 100 tu, kalau mu tu boleh koyak berapa dia kepentingan sungai takut tamah pula 60. Jadi 400. Setuju. Kepentingan sungai ni Abiyah, kalau Abiyah nak tahu tak? Kalau sungai kita tu bersih cuci molek biyo, boleh jadi pusat pelacung ni biyo. Kepentingan sungai untuk kita ni juga biyo. Orang nak nanai padi, nanai terbakar tu biyo. Dia nak lah biyo hai sungai, barulah benda tu subuh biyo. Lepas tu sungai ni juga biyo, jadi penjanaan kuasa hidro elektrik biyo. Ada apa biyo?
1: Cuma contoh teh kaku ni aku nak tengok ni.
0: Contoh dia kan biar tidurlah kepo kita biar. Tapi empangam cenderung diperuk biar. So lagi biar apangam pelagu di Sarawak biar.
1: Tu bagai aku pahal saya canggih sangat saya ni.
0: Hak kita rumah-rumah kita dekat jalan raya ni boleh naik kereta naik motor biar. Kalau orang jenis rumah alah kau tepi sungai dah biar. Sungai ni juga menjadi jalan pengangkutan utama orang yang duduk-duduk dalam pedalaman, duduk dalam hutan. Ni mestilah dalam hutan pendalaman. Banyak lagi kalau kira amu nak kaya kapiyuh, amu tak ada pergi ke mana lah. Amu takut dia mampu ikatan ni nak gula apa bayar dia.
1: Menggulak ikat hidup ke saya?
0: Hidup ketika amu bawa ni dekat amu nak masuk, amu mampu lah mesia dia kan.
1: Aku kamar kau makan hidup-hidup gini.
0: Saya mana saya ni duduk lah. Jaga kerbesihan lah saya ni. Jaga kesihatan juga biar.
1: Mu cedik saya setahun tu. Tak sekolah mu kuruh gitu pun cedik.
0: Tak kira kamu, tak kira kuruh cedik.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Besoknya tanggung tiga.

0: Itu dia bersama dengan adik saya habis sore dari Persemani dan Ezrin dan juga Demanja. Baru saja menghiasi pendengar anda semualah yang tetap setia bersama menerusi carta Suhul 15 kita. Dan ini pukul 10.37 minit malam. Masih lagi bersama dengan Amboi DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus bersama menemani malam anda walau di mana-mana saja anda berada. Cuma berbaki dua je lagi lagu yang kita perlu ketahui kedudukan dia. Naib juara dan juga juara untuk carta Suhul 15 minggu ni lah. Edisi 27 Julai 2020 ni bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada dua buah lagu ni, lagu yang menjadi naik juara dan juga juara kita untuk minggu ni yang nak berkongsi juga kepada anda. Mengenai dengan dunia permotoran dalam negara kita ni. Yang mana dunia permotoran tanah air kita ni menerima suntikan semangat apabila hasrat melihat pelumba air Formula 1 ataupun Formula 1 kembali ke Malaysia. Terus mendapat perhatian daripada ramai pihak lah. Dan menurut Tengku Panglima Johor, kepulangan Formula 1 bukan sekadar mengembalikan aksi pelumba air bertaraf dunia dalam negara kita ni, malah dia juga mampu untuk mengharumkan semula nama Malaysia di pentas sukan pemotoran antarabangsa. Aspirasi ini juga turut dilihat mampu untuk merancakkan industri sukan pemotoran, pelancongan ekonomi dan juga membuka lebih banyak peluang lah kepada bakat-bakat muda tempatan untuk berkembang. Jadi kalau satu ketika dulu Malaysia pernah menjadi tumpuan peminat Formula 1 daripada seluruh dunia. Jadi kehadiran pasukan, pelumba dan juga penyokong antarabangsa bukan sahaja memberikan impak kepada sektor pelancongan tapi juga turut merancak ke aktiviti ekonomi setempat lah. Jadi sekiranya Formula 1 kembali ke Malaysia, ini bukan sekadar sebuah perlumbaan tapi menjadi simbol keyakinan dunia terhadap kemampuan negara untuk menganjurkan acara sukan yang bertaraf antarabangsa. Dan dalam masa yang sama, ianya mampu untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk menceburi bidang kejuruteraan, teknologi otomotif dan juga sukan pemotoran dalam negara kita ni lah. Jadi kita harapkan semoga segala usaha yang dijalankan dapat membuka lembaran baru kepada arena sukan pemotoran negara sekaligus mengangkat nama Malaysia kembali menjadi antara destinasi penting dalam kalendar sukan dunia. Itu penting untuk kita semua tu deh. Jadi pernahlah dulu negara kita menganjurkan perlumbaan Formula 1 ataupun lebih dikenali dengan Formula 1 di Litar Sepang. Masih lagi bersama dengan Ambo ketika learningnya untuk terus bersama dengan adik kakak kita, pendengar-pendengar kita deh. Kita nak tengok-tengok dulu. Kita imbas kembali kedudukan-kedudukan lagu yang berada daripada tangga yang ke-15. Apalah ke lagu yang berada di tangga yang ke-3. Adeh, untuk minggu ni, yang mana di tangga yang ke-15 menyaksikan lagu dari persembahan nyanyi Poyi Gasi, Hati Duk Saru. Di tangga yang ke-14, Heng Rintimah, Kesoh Pasal Anak Tok Lebar. Lagu ni turun 5 anak tangga daripada tangga ke-9. Gi duduk di tangga yang ke-14. Mentok Raja du apa ni, bini dulu aku cerah. Turun 2 anak tangga. Daripada tangga ke-11, Lenny duduk di tangga yang ke-13. Cikgu Sulizi pulaknya janji tak sudah. Juga turun 2 anak tangga. Daripada tangga ke-10, Lenny menghuni tangga yang ke-12. Manakala adik Wani dan juga Wawa Icha, be soba soba be, naik 3 anak tangga. Minggu lepas berada di tangga yang ke-14. Minggu ni berada di tangga yang ke-11. Halim Yazid dengan lagunya Mak Jening, turun 2 anak tangga. Daripada tangga ke-8, Lani menghuni di tangga yang ke-10. Manakala Ija Aking dan juga Ijo Nadiam, Comel Rupa, turun juga 4 anak tangga. Daripada tangga ke-5, menghuni tangga yang ke-9. Gandengnya Man Khan dan juga Rosalinda, Made in Kelate, naik 5 anak tangga daripada tangga ke-13 Lenny menghuni tangga yang ke-8. Lagu oleh Shah Lantana, lirik oleh Nur Kalemas, Demimi Ratna, Mai Mata kekal berada di tangga yang ke-7. Tak berganjak, minggu lepas pun duduk di tangga yang ke-7, minggu ni pun duduk di tangga yang ke-7 juga. Lagu oleh Heng Lalu dan lirik oleh Wang Mayo. Manakala di tangga yang ke-6 menyaksikan lagu Berona, nyanyi daripada Jaru Anak Limbak, turun 2 anak tangga daripada tangga ke-4, Leni menghuni tangga yang ke-6. Amirul Belalai dan juga Amalin, adik ngaju Abel Rindu, naik 1 anak tangga daripada tangga kene menghuni tangga yang ke-5. Mae Anak Kala, Comel Weh, Rupa Demo, lagu Jaro dem, naik 8 anak tangga daripada tangga yang ke-12 menghuni tangga yang ke-4 minggu ni. Dan sementara saat ini, Ida Ezrin dan juga Demanja, adik saya Abis Sorem, kekal berada di tangga yang ke-3 sebagaimana minggu lepas. Lagu oleh Eddie Hamid dan juga Mekia, lirik oleh Fadi Turbo. Cuma kita tak tahu dua lagi kedudukan lagunya, iaitu lagu naik juara dan juga juara kita untuk minggu ni lah. Jadi kita nak terus kepada dua lagi lagu yang belum kita ketahui kedudukan dia. Di tangga yang ke-2, Rozi Kemang Meduri, Tupai di Bucu Dunia, turun 1 anak tangga daripada tangga juara pada minggu lepas. Lagu cipta sepenuhnya oleh Rozi Kemang Meduri. Dan Cik Teh kita, Teringat Weh, naik 1 anak tangga daripada tangga naib juara minggu lepas. Lani menjadi juara untuk minggu ni dah. Lagu oleh Rozi Kemang Meduri, lirik oleh Rozi Kemang Meduri dan juga Cik Teh. Jadi marilah kita dengar dulu dua buah lagu yang merupakan naib juara dan juga juara untuk carta Sohor 15 kita ni. Sebelum kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar pukul 11 malam untuk sama-sama kita ikuti berita dunia. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama menerusi carta Sohor 15 Kelate FM.
1: Jadi weh, tangguh kru.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah Puan luluh dah. Tapi kat Puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke Puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, Puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
4: Ingatan bersama Kelantan FM.
5: Mana-mana pun, dengar suara 15.

Kelantan FM. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita deh. Mendengar ke carta suhu 15 kita. Itu dia kedudukannya, 15 buah lagu yang telah pun sama-sama kita ketahui kedudukan dia sepanjang minggu ni. Ada turun naik dia, ada yang mengekal ke kedudukan dia, tak pergi mana-mana, tak berganjak walaupun suku. Jadi harap-harapnya semoga telah pun terhiburlah dengan apa ni susunan lagu-lagu menerusi carta suhu 15 kita deh. Jadi selepas ini pukul 11 malam kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti ringkas 11 malam sebelum kita kembali lagi untuk terus bersama bertemih pada waktu ini. Di mana-mana saja anda berada, mungkin ada di antara kita yang La Niña masih lagi sibuk. Ada hok tengah kerja, ada hok duduk buah lagi dah. Setengah kita tu mungkin masa ni sibuk duk hijau, tapi setengah tu ada juga sibuk duk duk buam. Maklumlah si hari agak sibuk dengan hijau masing-masing. Jadi malam ni dia jadi kayak peluang lah dan juga kesempatan untuk nak buah dengan sain-sain dan sebagainya.

0: Okey, apa pun jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk mendengar ke Kelate FM. Ada seumur.
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
3: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
4: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
4: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Senyum.

0: Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti-persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MICC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baru lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan, 6 lokasi di Lebuh Raya Penyuraian Trafik KL Barat Spring, 2 lokasi Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, 2 lokasi Kesas, 2 lokasi Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1, 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak, 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Muhammad Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seloknya tak perlu agama isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni. Untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan. Banyak kaum. Jadi kita tak bolehlah ada rasa-rasa semua tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk perpaduan. Tak kisahlah Cina ke India ke. Dia satu bangsa. Dia dah jaga rakyat Malaysia. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi. Kita nak damai.
0: Perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar 58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Ke perkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi, Alexander Polishchuk, dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortv pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kembali lagi kita bersama berteman kita untuk jam yang terakhir 11.20 minit malam bagi edisi pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Syah masih lagi tetap setia untuk terus berada bersama dengan anda, menemani malam anda. Dan mengharapkan semoga malam ini menjadikan malam yang cukup bermakna buat anda semua. Semoga ada ketenangan, ada kedamaian yang dikecapi. Mungkin kenangan yang terbina lahir daripada hati dan juga sanubari yang ikhlas. Pertemuan malam ini untuk sesikat masa yang ada, kita akan bersama berteman menerusi ruangan rentak kenangan. Kita himpunkan segala kenangan dalam kehidupan kita, kerana kita tahu setiap di antara kita ada saja kenangan yang terbina sepanjang kehidupan ini. Kadangkala kita perlu berdepan dengan pelbagai kenangan yang mungkin boleh memberikan ketenangan untuk kita, atau mungkin juga ada kenangan yang menyeksakan, menyakitkan, memberitkan. Segala-galanya perlu kita tempuh. Yang penting dalam kehidupan kita, setiap apa jua yang kita lalui, kita perlu hadap dengan tenang. Semoga segala apa saja rintangan yang mendatang dapat kita lalui dengan ketenangan dan juga ketabahan, dan kita berjaya untuk mengharungi setiap cabaran berkenaan.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM. Kemah.

bersama dengan wajah kekasih dari persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza membawa kita ke pukul 11.32 minit malam. Setiap insan pastinya mempunyai himpunan kenangan yang tersimpan kemas di sudut hati. Ada kenangan yang membuatkan kita tersenyum sendiri. Ada juga yang mengundang air mata. Namun semuanya menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup yang memberikan kematangan kepada kita. Kenangan zaman kanak-kanak, semasa bermain bersama-sama dengan rakan-rakan sehingga ke senja, berbasikal di jalan kampung, mandi sungai, pulang dari sekolah dan juga berjalan kaki ataupun menikmati masakan air tangan ibu ataupun nenek. Semuanya mungkin kelihatan biasa pada ketika itu, tetapi hari ini menjadi memori yang sangat berharga. Begitu juga dengan kenangan bersama dengan insan yang tersayang. Ada yang masih bersama dengan kita, ada juga yang telah pergi meninggalkan 1001 cerita. Walaupun masa terus berlalu, saya percaya kenangan itulah yang sering menguatkan hati untuk kita terus melangkah. Kenangan sebenarnya bukan untuk kita hidup dalam masa lalu, tapi dianya sebagai pengajaran dan sumber kekuatan untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini. Kadangkala, hanya dengan mendengar sebuah lagu lama, kita boleh kembali mengingat di saat-saat indah yang pernah dilalui. Jadi, saudara, sepanjang bersama menerusi rentak kenangan malam ini, marilah kita mengimbau kembali memori-memori yang indah. Semoga setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar menghiburkan, tapi juga membawa kita kembali kepada insan, tempat dan peristiwa yang pernah mewarnai kehidupan kita. Jadi teruskan kesetiaan anda menerusi rentak kenangan Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan rentak kenangan. Dah pun pukul 11.43 minit malam ketika ini. Pertemuan untuk kita terus bersama berteman di penghujung waktu bagi pertemuan untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Kehidupan kita ini bagaikan cuaca. Ada masanya langit cerah disinari mentari yang membawa kegembiraan dan juga harapan. Namun, ada juga waktunya mendung, hujan turun membasahi bumi, seolah-olah menguji kekuatan hati kita. Jadi begitulah lumrah kehidupan. Tidak semuanya kita berada di atas dan tidak selamanya juga kita berada di bawah. Setiap ujian yang datang mengajar kita erti kesabaran. Manakala setiap kegembiraan mengingatkan kita supaya sentiasa bersyukur. Apabila langit kembali cerah selepas hujan, kita sedar bahawa setiap kesukaran pasti ada penghujungnya. Pelangi tidak akan muncul tanpa hujan. Sebagaimana kebahagiaan sering hadir selepas kita berjaya mengharungi dugaan. Jadi, walau apapun cuaca kehidupan hari ini, teruskan melangkah dengan penuh harapan kerana setiap hari membawa peluang baharu untuk kita mencipta kenangan yang lebih indah. Cukup di sini dulu pertemuannya untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Semoga pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang indah untuk kita terus mengharungi setiap perjalanan kita. Dan semoga apa jua yang kita lakukan hari ini menjadi satu yang istimewa untuk kita. Selamat malam untuk semua. Semoga lena anda dibuai mimpi-mimpi yang indah. Saya memohon kemaafan kerana ada lontaran kata-kata, untaian dan bicara yang mungkin mengguriskan hati semua. Saya sedar saya hanyalah insan biasa yang hadir menyelip di setiap ribuan nama yang hadir dalam kehidupan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya balik dulu. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang terindah. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Hai, saya Arik Langit.
1: Oh, saya masuk Kelantan yo. Saya dengar Kelantan FM.
0: Kelantan FM terbaik, bo.
2: Begini rasanya cinta. Begini rasanya rindu.
3: Kelantan FM penuhi cita rasa Anda.
4: Perjalanan Anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
5: Kelantan FM. Di mana jua?

persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadirlah Mustika. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah

Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869. Menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana juga anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live Twitter seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke, ucap alhamdulillah tau. Selamat juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Bega dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Johar, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Cot dari Bandar Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, lapor diri, luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juriah Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali, pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional yang buruh hantu. Teman pertama sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kumpulan Search dengan The Pelesik Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM. Okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026. Adalah hari anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN negeri 9 ke 16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Jenia Farisa, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Rus Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rosaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Tak salah, kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruhantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan Negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara Semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada, dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di Semenanjung Selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua, melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani Drive Penang, ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga, Abin Nas, pam-pam-pam, Adin Taiping, Ita Chod, Ambe Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Trakas dari Sarawak, mantap Abang Trakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Polis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga terus bersama-sama. Yusuf MC luncur terus janji sampai GWH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruhantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruhantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wong salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo, Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh, ramai yang hadir.
Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, lagu rock lah kata orang tu kan, rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah, sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk ATL. Ini lagu Cintaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zian ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samero. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan, ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju, ya. Ha, seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruhan tu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah. Nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita, kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Berhantu Remy 78 sama pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda, ya. Wan Baling, seperti biasa, melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, dia katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang. Kita jangan kasih dia tidur, eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwan Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Macho Koma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey. Yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like-nya, kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu, kan? Geng-geng Buruhantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zoom.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasun Naga Berwantu. Sahabat saya DJ AA dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasun Agen Buruh Hantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Izzah, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu
daripada Azmi dan juga Amy Mastura. Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nurisan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan negeri 9 dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, itu secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri 9 telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nistalio, ada Adib, Maksuna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir ada lagi. Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi. Saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dan lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis. Rindu yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa. Rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan? Bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada. Rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat. Lanjut Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long, Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM. Linda Rizkula. Kita ada Ben, Bam, Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fauzia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana. Encik pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Mastura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

0: 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan, kan? 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bagus solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik, kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita, ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi, Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siap lagi Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nah Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. Bat SB Pampapan Kasihon AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi bujuk katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita, kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Gujitan, Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun kita mengalami banyak sangat perubahan, banyak sangat perubahan. Baik, seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX. Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan. Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan, dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhatu, masih okey lagi. Ejen White Gruta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sophie juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay, bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti. 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi. Alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap. Ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih karipap. Jangan karipap inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih karipap, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli. Nampak karipap tu gebu je. Sekali makan, intinya oksigen. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilakalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng Buruh Hantu menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Ana, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki. Ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted luncur terus GB semua. Sambil pasang tinted layan. Pasang tinted betul-betul ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air itu. Kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Ali Zain Ali, sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dibawakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Lalu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita teruslah zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan 8.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh pendebitnya Wahida Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasih lah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan. Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu. Seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak tu. Bagi salam, menyawat, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk eh, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu, isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik, bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang. Oh, nampak? Ha. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap? Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayar lah sendiri. Asap majantan tu kan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang, jemput minum bang. Ha, tengok. Macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan. Janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih. Sama banyak. Allah wabar isteri abang. Tengok. Macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri

0: ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dan suami dia, picit, abang okey bang, abang macam mana, ada tak macam tu? Lupa kan lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kan? Saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku nak, orang lelaki kau ada ni, kena nampak? Tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul. Itu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahar Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran itu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar betul cerita bang. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. Mesti isteri you happy hari-hari kan? Wah, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah. Tapi hakikatnya tak. You je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Kombo tadika mengaung macam tu, menyampah tu. Kan? Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan lah, dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh. Dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin. Itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik dan sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semena-mena takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Al-Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, cik tengok terasa dia macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, "Mam, minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia." Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Ha, jadi tuan-tuan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. Membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Okey, selamat pagi semua kepada pendengar Kelantan FM. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi hari ini. Okey, hari ini 28 Julai 2020 bersamaan dengan hari Selasa, 13 Safar 1448 Hijriah. Hari ini bertemankan Syira lah. Hari ni keseorang terpisah sebetul lah dengan Abis Syah. Tapi tak apalah. Semoga pendengar semua setia menemani Syira dari jenis pagi. Sapalah je 10 pagi nanti deh. Jangan pergi mana-mana. Jangan tukar siaran. Lepas ni banyak perkongsian yang akan Syira kongsikan kepada anda semua sepanjang 4 jam bersiaran. Selain berhibur dengan pelbagai lagu untuk anda semua, yang pasti ada lagu lama, ada lagu baru. Yang penting dapat hiburkan semua pendengar lah. Dan harapan kami juga di Kelantan FM, semoga semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini. Dan semoga segala urusan anda walau di mana jua berada dipermudahkan. Juga semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja deh. Baiklah, sebentar saja tadi telah berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu jam 5.54 pagi bagi zon 1, 5.57 pagi bagi zon 2 dan di zon Besut Terengganu 5.53 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah, di jam awal ni, jam yang pertama ni, selepas ni saya sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan nasyid. Semoga terus kekal bersama saya di Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum.

0: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Terima kasih cinta.
2: Bolehkah sepuluh lagu tadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasih kerana terus mendengarkan Kelantan FM hari ini di segmen Gu Pagi. Nampaknya Syirah berseorang ni hari ni, habis Syahnya tinggal dah hari ni. Tapi tak apalah, yang pastinya pastikan pendengar semua terus kekal mendengarkan Gu Pagi sampailah pukul 10 nanti deh. Dan mungkinlah ada pendengar kita ni hok dengar Kelantan FM, hok dengar Gu Pagi hari ni sambil tengah siap-siap nak pergi hijau, ibu-ibu tengah siapkan anak pergi sekolah, ataupun yang tengah buat sarapan di dapur tu. Terima kasih kerana mendengarkan Syirah di Gu Pagi Gu kita belakang deh. Dan macam biasa, untuk waktu pagi-pagi ni kita buka ruang dan peluang lah kepada pendengar kita untuk menelpon, untuk mengucapkan apa-apa ucapan lah pagi ni. Boleh call macam biasa talian kita 743-3858 ataupun 748-8030. Ataupun kalau hok malu-malu nak kecek, takut nak call tu, boleh juga WhatsApp di talian 014-974-0154. InsyaAllah Syirah akan bacakan pesanan WhatsApp anda. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama dulu. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Assalamualaikum. Siapa ni?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aha, siapa di talian tu? Maaflah hari ni Syirah sore ni tak cerak mano.
1: Abih tu pak.
0: Abih sihat ke abih pagi ni?
1: Saya ni tak apa segar benarnya.
0: Abih rawat ada ke hari ni nya?
1: Ya
0: ada. Hari ni ada appointment hospital ke?
1: Tak ada, dah lepas.
0: Jadi kak, pagi ni ni berasa okey kau sikit berbanding kemarin, kau lagi mana Beheng?
1: Alhamdulillah. Kata okey dah Syirah.
0: Okey, Alhamdulillah Beheng deh. Alhamdulillah Syirah kat gini lah siap-siap. Dia berasa kongo sikit lah sebabnya Syirah sore hari ni. Tapi tak apalah asalkan ada pendengar ke. Itulah okey. Tu Beheng, Beheng. Betul. Kena belajar lah sore-sore Beheng deh.
1: Ya.
0: Okey, jadi abah pagi ni ucapan untuk siapa tu?
1: Tu tamu sekali pada Syirah di konti.
0: Okey, terima kasih.
1: Boleh nak doa, boleh?
0: Boleh, tak ada masalah, boleh.
1: Dengan doa untuk memudahkan segala pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'ahuzna iza syikta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da id hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Terima kasih Syirah.
0: Amin. Terima kasih Abih. Semoga Abih sihat semua deh. Okey. Okey, terima kasih Abih.
1: Boleh buat ucapan kan?
0: Boleh. Silakan Abih.
1: Pertama sekali kepada Kak Su baca sebut nama saya Abih Kak Yah tu Pak.
0: Okey.
1: Lepas tu pada lepas Kak Su, Kak Simah Macan.
0: Okey.
1: Kak Simah Macan. Kak Su mana Kak Su Bunuk Payung.
0: Okey.
1: Dia selalu sebut nama saya. Waksuli. Waksuli dan Waksuli di baca datang tu. Tak su baca sebut dah sana deh.
0: Betul. Sebut dah.
1: Kalau kada dari blank.
0: Iyalah betul lah beh. Ya.
1: Tak dapat kali ya. Pak Osman goodbye.
0: Okay.
1: Ini itu Abah Fadi di Seda Kemas tu. Lepas tu pada Haji Mesri Bum. Lepas tu pada Pak Ia Kapurusa. Selamat berkenalan Pak Ia Kapurusa. Lepas tu Kak Tis Kak Lanah. Kak Tis Lising Kak Asah Pulang Melaka Kak Asah Bukit Panas dan Pak Soli sebut hari ni.
0: Sebut dah Pak Soli tu.
1: Muhammad Faizul atau panjang.
0: Okey.
1: Selalu wasap kepada dan semua sekali lah. Kepung kerja sebeda tu Pak. Kepung mendapat iung. Kepung teluk juing. Kepung jujuluk. dan semua sekali yang mengenali diri saya, Cikgu Ibrahim bin Ismail.
0: Okey, terima kasih Ibrahim. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia Behin, semoga sihat-sihat seumurlah Behin deh. Semoga diberikan kesihatan yang terbaik. Kita teruskan dengan pendengar kita yang kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syira.
0: Yo, siapa di talian tu? Syira minta maaf lah kalau tak ada Abis Syah gak, ya wak tak cerak selalu lah.
2: Allah lah Syira. Ni Pak Teh ni Syira.
0: Pak Teh Jabi ke?
2: Ya, Pak Teh.
0: Ingat Pak Teh tepat mananya. Pak Teh sihat pagi ni?
2: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Pak Teh, Jabi lagu mana cuaca pagi ni tu?
2: Jabi ni cuaca ni pagi ni ya. Cuklah mana kena hujan tak jadi.
0: Oh, tapi tak jadi. Sejuk lah. Patut Pak Teh program pagi ni lagu mana? Tak ada gimana-mana ke?
2: Pak Teh nak naik lah kalau tinggal.
0: Pak Teh pekal legan ni seumur dia naik bah Pak Teh.
2: Bah muka. Naik bah baru kan.
0: Yelah. Bah pink juga Pak Teh deh.
2: Tak, dia bah Eskibo Mi tapi dia baru.
0: Suka lah sejuk-sejuk deh.
2: Bah pink ada jetih tu. Jetih tak kata baru.
0: Okey, Pak Teh jadi pagi ni ucapan untuk siapa Pak Teh?
2: Okey, terima kasih terutamanya pada Akira lalu lah sudah pagi ni.
0: Okey.
2: Dia selalu tak apalah tak pun.
0: Tak apa. Pendengar kita go hack gi Pak Teh.
2: Yalah, pendengar ramah kok. Pada Pak Emak di presentasi itu. Kayah Jabi tu dengan kata untuk di Isya Allah mau anak cucu dia ni.
0: Betul lah. Dapat anak cucu serentak deh. Cucu cicit.
2: Yalah, bagulah. Semoga kaya. Yalah, duduk anak cucu tu. Kata kepada Pak Iya, kata Yusso, Pak Iyo dan Pak Iya. Kata dalam rasa. Kepada semua-semua lah, pendengar dan pendengar.
0: Okey, terima kasih Pak Teh. Ada. Terima kasih Pak Teh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Teh kita daripada Jabi. Dan kita juga ada ucapan WhatsApp. Satu ni pagi lagi ni daripada Abang Mak Dusun Hijau katanya. Assalamualaikum DJ-DJ kesayangan. Hari ni DJ sore je. Selamat bertugas. Dan salam juga kepada semua sahabat Ambon yang dikasihi. Diharap sihat belaka dari Abang Mak Dusun Hijau. Dan kita ada juga daripada Muhammad Faizul kata Panjir. Selamat pagi buat Pak Nikmat Tawe. Abang Pak Beret 12. Abang Osme Goodbye. Abang Hentupat. Pak Teh Jabi, Pak Mes Ribu, Pak Awe, Pak Le dan Abah Hamid Kota Baru. Kak Selising. Tu dia antara ucapan daripada kita punya pendengar lah. Jadi, lepas ni kita ambil lagi panggilan. Tapi kita apa kata kita berhibur dulu dengan lagu daripada Kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Teruskan bersama Syira di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, terima kasih kerana terus bersama dengan Syirah di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Sekejap lagi pada pukul 7, kita akan terbang ke KL untuk berita utama 7 pagi. Tapi sebelum tu, Syirah akan ambil dululah panggilan daripada pendengar kita ni. Okey, pemanggil kita yang pertama ni. Hello, Assalamualaikum. Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Bau semangguk bai. Suara selur pagi ni ni. Gimana tu? Sihat ke?
1: Tak sihat banyak, tak sihat sikit lah.
0: Tak sihat sikit je. Bak apa tak sihat yang sikit tu, Abik Osman?
1: Ini batuk lah.
0: Musim sekarang ni Abik Osman deh. Sebab cuaca pun kejap panas, kejap hujan. So kena minum air banyak-banyak lah tu Abik Osman.
1: Betul
0: lah. Okay, so Abang Usman pagi ni ucapan untuk siapa tu?
1: Dengan nak ingatkan tiga yang di kelas lah. Di Syirah.
0: Okay, kasih.
1: Ucapan untuk Nima Pak Wan dulu. Ada Halida, Abang Pagi, Kak Masu. Saya tu rancang panjang, Pak Suli. Satu batu juga saya jadi. Kak Masu, Pak Ya, Pak Lang, Kak Masu. Juga panjang kok okay, Kim Haji Neng Seribu Palang Pak Ti Kak Ti dengan Nasima Nasima macam Ini Haribah Dan juga Zul Ali dan Kamu macam Kak Ya Abang Hing lah. Terima kasih Abang Hing lah.
0: Okay.
1: Dan itu sajalah Bila Bila nanti bila balik nanti waspada di jalan
0: Seribu
1: itu slow and steady lah.
0: Okay, terima kasih Abang Osman. Okay, bye. Itu dia Abang Osman kita jauh daripada utara. Memang antara pendengar setia kita lah. Okay. Seterusnya, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Allah, Habis Syah hipanya.
0: Allah, Habis Syahnya tinggal Syirah lah hari ni.
2: Allah, Allah. Buat sendiri kan kalau tak ada Habis
0: Syah. Berasa tak, tak suka lah.
2: Bukan, dia tak suka jadi.
0: Aha.
2: Bergu kan.
0: Iyalah ho lah Syirah pun berasa berasa kekok juga tak ada partner ni. Tapi kita gok kita gehek gostel lagu mana pun kita buat lah Pak Suli eh.
2: Memang suka belako DJ Kelantan ni monggo dia banyak belako.
0: InsyaAllah lah. Semoga dipermudahkan lah urus Syirah hari ni nya. Jadi, lah pagi ni lagu mana okey ke? Sihat ke?
2: Pak Suli sihat support.
0: Alah, tak tua mana lagi Pak Suli. Hey, royak dia jangan royak tu. Royak kurang muda je.
2: Buat tu, hey.
0: Okey, Pak Suli. Ucapan untuk siapa pagi ni?
2: Ucapan pagi ni. Terima kasih ambil tadi ya, Pak Suli. Tak lupa. Tak semangguk, Pak. Ini lupa tu. Ini dua jiri. Ambil juru, ambil juru. Ambil juru, ambil mokta. Apa ni mokta? Ya. Pak Suli, pada player. Apa ni pun mak dua bermesri pun duduk tak ada buat lagi kalau tak ada tu. Tak ada habis. Apa ni umi kuno, poland, bondo. Kasut pula Melaka, Kak Ma, Betin tu. Apa tu, Zul Ali. Abang Mi Aru. Abang Fadi betul tu. Dan apa ni. Puan ni pun lama tak punya khabar tu puan ni tu. Kata FN, tadi Kak Sima, Kak Su baca. Tu Kak Su punya payung tu. Semua sekali lah komen nak kata FN. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Suli kita. Setiap pagi wajib ada. Gitu. Dan kita ada juga WhatsApp daripada pendengar kita ni. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi Syirah. Waalaikumsalam. Pak Den Batu Pak. Pak Den nak ucap ke. Selamat pagi pada semua pendengar Kelantan FM. Maaflah, Pak Den lorak nak pergi ngata kulak dulu. Bye-bye. Bye-bye Pak Den yang mendengarkan Kelantan FM ni. Pak Den kak. Biasanya dia akan call. Hari ni berkali kak. Lorak nak pergi ngata kulak. Dia atas WhatsApp. Dan kepada pendengar semua hal lain pun. Apa salahnya? Pakai atas lah WhatsApp ni. Nanti Syirah akan baca ke sepanjang. Pak J, Syirah bersiaran untuk Gu Pagi. Sore-sore hari ni pun tak apalah. Asalkan pendengar semua ni terus kekal bersama Syirah. So lepas ni, kita akan dengar berita. Kita akan ke KL untuk mendengarkan berita. Tapi kita dengar dulu lagu daripada Sarah Raisuddin, Jangan Kau Mimpi.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey.

0: sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis. Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

pagi daripada pukul 9 sampai pukul 10. Sebab lepas ni macam-macam lagi lagu akan Syira mainkan. Begitu juga dengan perkongsian maklumat-maklumat dan juga informasi terkini lah. Dan untuk pagi ni, kalau tengok ke cuaca ni di Wakaf Cik Yeh ni sendiri ni, okey jah, nampak baik-baik saja. Tapi kita tak tahu deh, sekarang ni ada waktu panas, ada waktu hujan lebat. Dia tak kira masa lah ni. Jadi kita kena pekalah dengan ramalan cuaca ni. Dan Syira berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca di Kelantan pagi ni akan dijangka baik dan tiada hujan. So kalau mana-mana ada aktiviti hari ni, ada plan nak buat urusan gapa-gapa, dinasihatkan buat pagi-pagilah. Sebabnya menjelang petang, orang ramai khususnya di kawasan pendalaman Kelantan dinasihatkan bersedia kerana ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Jadi keadaan yang sama turut dijangka berterusan pada waktu malam dengan ribut petir di beberapa kawasan pendalaman jugalah. Dan untuk suhu pula, suhu minimum sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 35 darjah Celsius. Jadi kepada pendengar semua ni yang ada urusan di luar rumah, manfaatkanlah waktu pagi yang mana cuaca pun dijangka baik ke. So mana nak tubik, nak settle gapa-gapa tu, buat pagi-pagi ni. Ibu-ibu yang dekat rumah tu mungkin ada baju-baju nak kena basuh, nak kena jemur-jemur awal-awal lagi lah. Kalau tidak gak, basuh dua kali lah. Dan kalau nak keluar pada sebelah petang ataupun malam, jangan lupa sediakan payung dan sentiasa peka dengan perubahan cuaca, terutama bagi yang berada di kawasan pendalaman lah. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk negeri Kelantan bagi hari ini. Yang pastinya pendengar semua jaga keselamatan, pandu dengan berhati-hati dan semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu Gila Bayar. Teruskan bersama dengan Syira di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: cita rasa anda.
1: Masih lagi mendengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belaka bertemankan Syira hari ni, sore hari ni deh. Daripada jenis pagi sampailah pukul 10 pagi. Jangan duk tanya lah. Habis Syira gimana? Tak tahu gimana ni Syira duk sore. Gitu deh. Jadi lepas ni, kita harap pendengar-pendengar kita akan terus kekal mendengarkan Gu

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Nirana, mai tebe kaku do guano be mak pagas gila ki mak kita obido. Buke tebe, tebe, tebe. Beke do guano ini beke togot ke di kos macam hari ni kini rana aku pagi lagi panah. Aku pagi lagi panah gini. Bapolah tunggu lebih mak ya panas tari jauh umur lek hari ni. Bukan aku panas kota gini rana. Aku panas pakai dalam hati ni. Pakai dalam hati. Sedak-sedak jadi muak main gitu sebenarnya. Habis mai. Wah main gapo diola, cuba tegen orang nak dengar. Muta tengok kau kemari dalam berita ni rana. Kih penipu i dagang dan juga tawaran kerja sambil repulsi kulai kamu. Lo ni kau banyak, kau aku royak kau banyak. Okey buat. Kalau kau ingin aku nak pesan bobel kau gapo ni ada lagi kau buat. Jangan dia cahaya menunduk gini ni. Mu tahu ke tak ni rana? Kamu tak tahulah juga memang royak tegen lah kamu. Mau ini sekitar dua negara selarus lagi. Nah, dengar kau gaya, kata kau gaya. Kih, penipu idaga ni, kau banyak. Kalau nak banding tahu dengan 2020 mula kau banyak. Mu tahu kau dah ni rana. Kih, dia menikah sebanyak 34.3% kena iwi. Weh, banyaknya, abang panas semua dia ni. Kira pas kau peratus nak panah orang, tak panah. Aku dengar orang rakyat, kau boleh rakyat. Aku dengar sahabat kena duduk ramah. Dia kena kurung mumpah sangka rumah haji ya. Tu baru saya cerita ni rana. Okey pula penipuan tawaran kerja sambilan ni pula. Kau banyak juga ni kih ni. Dengan kih kena tipu ni juga. Mana tahu kau ni rana aku nak raya. Kau rugi ya nyo. Siapa kau ratus-ratus ribu. Jadi aku nak bersih kemu ni anak biar lo kata gapo pun. Kita ni kalau ada anak-anak kita. Anak cari kerja kau ni rana. Jangan dia cepat caya. Kena soal selidik dulu syarikat tu mari luar ni. Lama hari ni kita bayar. Esok tutup. Esok lusa esok tutup. Jadi kita semua ni kena.

0: Dia pun dengar, sedar dengar ya, Wi. Hot tu akan habis moda tu.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
2: Gini makcik ni.
3: Ya, makcik.
2: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada rumah rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
3: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
2: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
3: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
2: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
3: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
4: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
5: Okey, terima kasih kerana terus mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Melaka. Hari ini kalau tanya suara siapa hari ini tu? Hari ini bersama dengan Syira lah. Syira sore-sore hari ini, tapi tak apa. Pendengar kita kena temel lah sampai pukul 10 pagi deh. Jadi hari ini kita nak berkongsi sikit lah berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan. Okey, cuaca baik dijangka iringi proses undi awal PRN di Negeri Sembilan ni. Dan cuaca ni dilaporkan di kebanyakan kawasan di Negeri Sembilan diramal baik lah. Pada sebelah pagi, sempena proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ni. Jadi, yang mana-mana pengundi awal ni pakat tubik awal pagi lah. Dan menurut Jabatan Meteorologi juga, daerah Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan Rembau dijangka mengalami cuaca cerah dari pagi hingga ke tengah hari. Bagaimanapun, kawasan Port Dickson diramalkan mendung sepanjang tempoh sama. Pada sebelah petang pula, hampir semua daerah di negeri itu dijangka mengalami hujan lebat berserta ribut petir. Dan proses pengundi awal ni melibatkan 22,339 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan juga pasangan lah. Daripada jumlah tu, 16,884 ialah anggota tentera dan pasangan, manakala 5,455 lagi tu adalah anggota polis dan pasangan yang layak mengundi pada PRN kali ni. Dan untuk hari ini, sebanyak 38 pusat pengundi awal akan dibuka bermula. Serentaklah bermula je 8 pagi. Dan daripada jumlah itu, 18 pusat mengundi akan ditutup pada 12 tengah hari. 2 pusat ditutup pada 2 petang, manakala baki 18 pusat mengundi akan ditutup pada jam 5 petang. Jadi, kita harap kepada abis-abis askar, abis-abis polis dan pasangan masing-masing tu, kita ucap selamat mengundilah. Kita ni mungkinlah kalau kecek berkenaan dengan PRN ni, kita mungkin berbeza pilihan politik, tapi jangan siapa perbezaan itu memutuskan silaturahim. Kena hormatilah pilihan orang lain dan elakkan provokasi. Kepada hok tubik ngundi ni, tunaikan tanggungjawab anda dengan tenang, ikut peraturan yang ditetapkan dan buatlah pilihan berdasarkan pertimbangan. Apa-apa pun pilihan kita ni, semoga PRN kali ni berlangsung dengan aman, dengan matan dan penuh tanggungjawab. Gitulah deh. Mungkin lepas ni kita pula akan pergi ngundinya. Gitu. Jadi kepada pendengar kita mana-mana, duduk mana-mana saja, terima kasihlah kerana terus mendengarkan Kelate FM ni. Hari ni bertemankan saya di Gu Pagi. Jadi sebelum tu, ayuh kita dengar dulu, kita berhibur dulu lagu daripada Acik Spina Siti Nordiana, Memori Berkasih. Teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.